0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodulur masih bersama Syekh Ewan di Sriwijaya pagi dan Trito pagi ini dengan tema dunia anak. Tapi kita bakal ngebahas tentang Hari Pendidikan Nasional. Dodulurnya jadi ini Syekh Ewan ada info nih. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Palembang kembali mengegas ke satu hal penting, yaitu bahwa pendidikan ini bukan sekedar soal ilmu tapi juga tentang pembentukan karakter. Upacara Hardinah yang digelar di halaman kantor wali kota Palembang ini jadi momen refleksi bersama. Dipimpin Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim, peringatan ini mengangkat pesan bahwa pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, asah, asih, dan asuh kembali ditekankan sebagai pondasi dalam membangun manusia seutuhnya. Karena sejatinya pendidikan ialah proses membentuk peradaban. Berbagai langkah juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari penerapan metode pembelajaran mendalam atau deep learning, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, hingga percepatan digitalisasi di ruang-ruang kelas. Tak cuma itu, lingkungan belajar yang aman, kebiasaan literasi, kegiatan positif pecah pramuka, hingga program makan bergizi gratis juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa sejak dini. Tapi satu hal yang tak kalah penting, kebajikan pendidikan ini tidak bisa berjalan dewek. Dibutuhkan dukungan semua pihak, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah. Karena tanpa kolaborasi, pendidikan hanya akan jadi formalitas tanpa dampak nyata.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nah.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Eon di cerita pagi ini. Nah, kali ini ada kabar membanggakan nih dari dunia pendidikan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam peringatan Hari Pendidikan 2026, sebuah karya luar biasa lahir dari tangan-tangan kecil penuh kreativitas. Jadi SD Negeri 25 Banawa nih resmi meluncur ke buku berjudul Jejak Kasih Ayah dan Ibu, yang merupakan hasil tulisan 35 siswa kelas 5. Ini bukan sekedar tugas sekolah, tapi bukti nyata bahwa literasi itu bisa hidup dan berkembang sejak dini. Melalui bimbingan guru dan dukungan sekolah, para siswa diajak tidak hanya membaca, tapi juga menulis, menuang ke ide, perasaan, dan cerita mereka menjadi sebuah karya yang bermakna. Nah, dulur, inilah esensi pendidikan yang sesungguhnya. Memberi ruang bagi anak untuk berekspresi dan percaya bahwa suara mereka tuh punya nilai. Karya ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah daerah yang berharap langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk ngembang ke budaya literasi yang lebih nyata, bukan sekedar teori. Karena literasi itu bukan hanya tentang membaca buku, tetapi tentang bagaimana kita berpikir, merasakan, dan berkarya. Semoga semangat ini bisa terus tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, yo, dulure.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ayo duluk-duluk, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

84 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu re masih bersama Cik Ewan di Trito pagi ini. Nah, di era serba digital cak sekarang nih, perkembangan teknologi itu termasuk kecerdasan buatan atau AI ini memang membawa banyak kemudahan Tapi di sisi lain, ini juga menjadi tantangan dewek di dunia pendidikan. Pecak yang disampaikan oleh salah satu guru di kota Cirebon, penggunaan AI yang semakin mudah diakses ini membuat sebagian siswa cenderung ingin hasil yang instan. Akibatnya kreativitas dan kemandirian dalam belajar tuh bisa berkurang. Misalnya saat ngerjain tugas nulis cak cerpen, siswa lebih tergoda menggunakan bantuan AI daripada mengembangkan ide dewek. Nah, untuk mengatasi hal ini, sekolah pun mulai menerapkan aturan pembatasan penggunaan gawai agar siswa lebih fokus belajar di kelas. Nah, dulu re, ini jadi pengingat bahwa teknologi itu harusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti proses berpikir dan berkarya. Peran wong tua juga sangat penting dalam mengawasi penggunaan teknologi di rumah. Kolaborasi antara guru dan orang tua ini menjadi kunci agar anak-anak tetap bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Jadi di tengah kemajuan zaman ini, mari kita tetap jaga keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kemampuan berpikir kreatif.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Jorong-jorong ialah kue tradisional suku Dayak yang terbuat dari sagu atau tepung beras. Kue ini dibentuk dengan pola atau bentuk yang unik, khas setiap daerah. Kue jorong-jorong biasanya disaji ke dalam acara adat atau pertemuan keluarga. Rasanya manis dan teksturnya kenyal, menjadi favorit di kalangan masyarakat setempat. Selain sebagai hidangan, jorong-jorong juga mencerminkan kreativitas dan keahlian masyarakat Dayak dalam membuat makanan tradisional. Kue ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan kuliner. Kita beralihkan info selanjutnya. Faino ialah tradisi sastra lisan suku Kaili berupa pantun berbalas antara dua kelompok. Tradisi ini hadir dalam upacara adat dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Syairnya dilantun ke bersahutan dan berisi pesan moral, adat serta kiasan. Bentuknya mirip pantun empat baris yang memadu kesampiran dan isi. Faino juga menjadi sarana hiburan sekaligus penyampai nilai budaya bagi masyarakat Kaili. Tradisi ini mencerminkan keindahan bahasa dan kearifan lokal yang terus dilestarikan.

0: Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

84 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, sekarang itulah masuk di anjang sana. Jadi buat dulur yang nak bergabung, nak bagi ke pendapatnya tentang Hari Pendidikan Nasional kemarin ini, ayo digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-484. Tapi karena Cak Yon belum ada yang nak nelfon Cak Yon nih, nak berbagi informasi ataupun pendapatnya, ini Cak Yon ada info, Cak Yon bacok dulu infonya ya. Jadi dulur-dulur ya, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, pemerintah kembali menegaskan pentingnya transformasi pendidikan melalui pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pesan ini disampaikan dalam upacara Hardiknas di Provinsi Sulawesi Tengah yang menekankan bahwa proses belajar itu tidak cukup hanya sekedar transfer ilmu, tapi harus mampu membangun pemahaman yang lebih dalam sekaligus membentuk karakter peserta didik. Artinya, dulur-dulurnya, pendidikan ini harus dimulai dari ruang kelas dengan cara belajar yang lebih efektif, adaptif, dan benar-benar mengembangkan potensi siswa secara utuh. Untuk mendukung hal tersebut, berbagai langkah strategis itu terus dilakukan, mulai dari pembangunan dan revitalisasi sekolah, percepatan digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Tidak cuma itu, penguatan karakter juga jadi fokus dengan cipta ke lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sebagai rumah kedua bagi para siswa. Gerakan literasi, numerasi, hingga penguatan bidang sains dan teknologi juga terus didorong agar generasi muda siap menghadapi tantangan masa depan. Dulur-dulur, semua upaya ini menjadi bagian dari langkah besar menuju Indonesia Emas 2045 ya, yaitu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di dunia global. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Laba-laba 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, teman-teman ya. Jadi, tadi kita masih ngobrol-ngobrol sama Tasya dan Andrew dari AMSA Untri nih tentang kegiatannya Adiposa 2026. Tapi kita cek dulu kali ya. Ada pertanyaan di YouTube nggak? Coba dicek. Oh ada, Kak mau tanya dong, kalau mau ikut Adiposa tapi aku jurusan dari SMK gak linear sama kedokteran, boleh nggak? Aku agak tertarik nih sama kegiatannya. Oh boleh nggak nih? Dia cuma tertarik sama kegiatannya gitu.
1: Oh ya, boleh banget kok, boleh, ya. Boleh banget buat join Adiposa karena kami nggak membatasi itu dari
0: jurusan apa.
1: Tentunya kalau misalkan memang kamu adalah anak SMA yang memang tertarik sama Adiposa sendiri, boleh banget kok buat ikut in acara ini.
0: Oh, terus ada lagi nih pertanyaan. Kak mau dari ini di WA kita ya. Kak mau tanya dong, Adiposa untuk batch 2 ini kuotanya masih ada enggak? Terus kalau kehabisan batch 2 ini apa ada batch 3?
2: Oke, kalau untuk batch 2 ini slotnya masih sisa sedikit, Kak. Jadi cuma tinggal berapa orang lagi. Tapi kalau untuk batch sebenarnya kita nanti bakal ada last call banget, tapi terbatas banget, Kak, untuk kuotanya.
0: Kalau batch 2-nya dibatasin sampai berapa kuota, Bro? Berapa orang?
2: Sekitar 80
0: orang. Sekitar 80 orang ya. Dan tinggal sedikit lagi. Kalau misalnya ada batch 2 habis nih, dia enggak kebagian nih, siapa tahu dia lupa nih mau daftar ya. Batch 3 dia bakal ada enggak atau udah cukup nih sampai batch 2 aja gitu kegiatannya?
1: Jadi cukup ya sampai batch 2. Nanti paling yang itu tadi ada last call sih, Kak.
0: Ditambah-tambahin ya.
1: Ditambah-tambahin.
0: Jadi itu ya teman-teman yang mendengar ya, atau yang lagi ya kepo-kepo, boleh kepoin di Instagramnya. Ada Instagramnya?
1: Iya, apa ada Instagram Adiposa FK Unsri.
0: Adiposa FK Unsri. Kalau misalnya mau daftar buruan ke sana sekarang. Ada linknya juga kan di sana ya?
1: Iya.
0: Ada linknya juga sana buruan, nanti abis. Kalau karena kata Andrew tinggal dikit nih. Benar. Dan enggak ada batch 3, cuma batch 2. Ini 2 kali setahun jangan-jangan kegiatannya nih. Oh ya, aku tadi lupa nanya nih, kegiatannya kapan ya? Adiposa 2026 yang batch 2 ini?
1: Kegiatannya tuh bakal dilaksanain tanggal 9 Mei.
0: 9 Mei?
1: Iya, minggu depan. Minggu hari depan. Sabtu.
0: Hari Sabtu. Oh, 6 hari lagi, Bar.
1: Iya.
0: Buruan, gerja. Gak ada batch 3 ini. Itu buruan ya. Oke, itu tadi pertanyaan ya dari ya, pendengar kita. Tapi kalau kita balik lagi nih ke obrolan kita nih. Tadi kan terakhir aku nanya respon masyarakat ya. Terus ini mau nyambung lagi dikit ke pertanyaan di sini. Menurut kalian nih ya, apa nilai kemanusiaan yang paling terasa saat kalian terjun langsung gitu? Itu kan kalian sama aja mengedukasi dong ya, edukasi ke adik-adik yang berminat ingin tahu kegiatan apa ya, bayangan mau jadi dokter gitu. Apa tuh nilai kemanusiaannya?
1: Mungkin kalau misalkan dari aku itu jadinya tuh meningkatkan rasa peduli kita gitu loh, Kak, ke para peserta yang memang kalau misalkan dokter itu sendiri kan memang dituntut untuk bisa langsung terjun langsung ke masyarakat, terutama kalau misalkan di sini kan ke para pesertanya, peserta dari Adiposa sendiri gitu. Dan dari sini tuh juga kita bisa menyalurkan ilmu dari yang udah kita pelajarin selama ini gitu. Jadi terus juga bermanfaat juga untuk para peserta juga karena menerima ilmu-ilmu ini dari kami yang memang mungkin untuk para peserta kan belum terbayang nih, mungkin ada beberapa yang belum kebayang di kedokteran itu sendiri gimana gitu. Jadi di sini tuh di Adiposa ini tuh nanti memang eksklusif banget dari kami, dan menurut aku juga ini tuh melatih kami langsung gitu ke ilmu yang praktiknya gitu kan, karena kan tadi sendiri kan ada yang terinwa dan lain-lain, itu jadi kayak melatih kami juga buat memanfaatkan ilmu teori dari yang selama ini kami dapat jadi ke ilmu yang praktik secara langsungnya gitu, Kak.
0: Okay.
1: Kalau dari Andrew?
0: Andrew apa nih?
2: Oke, kalau dari aku sendiri juga setuju sama Tasya mengenai kayak nilai-nilai yang dia udah ngomongin. Kalau dari aku sendiri, aku bisa sebutin mungkin dengan 3 kata. Dan ini juga merupakan filosofi dari AMSA juga sendiri, Kak. Yaitu knowledge, action, and friendship. Jadi kalau dari nilai knowledge atau pengetahuan, jadi kita ingin memberikan pengetahuan kita nih. Seperti yang udah ngomongin sama Kak Tasya. Selama ini kita kayak udah belajar, kita mau terapin ke adik-adik kita mau ngajarin gitu, si pengetahuan kayak gimana sih FK Unstri, terus kayak dari nanti Adiposa juga kita bakalkan ada datangkan dokter dan juga ketua dari AMSA itu dari tahun lalu. Mm-hmm. Jadi itu juga sekaligus memberikan pengetahuan dari yang sudah berpengalaman banget nih Kak, jadi ke para adik-adik ini. Mm-hmm. Kemudian dari segi action atau aksi ini, tentunya kita kan nanti bakal selain dari ada talk show dan juga apa sharing session, kita kan juga bakal ada kayak 3-in-1 sports injury. Mm-hmm. Terus juga kayak ada kayak tunjukin oh begini gimana, jadi kita secara sekaligus kita berikan aksi gitu kan. Okay. Oke, dari segi friendship tentunya kita bakal banyak interaksi banget nih sama para hadirin juga dari adik-adik SMA atau dari SMK gitu yang tertarik juga dengan Adiposa gitu Kak.
0: Oke, okay. Kita ada pertanyaan lagi nih di YouTube nih. Jadi kayaknya kita agak ngulang juga nih ya. Okay. Mungkin dia belum nyimak tadi. Apa kira-kira Kak dampaknya untuk masyarakat kegiatannya ini ya gitu. Ini dari Anti Karnain.
1: Oke, okay. Mungkin kalau misalkan dampaknya untuk masyarakat itu di sini terutama buat para peserta gitu, jadinya mereka lebih tahu nih mengenai kedokteran itu sendiri gimana, karena kan selama ini tuh generalnya tuh kan kayak kedokteran tuh berat banget tuh. Mm-hmm. Terus kedokteran tuh kayak susah banget ya, survive-nya gitu.
0: Sekolahnya susah
1: gitu, iya.
0: Mau jadi dokter susah gitu.
1: Padahal tuh kayak gak seribet yang dibayangin, karena kayak tentunya tuh di FK sendiri kan seperti dari kembali lagi ke filosofi dari AMSA sendiri tadi kan, kita tentunya knowledge-nya dan action-nya dan juga friendship-nya gitu, nilai-nilai kemanusiaan yang bakal kita dapetin gitu loh. Jadi tentunya di FK sendiri itu kan kita di sini juga berteman dan juga berlingkungan, berinteraksi dengan satu sama lain, itu juga jadi meringankan juga nih Kak beban kita di FK sendiri itu. Dari mungkin memang kalau studinya tuh berat, tapi justru karena kita bersosialisasi juga di FK sendiri, jadi itu juga meringankan beban dari kita sendiri buat survive di FK gitu. Terus juga buat studi dan lain-lainnya, nanti di Adiposa sendiri itu juga bakal ada ringkasannya secara dikit gitu, apa aja sih yang bakal dirasain sama mahasiswa yang memang tertarik gitu di kedokteran. Nanti di Adiposa juga bakal dijelasin gimana-gimananya gitu.
0: Oh, dapet kisi-kisi ya,
1: iya,
0: apa aja yang bakal dihadapi nanti kalau kalian lulus FK gitu.
1: Jadi
0: oh seru.
1: Nggak bakal pokoknya bakal ngejelasin kalau sebenarnya FK tuh nggak seberat itu gitu.
0: Yeah. Okay,
1: kalau dari Andrew ada tambahan?
2: Oke, setuju juga sama Tasha. Jadi kira-kira kita ingin ya mengenalkan gitu, terutama kepada para peserta yang ingin tahu mengenai kayak gimana baru kehidupan FK, dan juga FK kalau itu FK itu sebenarnya nggak semenyeramkan yang mereka kira gitu Kak.
0: Oke. Okay. Tapi mau tanya dong, testimoni langsung udah 2 semester kuliah FK gimana? Iya, agak penasaran. Gimana nih testimoni langsung nih dari yang sudah menjalankan? Kalau tadi kan oh mereka baru menerka-nerka. Kalau yang udah jalanin langsung gimana nih coba?
1: Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena memang kan aku tuh cita-citanya pengen jadi dokter ya Kak. Jadi kayak memang aku sih enjoy dan benar-benar ngejalaninnya sepenuh hati gitu loh. Maksudnya memang suka. Jadi kayak menurut aku memang sometimes ada masa-masanya kayak berat, itu wajar ya Kak, karena kan memang kedokteran itu kan belajar seumur hidup, dan memang kita bakal belajarnya itu harus serius karena ini langsung berdampak langsung ke kemanusiaan gitu loh, kemanusiaan dari antar manusia. Jadi kayak kadang memang berat, tapi benar-benar enjoy karena di lingkungan di FK Unsri sendiri itu juga sama-sama support, terus juga sama antar teman-teman juga di FK enggak selalu belajar terus, kami juga tetap justru dengan kayak acara-acara kayak gini, yeah, gabung-gabung organisasi, itu tuh juga kayak bikin salah satu dari part of healing dari kami gitu loh. Jadi kayak gak cuman melulu tentang belajar, tapi juga dari acara-acara sosial seperti ini, acara-acara kemanusiaan seperti ini, itu juga buat lebih enjoy dalam melaksanakan di FK, tapi kami juga tetap dapat ilmunya gitu kan. Yeah, jadi kalau dari aku sendiri sih sejauh ini enjoy banget.
0: Sejauh ini menikmati ya.
1: Menikmati. Okay.
0: Gak tahu semester depan, gak tahu. Itu dari Tasha tuh, itu testimoni langsung dari Tasha. Jadi siapa tahu nih yang denger makin tertarik gitu kan. Tasha enjoy banget di kedokteran. Nah, kalau Andrew gimana nih? Apakah tertekan Andrew? Enggak ya?
2: Oke, kalau Tasha mungkin kayak oh udah 100% nih pengen jadi dokter. Kalau aku nih masih awalnya kayak 50-50 nih Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Oke, jadi kayak sebenarnya aku tuh cita-citanya masih bimbang nih. Kayak pengen berkarya di bidang kayak kesehatan gitu, kayak biologi, kimia, atau mungkin kayak di bidang industri atau kayak komputer gitu, kayak fisika, komputer gitu kak. Jadi aku kan jadi keterima di kedokteran, jadi aku ya jalanin aja dulu gitu kak. Ya walaupun sebenarnya memang pasti ada kayak beberapa momen yang tertekan-tertekan gitu, tapi lama-kelamaan aku kayak ngerasa enjoy gitu kak. Karena selama asal kita punya niat gitu, dan juga kayak ada teman-teman nih yang support, tentunya pasti bakal enjoy banget. Jadi kayak selama ke dokter itu gak cuma belajar aja gitu, jadi kayak pasti ada kayak hangout juga, ada kegiatan sosial gini, kayak adiposa gini. Terus kemudian pas awal tahun ini kita juga ada kegiatan acara gitu kak. Itu kita ke Kambang Iwak, itu kita kayak kasih penyuluhan gitu tentang cacingan gitu kak.
1: Oh kemarin udah
2: sih.
0: Udah ya, udah dilakuin ya penyuluhan.
1: Udah
0: dilakuin ya, padahal mau ikut loh. Siapa tau aku cacingan loh. Aku selama ini kan apa aku cacingan ya, makan terus tapi gini-gini aja gitu. Agak takut saya. Jadi itu testimoni dari Andrew yang awalnya kurang tertarik ya Andrew ya. Kemarin ikut adiposa enggak sih kamu? Kamu harusnya ikut loh. Enggak ikut ya ternyata ya. Enggak ikut. Oh,
1: kalau aku sih ikut kan.
0: Oh pantes. Dia udah. Oh ini jalanku. Ini jalanku. Andrew enggak ikut ya?
2: Enggak
0: apa-apa. Oh. Yang penting lingkungannya suportif aja. Itu cukup untuk bekal apa? Menyelesaikan studi kalian. Kalau lingkungan suportif itu yang belajarnya sih easy ya, belajar mah easy. Tapi kalau lingkungannya toksik ya gitu deh. Ya gitu deh. Oke, itu tadi ya. Itu testimoni langsung nih dari yang udah di FK-nya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau kasih testimoni setelah ikut adiposa boleh lah DM aja kali ke Instagram Rompat, bagi-bagi cerita boleh. Nanti kita buatin segmen boleh. Siapa tahu kan nanti ada batch ketiga kan. Iya, bisa diajak tuh satu testimoni si mantan peserta gitu. Gitu ya, jadi teman-teman ya. Tapi aku ini karena kita udah mau akhir nih, boleh dong di reminder lagi acaranya kapan dan di mana gitu. Boleh reminder sekali lagi nih untuk closingan kita gitu.
2: Oke. Okay.
0: Setelah sebelum ini terus abis ini aku mau tanya nih closing statement-nya
2: gitu. Oke. Jadi untuk reminder para pendengar juga kakak, jadi adiposa a day in as a part of life of a medical student, kita bakal mengadakannya pada hari Sabtu 9 Mei 2026, 6 hari lagi, dan lokasinya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya FK Unsri Madang, di belakang Rumah Sakit Muhammad Hussein.
0: Oke, itu ya teman-teman, acaranya 9 Mei nanti hari Sabtu di FK Madang Unsri di belakang Rumah Sakit Muhammad Hussein, dan jangan lupa daftar dulu ya, karena sekarang katanya tinggal dikit lagi nih.
1: Last call banget.
0: Last call nih, last call. Bener, last call nih. Kalau udah enggak di call lagi udah habis tuh, udah habis banget ya. Oke, kayak kataku closing statement-nya dong untuk ke siaran kita. Iya. Dari Tasya dulu deh mungkin.
1: Oke, mungkin jadi buat teman-teman pendengar, adik-adik, mungkin adik-adik SMA yang masih mencari arah atau yang sedang mempersiapkan langkahnya nih, khususnya buat menuju dunia kedokteran. Ini udah saatnya kalian ngambil langkahnya melalui adiposa, a day as a part of medical student of AMSA Unsri gitu. Sebuah kesempatan langsung yang bakal kalian dapetin secara eksklusif, cuman bisa dapetin di adiposa ini. Nantinya tentunya kalian bakal, yang sudah seperti kami jelasin tadi, bakal ada talk show sama narasumber-narasumber yang hebat-hebat banget. Terus juga nanti bakal ada 3-in-1, bakal ada auspeciation dan spot injury, yang ilmu-ilmu yang memang hanya didapatkan di adiposa ini sendiri. Dan nantinya juga teman-teman bakal mungkin bisa menjadi awal dari perjalanan kalian, tempat yang nantinya bisa kalian sebut sebagai home gitu. Dari melalui adiposa ini sendiri.
0: Iya. Andrew?
2: Oke, dari closing statement dari aku kepada para pendengar dan adik-adik SMA, SMK atau yang sederajat, mungkin pasti kalian merasa bimbang kayak ingin masuk ke dokteran atau gimana gak cita-citanya, mungkin kayak ada niat ke dokteran tapi kayak enggak juga. Jadi dari adiposa ini kami menawarkan bagi kalian semua kayak gini loh, kayak gimana sih kehidupan anak kedokteran itu, anak FK gimana sih, kegiatannya ngapain aja. Jadi kami besar harapan bagi para pendengar kayak mungkin yang masih mencari cita-citanya gimana, kayak arah hidupnya gimana, ya ikutlah adiposa. Jadi, jadi kita benar-benar kayak ingin kalian bisa menemukan arah itu melalui adiposa ini, mungkin dari bidang kesehatan gitu. Jadi Semoga harapannya teman-teman yang sudah ikut dan atau mungkin akan daftar setelah ini, semoga harapannya kalian juga bisa mendapatkan apa yang kalian ingin expect dan apa yang kami expect juga dari panitia dan juga kalian peserta. Semoga harapannya juga bisa jadi baik banget untuk kalian semua dan juga pastinya baik banget untuk panitia. Oke.
0: Itu ya. Terus?
2: Oke. Untuk terakhir mungkin kita ingin akhiri dengan tagline. Yeah.
0: Apa tuh? Jangan dulu ya, tahan dulu ya. Ternyata okay. YouTube kita masih ada yang nanya nih.
2: Oke.
0: Ada dua pertanyaan, ada satu pujian.
1: Okay.
0: Jadi dari pujian dulu aja ya. Habis kita tanya. Dari Ros1223, keren anak-anak muda berprestasi. Iya, terima kasih.
1: Terima kasih. Amin. Terima gitu. Kasih banyak.
0: Terus ada juga nih pertanyaan dari Gea Widianti. Di eventnya apa? Ada penjelasan tentang tekanan mental atau stres yang sering dialami mahasiswa ke dokteran enggak dan cara ngatasinya kak?
1: Oh mungkin nanti kalau mengenai tekanan ataupun stres itu bakal ada kok di health talk show yang bakal disampaikan dari narasumber kita yang dari ketua atau representatif dari AMSA Unsri di tahun sebelumnya itu nanti kayaknya bakal ada
0: ya. Tuh kak Gea ada kak daftar.
1: Dan mungkin tadi ada nanya cara ini ya kak
0: ya.
1: Cara untuk
0: ngatasinnya gitu.
1: Mungkin kalau misalnya dari aku itu tadi ya dengan join dari acara-acara iya. Sendiri kalau di FK kan terus iya. Juga seperti yang Andrew bilang tadi kita tentunya pasti masih hang out kok jalan-jalan sama teman-teman sepulang kuliah sama kayak teman-teman di mahasiswa pada umumnya gitu.
0: Cuma emang nggak lebih sibuk aja
1: iya.
0: Oke nih kak ini agak kontroversi nih pertanyaannya tapi ya aku juga penasaran sih sebenarnya kak ada yang mau dari Titi Amalia. Katanya mau tanya dong, kalau di organisasi kedokteran gitu ada senioritas nggak? Okay. Wah, kontroversi.
2: Oke. Kalau dari FK Unsur sendiri nggak ada ya senioritas gitu. Jadi semua kakak tingkat itu baik banget kak. Jadi mereka itu selalu membimbing kami, kayak mereka itu friendly banget kak. Nggak ada senioritas pokoknya kak.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Tuh aman kak.
1: Terutama kan filosofi FK Unsur sendiri itu friendship tuh.
0: Iya friendship tuh sesuai tagline dong.
1: Iya benar-benar dari awal kami tuh benar-benar. Apa ya, kayak kakak adik banget gitu iya. Sama kakak.
0: Udah ayomi ya.
1: Iya, gak ada lagi yang namanya senioritas. Jadi jangan takut
2: iya.
1: Teman-teman.
0: Jangan takut tuh, kita kan karena mungkin beberapa hari ini kita agak berduka juga ya iya, dokter Mita kan ya. Mungkin takutnya gitu, makanya dia iya. Tanya. Walaupunnya kontroversi sih pertanyaannya iya. Itu. Jadi gitu ya teman-teman yang mau daftar buruan ke Adiposa FK Unsernya di klik aja di linknya di sana acaranya Sabtu nanti ini reminder ketiga nih buruan ya oke okay. Tadi ada terakhir ya
1: yeah.
0: Closing ya oke okay, apa tuh boleh dong
1: United in Diversity driven by humanity
2: a home to belong a space to become
1: FIFA Hamsa
0: oke okay, jadi gitu ya teman-teman ya oke okay. Kayaknya nih kita karena udah mau berakhir juga nih, kita mau kasih jeda untuk narsum selanjutnya ya. Sorry banget nih, kita juga nggak kerasa kan udah kurang lebih 50 menitan tuh kita ngobrol tuh ya. Nah, jadi teman-teman kita udah di penghujung obrolan komunitas pagi ini. Terima kasih nih buat Tasya dan Andrew ya atas cerita pengalaman dan inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Semoga apa yang dilakukan oleh AMSA Unsur ini dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Nah dari obrolan kita pagi ini kita belajar bahwa menjadi bagian dari komunitas itu bukan cuma soal kumpul-kumpul aja nih, tapi juga tentang memberi arti, berbagi empati, dan menghadirkan perubahan. Akhir kata saya Yohan pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Sriwijaya pagi ini edisi Minggu 3 Mei 2026. Tetap semangat jalan aktivitas, jaga kesehatan, dan terus jadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitar. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat pagi.
3: Obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
4: Beli perhiasan Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di Toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Prompat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang adik-adik, apa kabarnya semua? Di kesempatan kali ini di Prom 4 FM Palembang 88,4 MHz, kita kembali di dunia anak pecah biasa ya. Kalau sudah di jam 10 minggu siang, jadi kita bakal sama-sama dengan teman-teman yang sudah hadir di studio Prom 4 FM Palembang. Untuk edisi siang ini kita sudah bersama dengan kawan-kawan dari Pandawa Sriwijaya Production untuk edisi Minggu tanggal 3 Mei 2026. Cak, mana kabarnya adik-adik di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar juga dong walaupun libur. Tapi disempat-sempatin untuk belajar karena itulah tugas adik-adik ya, supaya menjadi anak yang cerdas, sehat dan juga berkualitas pastinya ya. Dan walaupun suasana Kota Palembang saat ini tengah hujan, tapi Kak Ilham yakin untuk adik-adik semuanya masih tetap menjalani rutinitas dan juga aktivitasan di rumah itu seperti kayak kalau di rumah tuh jam-jam seperti ini, biasanya ada yang bantuin orang tua, ada juga ya, ada yang belajar juga, atau bahkan yang nanti siang ada les juga, pokoknya semangat ya. Supaya tambah semangat, kita langsung sapa dong teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Halo semuanya, selamat siang.
1: Siang.
0: Aduh, kurang semangat Bu Eka.
1: Iya.
0: Semangatnya mana dong? Ini
1: semangat.
0: Ya. Sekali lagi kita ulang ya. Halo, selamat siang semuanya.
2: Ya.
0: Nah, gitu dong. Jadi supaya tambah semangat, adik-adik di rumah juga ikutan semangat ya. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama ada Bu Eka-nya atau Kak Eka biasa dipanggil ya. Boleh dong kenalin untuk Pandawa Sriwijaya Production ini bagaimana nih? Kita mengulang kembali walaupun udah sering di dunia anak ya. Siapa tahu ada yang baru mendengarkan. Boleh silakan Kak Eka.
1: Iya, saya Eka Armawati. Saya sekretaris Pandawa Sriwijaya Production, ownernya. Kemudian ada ketua kita Bapak Yosep Susrisno. Pandawa Sriwijaya Production sudah 2 tahun ini berdiri, alhamdulillah sering mengisi dunia anak Prom 4 RRI dan juga Prom 4 RRI Palembang ya. Dan juga kalau latihan Pandawa Sriwijaya Production itu latihannya di Monpera.
0: Oh, di Monpera, luar biasa sekali ya. Dan Kak Eka siang ini membawa teman-teman, ada 2 anak-anak dari Pandawa Sriwijaya Production. Kita kenalan dulu, ada siapa tuh yang pakai baju kuning? Boleh kenalan dulu sama teman-teman di rumah?
3: Halo, nama saya Salsabila Putri Bakita.
0: Sekolah di mana nih Salsabila?
3: SD IT Izzuddin.
0: Kelas?
3: 2.
0: Kelas 2, hobinya apa nih? Bernyanyi sama berenang ini kayaknya bakal calon atlet nanti ya. Mudah-mudahan ya, amin. Pokoknya amin. Kita doain ya. Dan Salsabila tidak sendirian, ini juga sudah ditemenin. Ini ada satu temannya yang ganteng. Ada siapa nih namanya? Boleh dong kenalan juga.
3: Khalid.
0: Khalid, suaranya mana? Halo, saya Khalid. Gitu dong. Halo.
3: Halo, saya Khalid.
0: Sekolah di mana Khalid? Di IGM. Kelas berapa Khalid?
3: 3.
0: Kelas 3. Kalau tadi Salsabila hobinya nyanyi dan juga berenang, kalau Khalid ini hobinya apa?
3: Main sepak bola.
0: Wah, calon atlet ini semua. Pokoknya luar biasa ya, 2 anak-anak Pandawa Sriwijaya ini cita-citanya mulia sekali. Mudah-mudahan ini bisa membanggakan orang tua yang nanti akan selalu mengiringi perjalanan untuk menuju cita-citanya. Baik, untuk siang ini Kak Eka, teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production akan membawakan judul atau topik tentang Aku Bangga Jadi Anak Indonesia. Anak Indonesia berjiwa terampil dan juga kreatif ya. Oke, boleh dong silakan kita mulai dari siapa dulu?
1: Dari Salsa.
0: Dari Salsabila, silakan Salsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Kami ingin membahas tentang anak Indonesia yang berjiwa terampil dan kreatif. Anak-anak yang memiliki kreativitas yang tinggi adalah mereka yang terampil mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat dalam diri kita? Ayo simak pembahasannya bersama kami di sini. Apa itu bakat dan minat? Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi, bakat adalah potensi bawaan seseorang. Berkat bakat ini, seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat. Dibandingkan dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Contoh, bakat menari, bakat menulis, bakat menyanyi, dan lain sebagainya.
4: Sedangkan jenis bakat terbagi dua, yaitu bakat umum, kemampuan dasar yang bersifat umum alias dimiliki setiap orang. Contoh, bakat berbicara, berjalan, dan bergerak. Bakat khusus, potensi khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tidak semua orang memiliki bakat khusus. Ini jadi bakat khusus cukup jarang ditemukan seseorang yang memiliki bakat khusus. Biasanya akan lebih menonjol dibandingkan orang lain dalam suatu aspek.
3: Adapun contoh-contoh bakat adalah bakat verbal. Orang yang memiliki potensi dalam menyampaikan kata-kata, biasanya orang ini pandai berbicara. Contoh, bakat untuk berpidato, storytelling, dan bernyanyi. Bakat numerikal, potensi khusus dalam bidang angka-angka atau numerik. Orang yang memiliki bakat khusus ini pandai berhitung. Pekerjaan yang cocok adalah matematikawan dan akuntan.
4: Selanjutnya, bakat skolastik, kombinasi logika kata-kata dan angka, alias kata-katanya berhubungan dengan logika dan angka. Orang dengan bakat skolastik ini memiliki kemampuan nalar, pengurutan kerangka berpikir sebab akibat, kemampuan menciptakan hipotesis, pencarian pola numerik yang baik, serta memiliki pandangan hidup yang sifat rasional. Bakat ini kerap dimiliki oleh seorang angkutan ilmuwan dan programmer.
0: Terus?
4: Bakat abstrak, bakat yang berbentuk pola diagram, rancangan ukuran bentuk serta posisinya. Orang dengan bakat ini cocok untuk menjadi seorang desainer.
3: Kemudian bakat mekanik, potensi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip mekanik, ilmu IPA, dan cara kerja suatu mesin. Jika kamu memiliki bakat ini, kamu bisa menjadi orang peneliti atau pekerja dalam bidang otomotif. Bakat spasial atau relasi ruang, bakat yang berhubungan dengan aspek spasial seseorang yang meliputi kemampuan analisa ruang dan visualisasi. Jenis bakat yang biasanya dimiliki oleh seorang fotografer, artis, dan arsitek.
4: Dan bakat kecepatan, kelitian, klerikal, bakat yang berhubungan dengan potensi tulis menulis, ramu di laboratorium dan sejenisnya. Bakat bahasa linguistik, potensi penalaran analitis bahasa. Biasanya orang yang memiliki bakat ini menjadi seorang ahli sastra. Jika kamu memiliki bakat ini, maka kamu cocok menjadi seseorang jurnalis, editor, bekerja di bidang hukum dan pemerasan, dan etnografi.
3: Nah, itu dia beragam bakat Khalid. Dan biasanya satu orang memiliki tidak hanya satu bakat, tetapi lebih dari satu. Biasanya dua atau tiga bakat sekaligus.
4: Seru ya kalau punya banyak bakat yang bisa dikembangkan.
3: Ya benar itu Khalid, bakat-bakat itu bisa menjadi kreativitas diri untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan loh.
4: Tetapi lain lagi dengan minat loh. Sederhana, minat dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang pada seru. Minat ini mengarahkan seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti suatu bidang tanpa rasa mengarahkan seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti suatu bidang tanpa keterpaksaan. Orang tersebut akan melakukan hal yang diminati dengan rasa senang dan puas. Minat juga merupakan perkembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada suatu kegiatan yang disukainya.
3: Ada dua lagi jenis minat loh, yaitu minat vokasional, minat yang berhubungan dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu. Contoh, minat akuntansi, minat mekanik, minat keilmuan, dan minat atletik. Minat avokasional, minat yang berhubungan dengan suatu kegiatan untuk memperoleh kepuasan. Jenis minat ini adalah minat yang dilakukan berdasarkan hobi. Contoh, minat dalam bidang seni, kuliner, dunia hiburan, dan petualangan.
4: Artinya Khalid punya berbakat spesial nih, karena senang belajar akting.
3: Oh iya, kamu senang akting ya. Itu artinya kamu termasuk memiliki minat avokasional.
4: Kalau Salsa hobinya apa?
3: Salsa suka menggambar nih, artinya Salsa memiliki bakat abstrak dan jenis minat avokasional.
4: Wah, minat kita sama ya jenisnya.
3: Lalu bagaimana dengan teman-teman di rumah? Sudah tahu belum bakat dan minatnya apa?
4: Ayo kenali bakat dan minatmu mulai dari sekarang.
3: Ayo semangat teman-teman, kembangkan bakat dan minatmu.
0: Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau Khalid dan juga Salsa punya bakat apa nih? Ke Salsa bakatnya apa tadi? Aha.
1: Hobinya apa?
0: Hobinya mungkin. Hobi sama bakat itu beda ya. Tapi kalau Salsa kayaknya menyanyi ya tadi ya, kalau nggak salah tuh. Kalau Khalid ini bakatnya lebih ke belajar acting juga ya. Oke, baik. Ini Kak Eka, kalau buat teman-teman di Pandawa Sriwijaya memang semuanya diasah untuk bakatnya ya, supaya tambah berkembang begitu.
1: Iya, iya, mereka punya bakat yang berbeda-beda. Jadi yang pandai menari, okay, dia ke menari, kemudian gitu. Ada juga yang senang acting itu ke film dan ke teater. Ada yang senang sastra, kebaca puisi.
0: Begitu ya. Gitu,
1: iya.
0: Jadi beragam sekali. Untuk iya, adik-adik di rumah jangan pernah memendam bakatnya ya. Kalau ada bakat ya tentunya harus dikembangkan. Salah satunya itu tadi latihan. Baik, nanti sebelum kita kembali lagi bersama dengan Kak Eka, Salsa dan juga Khalid, kita ke lagu dulu ya. Oke, boleh sama-sama yuk kita, Khalid dan juga Salsa, kita bilang ke teman-teman di rumah jangan kemana-mana. Satu, jangan, dua, tiga.
2: Jangan kemana-mana,
0: tetap di Prompat FM Palembang.
1: Tetap di Prompat RRI Palembang.
0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Suara Budaya

0: Suruh!
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian.

0: Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik adik-adik di rumah, mancebicek, dulur-dulur, dan kita masih bersama dengan teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Jadi kita masih bersama dengan Khalid, Salsabila, dan juga Kak Eka. Dan kita akan melanjutkan kembali ya. Dan tentu untuk yang lagi menyaksikan juga di tayangan channel YouTube kita, yang pasti mudah-mudahan dengan hadirnya Khalid dan kawan-kawan, ini akan memberikan hiburan yang begitu sangat luar biasa di suasana liburnya ya. Baik, dan kita kembali lagi, silakan kita lanjutkan ini dari Khalid ya. Silakan Khalid.
1: Kita lanjutkan lagi ya teman-teman, pembahasannya kita tentang bakat dan minat. Bakat dan minat adalah dipengaruhi oleh lingkungan loh, yaitu lingkungan dan pendidikan. Lingkungan tempat Anda tumbuh besar sangat mengaruhi bakat dan minat. Misalnya, anak-anak yang tinggal di desa mungkin punya minat petualang dan sering menjelajahi alam. Sementara anak kota lebih condong ke minat teknologi karena akses ke gadget. Pendidikan juga berperan besar. Guru yang inspiratif bisa membangkitkan minat keilmuan, atau pelatih olahraga yang membentuk bakat atletik.
2: Latihan dan konsistensi. Bakat tanpa latihan ibarat pisau tumpul, sementara minat tanpa konsistensi hanya jadi angan-angan. Contohnya, seorang anak dengan bakat menyanyi akan jadi penyanyi hebat jika rutin berlatih dan seseorang dengan minat kuliner akan mahir memasak jika terus bereksperimen. Studi kasus sederhana, Lionel Messi jadi pesepak bola dunia karena bakatnya diasah sejak kecil dengan latihan tanpa henti. Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasannya, ayo simak kami bercerita dulu ya teman-teman. Asal-usul Pancoran, Jakarta. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Ia memerintahkan kerajaan yang letaknya antara Jakarta dan Bogor. Dan ia punya 3 orang anak, yaitu Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerinda.
1: Suatu hari raja ingin memiliki satu di antara 3 putranya untuk menggantikannya seperti tradisi keluarga kita. Untuk menjadi seseorang raja, kalian harus menjelajahi ujian. Berangkatlah ke besok

0: meninggalkan istana, ujar raja kepada ketiga putranya.
1: Ketiga pangeran itu pun memulai perjalanan mereka sampai di sebuah sungai. Ketiganya mandi di sungai yang sejuk itu. Setelah mandi, mereka berganti pakaian. Namun Pangeran Jaya tidak mengganti pakaiannya. Kedua adiknya meminta Pangeran Jaya menggantikan pakaiannya karena sudah terlihat kumal. Menurut mereka, tidak pantas orang dari kerajaan berpakaian lusuh.
0: Aku hanya membawa baju beberapa potong saja. Aku harus menghematnya. Maaf aku kalau aku berjalan bersama kalian dengan pakaian kotor, ucap Pangeran Jaya.
1: Suatu ketika dalam perjalanan mereka menemukan sebuah pancuran. Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda langsung terjun ke telaga di bawah pancuran dan meminum air pancuran itu. Setelah meminum air itu, tiba-tiba keduanya terkapar dan meninggal dunia. Pangeran Jaya sangat sedih, berniat untuk ikut mati bersama adik-adiknya.
0: Namun ketika ia baru akan meminum air itu, pancuran air itu, tiba-tiba sebuah suara menghentikan, "Jangan kau minum air itu. Apakah ingin mati seperti adik-adikmu yang dengan beraninya minum pancuran tanpa izin kepada yang punya?"
2: Tiba-tiba seorang laki-laki muncul. "Akulah pemilik pancuran itu dan hanya bidadari saja yang boleh mandi."
0: "Biarlah aku menyusul adik-adikku," ujar Jaya sedih.
2: "Baiklah, kau boleh menyusul adik-adikmu asal kamu menjawab pertanyaanku. Jika adikmu bisa kuhidupkan kembali, apakah kau mau menggantikan adik-adikmu?"
0: Jaya memikirkan jawabannya. Jika ia mati, ayahnya masih mempunyai dua anak. Ini lebih baik daripada kedua adiknya mati, yang berarti ayahnya hanya punya satu orang anak. Aku bersedia menggantikannya. Adik-adikku, jika mereka hidup kembali, jawab Jaya mantap.
3: Terus, gimana lagi?
4: Sang kakek itu bukan ya? Yang sang kakek.
1: Sang kakek mengizinkan Jaya meminum air pancuran itu. Saat Jaya mulai minum, tiba-tiba tubuh Suta dan Gerinda bergerak-gerak dan hidup kembali. Jaya mendapati dirinya masih tetap hidup walaupun sudah meneguk air pancuran itu.
0: "Ini aku telah melihat pengorbanan, kesabaran dan ketabahanmu," kata si kakek. Lalu ia menyerah sabila tongkat ke arah ketiga. "Pangeran itu, bawalah tongkat ini. Tongkat saktiku ini akan mengantar kalian pulang. Siapa yang bisa mengangkat tongkat ini, dialah yang berhak menduduki tahta kerajaan kakek." Itu pun menghilang.
1: Suta dan Gerinda mencoba mengangkat tongkat itu, tetapi mereka tidak sanggup. Tongkat sakti itu sangat berat. Namun Jaya bisa mengangkat tongkat itu dengan mudah. Ketiganya sadar bahwa dalam perjalanan menempuh ujian dari sang ayah, kakak mereka lah yang lebih unggul. Bahwa dalam perjalanan, lokasi pancuran itu dikenal dengan nama pancuran. Lokasinya bersebelahan dengan Kalibata, Jakarta Selatan.
4: Wah, luar biasa sekali ya. Ini ceritanya benar-benar memberikan inspiratif dan juga banyak pesan di sana. Tapi sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali, kita ke lagu lagi ya. Teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agek dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Okay, baik, Manca Becek adik-adik di rumah, dan terima kasih yang masih bersama kami di sini di Dunia Anak. Saat ini sudah 44 menit melangkah dari jam 10 siang. Suasana Minggu siang kita masih ditemani dengan teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Khalid, ada Salsabila, dan juga Kak Eka. Kak Eka, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita ya yang sudah disampaikan oleh Khalid dan juga Salsabila nih. Dan kita akan lanjutkan kembali. Kali ini akan dimulai oleh siapa nih tadi ya? Mana ya, tuh?
1: Silakan lanjut lagi.
0: Oke, okay, kita ke Khalid ya. Silakan Khalid, bagaimana ceritanya tadi? Khalid, bagus enggak? Iya, bagaimana tuh? Ini mengenai legenda suatu tempat ya. Tempat apa nih Khalid tadi tuh?
1: Tadi di daerah di Pancoran
0: Jakarta Selatan gitu ya.
1: Jakarta Selatan.
0: Oke, okay, baik. Ya, Salsabila bagaimana tuh?
1: Bisa lanjut lagi?
0: Iya, yang di bait ini tuh untuk cara mengembangkan bakat dan juga minat yang kita miliki.
2: Ya, benar itu Khalid. Oh iya, kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. Cara mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki. Temukan hal yang kamu sukai dan kuasai dengan mudah. Cara mengembangkan minat dan bakat. Pertama, yang bisa kamu coba adalah dengan menemukan hal yang kamu sukai sekaligus kamu kuasai dengan mudah. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan observasi setiap harinya. Contoh, di waktu luang, kamu ternyata lebih suka bermain piano. Dan kamu juga dapat menguasai permainan piano dengan mudah. Dan dalam waktu singkat, kamu dengan permainan yang luar biasa, maka kamu mungkin memiliki bakat dan minat sebagai seorang pemain piano atau pianis.
3: Kedua, ikuti tes minat dan bakat. Nah, untuk memastikan minat dan bakatmu terhadap suatu hal, kamu juga dapat melakukan tes minat dan bakat loh. Kamu bahkan bisa melakukan secara online, mulai berbagai platform, website, dan aplikasi terpercaya lainnya. Hasil tes tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur dan melihat potensinya dan ketertarikanmu terhadap suatu bidang. Hasil tes minat dan bakat tersebut juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memprediksi kesuksesan kamu dalam bidang tersebut.
2: Dan yang ketiga, ikuti kursus atau les tertentu. Cara mengembangkan minat dan bakat yang selanjutnya adalah dengan mengikuti les atau kursus tertentu. Hal ini dilakukan setelah kamu mengetahui apa minat dan bakat khususmu. Contoh, dalam kasus di atas, kamu bisa mengikuti kursus bermain piano. Dengan kursus ini, kamu akan semakin lihai dalam memainkan piano. Bagaimanapun juga, kombinasi antara minat dan bakat akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa.
3: Selanjutnya, ikuti kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatmu. Selanjutnya, kamu juga dapat mengikuti kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatmu. Contoh, kamu bisa mengikuti event musik atau konser musik tertentu sebagai pemain piano atau yang lebih sederhana lagi, kamu bisa memainkannya piano untuk pertunjukan sekolahmu.
2: Jangan lupa juga bersosialisasi dan bergabung dengan orang-orang yang memiliki minat dan bakat serupa. Cobalah mencari grup yang terdiri dari orang-orang yang memiliki minat dan bakat yang sama denganmu. Dengan begitu, kamu bisa semakin memperluas koneksimu, mendapatkan lebih banyak informasi, pengetahuan, dan bisa saling berbagi pengalaman dengan orang tersebut.
3: Kamu juga bisa ikuti beberapa ajang minat dan bakat yang sesuai. Cara mengembangkan minat dan bakat selanjutnya adalah dengan mengikuti ajang-ajang pertunjukan bakat. Contoh, kamu memiliki bakat bermain piano, cobalah untuk mengikuti ajang pencarian bakat serupa. Atau kalau kamu memiliki bakat numerik, cobalah ikuti olimpiade matematika dan sejenisnya. Ketika mengikuti ajang ini, selain mendapatkan lebih banyak pengalaman, kamu juga bisa mendapatkan sertifikat dan piala penghargaan. Apabila kamu berhasil menang,
1: terus?
2: Dan tentu saja harus rutin latihan, tentunya untuk mengembangkan bakat dan minat yang kamu miliki. Kamu harus konsisten dan terus latihan. Luangkan lebih banyak waktu untuk mengasah bakat dan melakukan hobimu. Akan lebih baik pula kalau kamu berlatih setiap hari, ya.
3: Serta sangat penting untuk dapatkan dukungan dari orang sekitar. Perkembangan minat dan bakat tentu saja tak lepas dari dukungan orang sekitar, seperti teman dekat dan keluarga. Cobalah minta dukungan mereka untuk meningkatkan semangat dan motivasimu.
2: Kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, kamu bisa mulai menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan minat dan bakatmu. Kalau masih ada space yang tersisa di rumahmu, cobalah menyulapnya menjadi ruang latihan yang tepat. Contoh, buat studio mini untukmu yang suka menari atau bernyanyi, ruang latihan piano, ruang belajar jika bakatmu berhubungan dengan bidang akademis dan sejenisnya. Dengan lingkungan yang mendukung, kamu bisa mengembangkan bakatmu dengan lebih maksimal.
1: Terus apa lagi?
0: Oke, ini yang di batas. Ayo percaya diri, kembangkan bakat tuh. Yang ini buat Khalid yang ngomongnya. Udah ketemu yang ayo percaya diri dan kembangkan bakat dan minat kita di bagian Khalid. Ada di halaman berapa nih? Gak ada halamannya ya. Yang pasti tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Khalid dan juga Salsabila. Mudah-mudahan ini akan memberikan semangat juga buat teman-teman di rumah yang punya bakat, yang punya potensi, supaya bisa lebih semangat untuk mengembangkannya ya. Dan Khalid, Salsabila, kita akan coba nyanyi ya. Ini kayaknya ada lagu tuh, lagu atau syairnya yang akan dibawakan oleh Khalid dan juga Salsabila. Udah siap? Udah hafal lagunya? Udah ya? Oke, kalau begitu kita sama-sama mengingat ini sudah 53 menit, nanti takutnya waktunya udah mepet ya. Oke, kita nyanyi sama-sama Khalid dan juga Salsabila.
1: Semangat.
0: Ya, silakan kita mulai sama-sama yuk.
1: Lagunya masuk udah.
0: Oke, okay, lagunya yang mana tadi? Oh, ada filenya juga ya?
1: Oh, ada filenya.
0: Udah dikirim ke ini ya, ke Eka?
1: Sudah.
0: Ke perempat ya?
1: Sudah.
0: Iya, nanti dulu ya teman-teman, uh-huh. Kita lagi siap-siap nih untuk lagunya. Oke. Okay. Oh, ini ya. Uh-huh. Ini yang naskah yang ini. Baik. Mazaya Amania musik ini ya. Baik. Uh-huh. Kita sama-sama kita ulang lagi ya. Siap, 1, 2, 3. Ini dia Khalid dan juga Salsabila. Tepuk tangan dong. Joget-joget boleh, gak apa-apa.

0: buat Salsa Bila dan juga Kali, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bersinar bersama di masa depan nanti, Kali dan juga Salsa Bila tumbuh menjadi anak yang hebat ya. Baik, dan sudah di penghujung perjumpaan ini, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh teman-teman Pandawa Production. Dan ini Kak Ilham pengen tanya nih, tadi udah ya mengenai hobinya udah. Kalau salsa ini belajarnya di mana saja untuk mengembangkan bakat dan juga minat salsa yang miliki selain di Pandawa Production? Di mana tuh? Ya.
1: Di mana?
0: Di mana salsa
2: selain
0: biasanya?
2: Pandawa Production.
0: Ada juga tempat lain ya?
2: Granada.
0: Oh gitu, ada di Granada. Oke, nah kalau mengenai ajang lomba yang salsa ikuti juga sebagai wadah pengembangan bakat dan juga minat, pernah ikutan lomba?
2: Pernah.
0: Pasti pernah dong. Dan itu tempat salsa mengasah kemampuan ya dengan mengikuti perlombaan itu tadi. Dan dari semua lomba yang diikuti, apa lomba yang paling salsa seneng?
2: Fashion show sama nyanyi.
0: Wah, itu ya, fashion show itu berlenggak-lenggok di atas catwalk. Dan juga kalau bernyanyi memberikan suara emasnya salsa ya kepada penonton dan juga dewan juri yang ada di situ. Terus apa sih pesan salsa untuk teman-teman di rumah supaya makin berkembang bakatnya?
2: Yang pertama, kembangkan minat dan bakatmu. Yang kedua,
0: apa lagi tuh? Belajar terus ya.
1: Rajin.
0: Ya rajin, pokoknya jadi anak yang baik.
2: Yang ketiga, percaya diri dan itu. Jangan mudah menyerah.
0: Wah, luar biasa, semangat. Sekali semangat. Pokoknya pesan dari Sasa itu harus percaya diri dan juga semangat ya. Oke, nah kalau Khalid ini sebagai anak cowok nih, kita pengen tahu Khalid paling suka apa nih, olahraga atau seni? Tadi sepak bola katanya ya.
2: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Kalau seni apa nih yang paling disenangi oleh Khalid? Gue menggambar, luar biasa sekali. Dan selain olahraga tadi, olahraga apa yang paling disenangi, yaitu sepak bola, dan bagaimana cara mengembangkan bermain sepak bolanya itu tadi? Mungkin ikut SSB, sekolah sepak bola Khalid, atau bermain di rumah gitu sama teman-teman? Oke, jadi begitu ya, salah satu Caknya Khalid lagi puasa ini. Dan ini apakah Khalid pernah bermain film pendek? Oh, pernah juga ya?
1: Pernah. Ya. Apa judulnya?
0: Judulnya apa tuh?
2: Rumah untuk Naira.
0: Rumah untuk Naira, luar biasa sekali tuh. Dan sama seperti salsa tadi, apa nih pesan dari Khalid buat teman-teman yang ada di rumah?
2: Jangan malas, teruslah belajar.
0: Jangan malas dan teruslah belajar untuk mengembangkan bakatnya itu tadi ya. Luar biasa sekali. Dan untuk Kak Eka sebagai guru pendampingnya, kita pengen tahu mengembangkan bakat anak-anak di sanggar itu caranya seperti apa tuh?
1: Ya, mengenali bakat yang mereka miliki. Jadi satu-satu tiap anak punya bakatnya masing-masing. Tinggal mengenalinya. Nanti kita latih dan salurkan sesuai dengan minatnya. Yang senang acting ke teater dan film. Jadi memang kita coba produksi film. Kita coba masukkan ke beberapa event-event teater gitu kan. Yang senang menari pun demikian. Yang senang menari masuk ke event-event menari.
0: Jadi dengan begitu mereka akan menumbuhkan prestasi dan juga menghasilkan sesuatu yang membanggakan juga ya. Baik untuk keluarga dan juga lingkungan sekolahnya begitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Eka, buat Khalid, dan juga buat Salsa Bila. Mudah-mudahan semakin sukses ya. Dan juga salam buat teman-teman yang ada di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Dan kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Sepertinya kita akan pamit di Dunia Anak edisi siang ini, Minggu tanggal 3 Mei 2026. Kita say hi dulu, dadah-dadah dulu untuk teman-teman di rumah ya. Mudah-mudahan nanti kita akan kembali bertemu bersama dengan Khalid dan juga Salsa Bila, yang tentunya teman-teman di Pandawa Sriwijaya Production juga. Baik, macam bicara dulur-dulur, terima kasih untuk yang sudah bersama dengan kami. Jangan kemana-mana karena sesudah ini masih banyak rangkaian program di Sriwijaya Siang Permata FM Palembang, tentunya berewangan dengan Kulo Cak Ilham.

0: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perempat RRI Pangda di Sriwijaya Siak.

0: Iya baik, manca-manca dolor-dolor. Dan kalau di weekend ini paling enak nian itu kita wisata kuliner ya, mencoba banyak makanan. Yang biasanya tuh kalau weekend kita lihat di mall dan juga tempat-tempat makan itu pasti full, ramai yang mengunjungi. Dan tentu kalau ngomongin soal makanan ini beragam nian, kita bangga menjadi orang Indonesia karena dengan keragaman makanan-makanan khasnya. Dan termasuk di Prompat FM Palembang di 88,4 MHz. Saat ini kita juga sudah kembali di Teras UMKM edisi Minggu tanggal 3 Mei 2026. Kita sudah bersama salah satu owner dari jajanan Bangka by Oni. Wah, kita sudah mencium aroma, waduh, yang menggoda nian ya. Begitu tadi masuk ownernya, ada aroma manisnya. Wih, pokoknya menantang, kita pengen coba nih Manca Bice. Oke, supaya tidak penasaran, kita langsung kenalan dengan ada Mbak Mary Isnaini yang merupakan ownernya langsung. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, seperti alhamdulillah. Yang dilihat ya.
0: Ini kali pertama ya ke Prompat FM?
1: Iya, kali pertama kalau masuk ruang siarannya ya.
0: Itu.
1: Tapi kalau main-main udah berapa kali?
0: Udah, iya. Karena ada temennya dulu ya, iya, di sini ya. Oke, baik, kita kenalan dulu dengan ownernya dulu nih. Iya. Kalau Mbak Mary memang sudah menggeluti bisnis kuliner ini sudah sejak lama juga ya?
1: Lama, udah lama. Dari SMA malah.
0: Oh, dari SMA. Iya. Jadi artinya ini udah tahun keberapa?
1: Kalau yang benar-benar officially-nya sih di tahun 2022,
0: okay,
1: ya kan. Tapi kalau misalnya usaha jualan yang homemade gitu sudah dari SMA sih. Kalau benar-benar jualannya dari SMP malah.
0: Waduh, memang udah orangnya memang hobi berbisnis ini tadi ya, jualan itu tadi
1: hobi,
0: ya.
1: Hobi.
0: Oke, baik. Akhirnya ketemulah dengan jajanan khas Bangka.
1: Bangka.
0: Nah, kita untuk yang orang Palembang, apalagi yang belum pernah ke Bangka, jadi sedikit apa ya, terobati ya dengan rasa penasaran. Bener. Ternyata di Bangka itu tidak kalah dengan daerah lain.
1: Mm-mm.
0: Banyak sekali makanan khasnya. Salah satu yang sudah digeluti juga oleh Mbak Mary Isna ini, di jajanan khas Bangka by Oni ini, kita pengen tahu alasan awal untuk beralih ke bisnis yang benar-benar ditekuni gitu.
1: Mm-mm.
0: Kenapa nih?
1: Jadi cerita-ceritanya kan kalau Bangka dan Palembang ini kan masih satu kesatuan dulunya.
0: Dulunya
1: ya,
0: Sumbaksel ya.
1: Iya, jadi ya ada pempek sama pempek. Okay. Cuman dalam hal ini
0: ada
1: awal-awalnya ada perbedaan. Awalnya memulai bisnis usahanya karena menikah sama orang Bangka.
0: Oh, kebetulan dapat jodoh orang Bangka.
1: Iya,
0: tuh ada tuh jodohnya tuh.
1: Di luar.
0: Tapi enggak masuk ke dalam ya, karena banyak bocilnya tuh.
1: Iya.
0: Akhirnya secara tidak langsung ya mungkin ya, kalau kita flashback lagi dulu.
1: Iya, setelah itu karena ibu mertua juga usahanya berjualan ini di Bangka, tepatnya di Bangka Selatan, Tobuali kalau pernah dengar. Jadi resepnya diturunkanlah ke anaknya.
0: Wah,
1: gitu.
0: Jadi dari mertua langsung nih resepnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, otentik.
0: Otentik sekali nih. Dan tentu untuk awal memang semua jenis makanan khas Bangka atau ada stepnya pempek dulu
1: pertama,
0: mungkin?
1: Pertama aku bukanya dari roti panggang Bangka.
0: Oh, roti panggangnya dulu nih.
1: Iya.
0: Ini kalau kita lihat, ini kebetulan ada juga nih.
1: Iya.
0: Yang mana tuh? Kebetulan
1: yang
0: di YouTube juga ada.
1: Ini bisa dilihat di depan.
0: Oke, boleh dong diangkat sedikit.
1: Oh, boleh.
0: Oh, manca-bica ini aromanya luar biasa. Wuh, terkenyang gitu langsung nyobonya
1: ini. Dan ini benar-benar dipanggang menggunakan arang.
0: Pakai arang?
1: Iya.
0: Waduh, ini biasanya kata orang kalau masaknya itu tradisional, rasanya tuh lebih otentik ya.
1: Iya, smoky-smoky gitu.
0: Waduh,
1: kan ya.
0: Jadi ini kalo, rasanya lebih kemana nih kalau kita definisikan untuk roti
1: jadi,
0: panggangnya?
1: Jadi roti panggangnya ya pada umumnya roti ya.
0: Roti,
1: lembut, ada isiannya, toppingnya,
0: ada toppingnya,
1: manis. Tapi yang buat kita spesial tuh dia ada smoky-nya tadi.
0: Wih, smoky-nya itu ya.
1: Wangi asapnya ya. Gitu.
0: Kalau buat pilihan toppingnya ini ada apa aja tuh untuk di roti panggang?
1: Ada banyak. Kita ada coklat, terus keju, ada choco crunchy, ada srikaya.
0: Ada srikaya juga.
1: Ada nanas.
0: Wih.
1: Nah, nanasnya
0: ya,
1: ini spesial. Nanasnya memang homemade, buat sendiri.
0: Oh, jadi langsung kita yang produksi.
1: Iya, bukan yang nanas yang apa kilo-kiloan itu ya.
0: Karena untuk menjaga rasa tadi ya.
1: Benar. Yang
0: ternyata ini Mbak Mary, kalau kita lihat untuk dan juga macam-macam di rumah ya, roti panggang Bangka nih berbeda ya. Kalau kita di Palembang kan roti panggang tuh berdebok besar itu, nah langsung kita panggang ikut-ikutan itu. Tapi kalau di sini nih kayak benar-benar apa tuh, kita makannya tuh bisa
1: sendirian
0: iya, dipegang
1: sendiri,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Kalau kebanyakan kan roti itu kan roti Bandung, terus roti
0: gitu-gitu,
1: komplit ya.
0: Roti komplit kalau
1: ini
0: kita
1: memang roti yang porsi sendiri.
0: Itu.
1: Iya.
0: Karena memang dibikinnya untuk satu kali makan ya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu, setelah roti ada produk lain
0: ada
1: yang
0: apa
1: aku
0: tuh?
1: Apa terbitkan. Ada Putu Bangka.
0: Wih.
1: Dia putunya bentuknya beda sama putu kebanyakan.
0: Biasa kalau putu kita yang awam di Palembang lebih khususnya itu warnanya hijau kan, yang pakai asap. Kalau sore-sore lewat depan rumah ya.
1: Ini
0: kalau dari segi rasa, dari segi isiannya mungkin agak sama ya kali ya, gula merah gitu ya.
1: Tapi bahannya kita benar-benar yang beras putih yang digiling. Ya.
0: Gitu. Ini teksturnya gimana tuh untuk?
1: Dia nggak serat yang pastinya kak. Nanti kakak bisa coba.
0: Oh, pengen
1: kan ada
0: aku.
1: Di sini.
0: Jangan yang ditawa ya. Ini kalau buat tampilan memang bulat ya, bulat gepeng gitu.
1: Iya, bulat memang lebih kayak dorayaki ya.
0: Waduh. Jadi perpaduannya banyak sekali.
1: Kalau di Palembang dulu namanya putu embun.
0: Putu embun.
1: Kalau kata ibu-ibu zaman old.
0: Jadi dulu memang pernah ada ya di Palembang juga.
1: Iya kayaknya. Aku cuma baca-baca di komentar Instagramku sih.
0: Soalnya selama saya di Palembang belum pernah.
1: Ketemu. Nah cobain.
0: Jadi ada di jajanan khas Bangka by Oni nih yang menghadirkannya ya. Oke, ini kayaknya satu porsi langsung ini.
1: Ini aku buat banyak karena kita kan ramean nih untuk sharing, yang sharing isinya ada 20-an.
0: Waduh, iya. Mancek-becek kenyang nih ini. Apalagi nih bahan dasarnya tadi apa? Beras.
1: Benar-benar beras putih ketan. Digiling.
0: Oh, beras, nah,
1: bukan ketan.
0: Oh, bukan.
1: Beras putih.
0: Oh ya, beras putih.
1: Jadi anak-anak friendly. Bisa untuk anak-anak.
0: Jadi ini bisa menjadi opsial ya buat yang lagi males makan nasi mungkin.
1: Iya,
0: tapi
1: buat anaknya GTM bisa.
0: Karena ini mengenyangkan ya.
1: Iya,
0: dari
1: mengenyangkan.
0: Beras ini tadi tuh.
1: Iya.
0: Digiling langsung. Nah ini kita terpesona yang kalau di Palembang kayaknya memang udah gak asing lagi. Tapi ini ada khas Bangkanya juga tuh.
1: Bener.
0: Ada empe-empe. Waduh.
1: Iya, empe-empe Kampung Bangka namanya.
0: Perbedaannya bagaimana tuh dengan Palembang?
1: Pertama dari cara masaknya udah beda. Kedua dia crispy teksturnya luarnya.
0: Wih. Oh di luarnya crispy. Bagian dalamnya?
1: Jadi dalamnya lembut.
0: Oh,
1: bukan
0: gitu.
1: Yang kejel ya, bukan yang chewy, bukan bener lembut. Nanti kakak bisa coba juga.
0: Kalau cuko kan ini nyebutnya cuko. Kalau cuko nih cak mana tuh?
1: Cukonya ada cuko hitam, kita juga ada cuko merahnya.
0: Apa tuh perbedaan?
1: Perbedaannya kalau cuko merah ya terbuat dari
0: umum ya,
1: sambal,
0: umum yang kayak di Palembang ini.
1: Kayak di Bangka Belitung asli yang merah, cuko merah. Kalau cuko hitam kan memang kita punya Palembang ya.
0: Oke, Palembang gitu. Dan kalau bahan bakunya juga ini menggunakan ikan juga
1: ikan
0: ya?
1: Ikan tenggiri.
0: Ikan tenggiri mancebice.
1: Iya, jadi enggak ada baunya. Jangan takut mancebice.
0: Ini kalau cara makannya seperti apa tuh? Bisa langsung bisa juga digoreng ya?
1: Iya, ini kan ada yang
0: frozen.
1: Frozen. Dia kalau misalnya dari kemasan frozen dikukus, bukan direbus.
0: Oh, dikukus.
1: Iya. Kalau direbus dia nanti merusak teksturnya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi harus dikukus.
0: Dikukus nih untuk proses pembuatannya. Dan yang di dalam sangke itu ini yang udah digoreng ya?
1: Digoreng benar.
0: Boleh diangkat satu enggak?
1: Boleh.
0: Ini mancebice waduh. Luar biasa ini ukurannya ya.
1: Besar-besar.
0: Besar-besarnya ini. Dan benar ya itu gaya crunchy di luar itu tadi ya.
1: Harus cobain.
0: Harus dicobain ini di sini.
1: Nanti pasti cari aku lagi kakak kalau udah coba.
0: Pasti nih. Ini luar biasa sekali Mbak Mary yang dapat resep dari mertua ya tadi ya. Untuk proses belajarnya ini bagaimana nih?
1: Kalau belajarnya sih karena suami aku kan hari-harinya dulu pas masih kecil sama ibunya bantu
0: ibu. Jadi ya. Memang suami sudah ada basicnya ya.
1: Udah terlatih. Jadi aku tinggal di training sama dia. Jadi gampang.
0: Dan apa namanya itu ini menjadi edukasi dan juga motivasi juga ya buat pendengar, baik itu yang lagi monitor siaran kita di YouTube ataupun juga yang lagi mendengarkan kita di 88.4 MHz. Memulai itu tidak mesti dengan sesuatu yang ribet ya.
1: Iya benar.
0: Di lingkungan sekitar dulu nih kayak Mbak Mary, mertua punya resep.
1: Iya.
0: Atau siapa tuh teman punya resep. Bisa sharing belajar, bisa tuh.
1: Bisa.
0: Dan di perjalanan ini kalau di By On ini mungkin sudah dari 2022 tadi ya.
1: 2022.
0: Tahun keempat.
1: Officialnya, iya.
0: Officialnya di situ. Iya. Walaupun sebenarnya dari SMP.
1: Udah jualan.
0: Udah jualan. Kenapa nih sampai secinta itu dengan dunia usaha tuh?
1: Iya karena memang dari kecil sih aku udah ngerasa passion aku jualan ya.
0: Jualan
1: usaha,
0: ya.
1: Usaha, bisnis. Karena sebelumnya juga kerja kantor.
0: Oh.
1: Wah kayaknya jiwa aku bukan di sini nih.
0: Benar. Gitu. Lebih ngikuti passion aja ya.
1: Iya. Lebih nyaman jualan deh kayaknya gitu. Terus juga karena suami menyarankan untuk ya udah kamu di rumah aja biar aku yang kerja gitu.
0: Tapi tetap tangannya walaupun di rumah enggak bisa diem
1: tetap,
0: juga ya.
1: Tetap harus.
0: Menurut Mbak Mer juga nih, ini kan makanan khas Bangka dibawa ke lidah Palembang. Bagaimana nih progresnya di tahun keempat ini?
1: Alhamdulillah sih antusias teman-teman Palembang luar biasa ya.
0: Luar biasa tuh.
1: Terus kemarin juga sempat food blogger banyak yang datang. Jadi aku nggak tahu, aku tidak membayar mereka. Tiba-tiba datang dan pecah di situ. Oh ternyata pada suka komen di IG. Ini yang aku udah lama cari, katanya gitu.
0: Ini yang menu mana?
1: Yang putu.
0: Oh yang putu
1: yang
0: tadi.
1: Yang juga sih. Betul. Masya Allah sih. Alhamdulillah ya. Ya karena Bangka Belitung dan Sumatera Selatan kan dulu deket, sama ya.
0: Sama ya, satu provinsi dulunya.
1: Jadi lidahnya masih lah ya, berdoloran.
0: Kalau Bangka tuh lebih khasnya juga tuh kayak ada terasi ya.
1: Iya terasi.
0: Kalau di Palembang tuh nyebutnya calo.
1: Calo. Tapi terasi sana tenang aja kak, gak bau.
0: Enggak ya.
1: Iya, benar-benar udang dia.
0: Soalnya pernah nyobain juga, pokoknya kalau dibuat sambal tuh wah
1: endul ya,
0: abis nasi di rumah nih loh kak.
1: bener.
0: Dan akhirnya ini di SMP, SMA, kuliah dan menekuni officialnya sampai di 2022 ini, artinya banyak sekali perjalanan di sini.
1: Banyak
0: ya,
1: banyak banget.
0: Awalnya kalau kita flashback lagi, belajar pertama kali di SMP mungkin.
1: Iya, kalau masak sih di SMP ya, di rumah sama mama, terus SMA, terus berjalannya waktu kuliah ya udah canggih ya zaman kita searching YouTube gitu kan. Nah, kebetulan juga punya suami yang hobi masak.
0: Oh, suami ikut nimbrung juga di dapur ya.
1: Iya, dia yang ngadon, yang meracik. Tuh. Kita hanya melengkapi, Kak.
0: Sayang suaminya enggak bisa ikutan ngomong juga. Oke, okay, baik. Dan ini kalau buat fokusnya online ya?
1: Kalau aku ada store offline juga,
0: ada juga.
1: Booth offline-nya.
0: Di mana tuh?
1: Kemarin di Alfamidi, jadi sekarang udah pindah di Mayor Salim Batubara, di sebelah Fresh Skip Swalayan.
0: Oh di Fresh Skip itu.
1: Gak apa-apa disebut ya.
0: Gak apa-apa.
1: Sebelah Fresh Skip Swalayan, di halaman Alfamart-nya.
0: Oh daerah gitu. Sana.
1: Jadi sekarang kusatukan, dulu ada cabangnya di 66, ada di Pelaju, ada di Skip. Sekarang kusatukan semua di sana.
0: Di Skip semua, jadi satu titik itu tadi ya.
1: Iya putu, pempek, nanti kan akan digabung di sana semua. Jadi kemarin sempat terhenti kak, karena aku kehilangan SDM-ku habis lebaran tidak pulang.
0: Lah,
1: lah kan. Iya, sedih banget udah 3 tahun sama-sama.
0: Waduh.
1: Ya Allah kan. Susah nyari yang cocok lagi, akhirnya ya udah kita putuskan kita gabung aja di halaman Alfamart tadi.
0: Oke. Okay. Nah, berbicara mengenai SDM ini memang sangat berimpact sekali ya untuk bisnis kita. Ya karena itu tadi ada trust-nya di situ.
1: Bener.
0: Kepercayaan.
1: Kepercayaan.

0: Kan artinya ya, stop dulu ya.
1: Mau gak mau kan harus cari yang baru. Tapi aku
0: by proses dulu,
1: ambil alih. Jadi aku yang ikut jualan,
0: handle semuanya.
1: Iya,
0: di situ.
1: Iya benar kak. Makanya tadi pas kesini hektik
0: semuanya
1: banget.
0: Tercepot-cepot. Ini mancep-mancep percaya udah nih, Mbak Mary ini sudah menyiapkan yang dibawa di hadapan mejanya ini langsung masak sendiri pagi
1: ini
0: ya.
1: Benar, pagi ini kak.
0: Waduh, ini berapa lama prosesnya untuk membawa sebanyak ini?
1: Dari jam 7.
0: Wah, luar biasa. Cepet
1: demi
0: ya.
1: Demi Kailham.
0: Oh iya.
1: Dan teman-teman.
0: Jadi prosesnya kalau tangannya udah lincah, udah gesit, jam 7 kelarnya jam berapa ini tadi?
1: Tadi ya pas sebelum kesini jam 10:30 kak. Percaya gak percaya?
0: Satu jam yang lalu?
1: Iya, setengah jamnya aku siap-siap diri aku.
0: Oh gitu. Dan packagingnya ini kayaknya simple tapi ya, menarik
1: simple,
0: ya.
1: Iya.
0: Siapa nih yang punya ide pemilihan packaging ini?
1: Aku sendiri sih. Ya kadang komunikasi sama suami, kita mau pakai yang mana gitu kan. Terus menyesuaikan juga kan harga plastik sekarang.
0: Iya udah naik. Aduh, sekali naik. Nih. Ini berdampak gak sih untuk usahanya
1: banget,
0: Mbak Mary?
1: Banget kan. Berdampak. Jadi juga naiknya 40% ya. Jadi yang tadinya harganya cuma 60 bisa 90. Bener. Bisa 100 kak.
0: Wah ini nih.
1: Jadi kalau kita pelaku usaha gak pinter-pinter hitung HPP-nya bisa boncos ya.
0: Bener. Jadi harus jeli ya.
1: Iya.
0: Kalau kita mengecilkan ukuran makanannya kayak enggak.
1: Jangan deh, nanti sedih. Pelanggan ya.
0: Menaikkan harganya mungkin sah-sah saja ya.
1: Kalau sementara ini aku gak naikin harga sih. Cuman yang produk pempek aja. Karena bahan bakunya seperti ikannya juga udah naik.
0: Naik juga. Oke.
1: Kalau yang lain insya Allah tetap seperti itu.
0: Tuh dengerin ya untuk macam-macam yang hobi jajan tuh.
1: Iya, yang kemarin cari-cari ini Putu bisa ke sebelah Fresh Skip.
0: Oke. Ini untuk operasionalnya dari jam berapa yang ada di Skip?
1: Nah ini yang sering ditanyakan. Dari jam 5 sampai jam 11 malam.
0: Jam 5 subuh?
1: Sore.
0: Jam 5 sore.
1: Karena kan ini kan kudapan sore ya.
0: Untuk sore.
1: Kalau untuk pempeknya biasanya aku start di jam 11 sampai selesai, sampai habis.
0: Oke, jam 11 sampai habis tuh.
1: Iya,
0: biasanya jam berapa tuh udah habis?
1: Jam 2 siang udah habis.
0: Karena pempeknya ini benar-benar ini ya.
1: Iya, makanya harus cicip.
0: Tebel kayak itu.
1: Iya.
0: Crunchy-nya itu nama cewek-cewek.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Beda. Enggak kalah enak sama pempek Palembang.
0: Nah, ini tadi. Dan kalau yang best seller nih, yang
1: best-seller
0: mana aja? Semua
1: yang
0: kayaknya.
1: Mana ya.
0: Enggak
1: bisa pilih, semuanya best seller.
0: Semuanya enak ini.
1: Iya. Yang pempek sih kayaknya.
0: Pempek.
1: Iya.
0: Karena lidah Palembang itu enggak bisa lepas dari pempek ya.
1: Benar.
0: Dan selain itu by Oni, ini namanya simple, gampang diingat, simple. Singkat juga. Idenya untuk nama by Oni itu siapa?
1: Dari anak aku.
0: Oh nama
1: karena
0: anak.
1: Karena kan anak membawa rejeki.
0: Benar.
1: Iya. Jadi apa ya nama yang simple?
0: Kenapa nggak nama bapak-bapaknya yang dimaksud?
1: Jangan,
0: oh jangan ya.
1: Aku nanti.
0: Nih bapaknya ada di depan padahal langsung noleh nih.
1: Soalnya kan dia udah sold out.
0: Oh, iya.
1: Kalau anak kan membawa rejeki ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya simple aja yang namanya Indonesia, nggak western-western. Jadi nama anak deh. Gitu.
0: Ya lebih simple aja itu ya, ingat.
1: Iya.
0: By Oni. Oh iya, jajanan yang di Skip tuh yang
1: iya,
0: di situ.
1: Iya yang Oni tuh. Gitu.
0: Itu ya. Dan kalau apa untuk menciptakan sesuatu yang berbeda mungkin di bisnis ini, Mbak Mary ke mana tuh? Hal yang menarik untuk by Oni ini. Mungkin
1: lebih
0: dari makanan menunya ya.
1: Menunya. Menunya jadi aku enggak cuman ini aja, Kak. Jajanan Bangkanya. Jadi kita ada seasonal menunya seperti mie ikan.
0: Oh, ada mie ikan. Apa
1: oh,
0: gimana
1: ya?
0: Tuh? Mie yang dibawa dari ikan bukan?
1: Enggak. Jadi kalau kita kebanyakan kan mie ayam ya.
0: Mie ayam udah biasa.
1: Mie ditaburkan ayam. Kalau ini mie yang
0: ditaburkan
1: dengan topping ikan tenggiri.
0: Wah, ada ya?
1: Iya, di Mangga Belitung. Itu hauce loh.
0: Enggak aja ter-up ya.
1: Iya, belum aja yang di Palembang ini tahu itu menu, tapi yang udah tahu pasti cari aku. Ayo kapan buka PO-nya gitu.
0: Menu ikan ini lebih ke apa nih kayak
1: mie
0: goreng.
1: Ikan.
0: Oh, iya, mie ikan.
1: Jadi mie yang disiram dengan kuah kaldu rahasia, resep rahasia dan toppingnya ikan tenggiri.
0: Jadi basah ya?
1: Iya.
0: Bukan
1: terus
0: kuah tapi
1: kuah pakai kuah.
0: Oke, dan pakai telur. Waduh, lengkap sekali itu.
1: Iya.
0: Ada ikannya, ada proteinnya juga.
1: Bener.
0: Itu ya. Oke. Dan mengenyangkan itu udah pasti. Dan ini juga ada ya standby terus atau selalu ada.
1: Kalau
0: untuk
1: yang
0: di tenant?
1: Mie seasonal aja. Seasonal jadi aku
0: aja.
1: Buka PO.
0: Oh, by request.
1: Iya, benar. Jadi misalnya aku lagi pengen buka mie deh minggu ini gitu kan. Aku share tuh banyak juga yang ngelis, Masya Allah.
0: Nah, untuk yang pengen tahu kapan ada momen-momen PO-nya bagaimana untuk melihatnya?
1: Save WA aku dan follow Instagramnya.
0: Nah, boleh dong kita share, boleh nggak?
1: Boleh.

0: Di mana tuh untuk WhatsApp-nya
1: kalau
0: dulu?
1: Kalau Instagram dulu ya.
0: Instagram.
1: Instagramnya ada di ropang.oni.
0: Ropang.oni.
1: Atau kalau yang pempek dan jajanan Bangka yang asin-asinnya ada di pempek kampung.bangka.
0: Oh, jadi beda-beda akun ya.
1: Beda.
0: Pempek apa tadi?
1: Pempek kampung.bangka.
0: Oh, pempek kampung.bangka.
1: Tapi sebenarnya satu kesatuan.
0: Satu owner tetap ya di situ. Terus dua sosmed itu aja.
1: WhatsApp boleh ada WhatsApp juga. Biasanya teman-teman yang WhatsApp, kak mau pempek dong, itu nomornya aku save kan. Jadi dia lihat update-nya.
0: Oh iya, sebenarnya nggak langsung tuh bisa lihat update. Boleh nggak apa-apa. Di mana?
1: Dicatat ya, Mang Cewice ya, yang mau pempek kampung mie ikan.
0: Tapi mesen ya, nyatet ya.
1: Iya mesen nih.
0: Itu yang paling penting tuh yang itu. Di mana tuh?
1: Ada di 0852 8229 7279.
0: Jadi bisa lihat update-annya di situ. Kalau mood ownernya lagi bagus, dia akan buka PO mie tadi ya.
1: Iya, mie ikan.
0: Tapi kalau lagi rongseng kosong. Sebenarnya enggak kate itu.
1: Aduh, jajanan yang lain tenang aja.
0: Tenang aja. Pokoknya selalu spesial ya menu-menunya.
1: Benar.
0: Menciptakan menu itu ada momen-momennya kayak bertambah nih minggu ini atau bulan ini, tahun ini gitu.
1: Biasanya kita evaluasi ya. Kalau aku sama suami ya namanya usaha dan masih kecil menengah, kita evaluasi sebulan sekali.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya agar klien nggak bosan? Jadi apa nih jajanan Bangka yang belum ada di Palembang?
0: Okay.
1: Kita ini yuk ciptain yuk untuk apa warga Palembang, ayo gitu. Kalau misalnya aku lagi okay, yuk gas, modalnya tercukupi gas gitu kan. Terus setelah evaluasi sebulan sekali, kita ada evaluasi 3 bulan sekali. Kalau kata uang Palembang, waya-waya usaha evaluasi.
0: Perlu harus, dong, harus.
1: Ya, harus.
0: Jadi walaupun partnernya suami sendiri ya, untuk bisnis itu apalagi keuangannya nggak boleh dicampur kan itu kan.
1: Benar.
0: Evaluasi itu sangat penting untuk supaya kedepannya lebih apa nih lebih maju lagi.
1: Iya benar. Setelah itu juga selain dievaluasi dari apa menu terbarunya, aku dibantu sama rekan-rekan aku.
0: Oh ada timnya juga ya.
1: Rekan-rekan aku yang jadi brand ambassador-nya.
0: Oh ada BA-nya juga. Iya. Siapa tuh?
1: Itu ada Ayu aku bukan. Ayu aku namanya mungkin lagi ini dengerin
0: oh,
1: dia
0: lagi
1: ya.
0: Oh lagi denger halo Yu.
1: Halo.
0: Lagi nonton nih kayaknya.
1: Yutari Deswan namanya.
0: Oh.
1: Beliau ini kerja di Kejaksaan Negeri.
0: Waduh.
1: Tapi selebgram juga.
0: Ini berbicara mengenai selebgram ini memang udah eranya sekali ya.
1: Iya.
0: Apalagi untuk kita yang bergiat di bidang makanan UMKM, pasti dengan jasa ini akan lebih menjangkau banyak.
1: Sangat membantu, iya.
0: Kalau menurut Mbak Mary, seberapa penting untuk kita upgrade mengenai promosi kita lewat sosmed, termasuk pakai selebgram itu tadi, seberapa penting saat ini?
1: Penting banget sih, Kak, penting banget. Karena kan sekarang ini orang bukan hanya offline, tapi lebih ke online.
0: Yeah.
1: Jadi dengan dia adanya online, aku dibantu sama teman-teman selebgram, influencer, dan lain-lain. Yang nggak tahu jadi tahu.
0: Iya.
1: Benar, yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kalau untuk yang offline kan, yang lewat-lewat nih, oh itu ada jajanan.
0: Dia langsung
1: maka.
0: Kan.
1: Tapi kalau yang online kan menjangkau.
0: Benar.
1: Sampai luar kota. Jadi pempek aku udah sampai ke Kalimantan.
0: Waduh, sejauh itu ya.
1: Samarinda, iya.
0: Itu bener kekuatan loh dari sosmed dan juga online itu tadi.
1: Sosial media.
0: Artinya memang juga melayani untuk buy online ini tadi ya.
1: Benar, kita pengirimannya jasa truk dingin.
0: Oke. Ini kalau buat yang lokal atau di Palembangnya, pakai aplikasi nggak untuk onlinenya?
1: Kalau aku kemarin pakai GoFood sama GrabFood.
0: Dan yang oranye enggak ya?
1: Belum.
0: Jadi fokusnya ke hijau yang dua gitu tadi ya.
1: Enggak kehandle. Yang dua itu aja.
0: Dua
1: ini
0: aja udah keteteran nih.
1: Oke.
0: Nah ini kan tadi di awal Mbak Mary mengatakan pernah menjadi karyawan juga.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya ini fokusnya ke bisnisnya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh sampai akhirnya melepas dunia kantor?
1: Kalau dulu masih gadis ya.
0: Oh itu.
1: Karena udah menikah, terus udah punya anak yang kedua.
0: Apalagi
1: jadi
0: masih kecil-kecil juga ya.
1: Jadi kayak setiap mau berangkat kerja, aduh sedih banget tinggalin bayi. Ya akhirnya papanya juga bilang, ya udah kamu di rumah aja, kita usaha gitu.
0: Oke.
1: Dia juga support sih, Kak.
0: Begitu. Itu ya serunya punya rekan suami sendiri ya.
1: Bisa langsung tukar pikirannya.
0: Bisa langsung tuh. Jadi 24 jam bisa langsung diskusi di situ ya. Oke, dan selain itu untuk tim saat ini yang membantu ada berapa banyak tuh?
1: Tim untuk saat ini masih 2. Kalau kemarin 3 bahkan 4 nyampe 4 karena itu tadi aku ditinggalkan pasca lebaran.
0: Oh iya, yang tadi ya, enggak pulang-pulang lagi ya.
1: Iya. Ya ampun.
0: Tapi kalau buat masak tetap sendiri.
1: Masak tetap aku sama suami.
0: Gitu. Karena berkaitan dengan resep itu tadi ya.
1: Iya benar. Tapi karena, aku tidak menutupi untuk tim aku bisa juga.
0: Enggak, maksudnya tuh beda tangan, beda rasa ya biasanya begitu ya. Lebih menjaga khasnya aja tuh.
1: Iya, jaga kualitinya juga.
0: Oke. Dan kalau mulai ke dapur untuk persiapan nanti sore itu jam berapa? Atau biasanya, siang ya, dari jam 11 ya udah standby?
1: Udah dari subuh kak.
0: Oh dari subuh.
1: Kalau prepare yang pempek aku jadi fresh produk pempeknya ya, FYI untuk teman-teman, dia subuh dibuat dan siang udah aku jual.
0: Wah,
1: gitu.
0: Fresh
1: jadi
0: sekali
1: bukan
0: ya,
1: yang kemarin. Oh. Kecuali request ada yang pengen di frozen.
0: Oh gitu.
1: Aku malamnya buat.
0: Oke, okay. Untuk gitu. Frozennya ini bisa nggak didapatin di toko-toko frozen belum ya?
1: Oh iya ada.
0: Ada ya? Oh
1: di mana tuh? Di toko frozen teman aku ada di Skip, namanya Jenaira Frozen.
0: Tuh. Ada di mapnya ada?
1: Kurang tahu ya, kayaknya udah ada.
0: Patokannya di mana tuh kalau di Skip?
1: Di seberang ini kak, Skip Makmur.
0: Oh di Skip Makmur itu, jadi persis di seberangan.
1: Ada gapura, nah sebelahnya.
0: Oh iya iya, ya, tahu di situ. Soalnya teman lewat Skip aja itu.
1: Nah jajan lah.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Selain di situ belum ya ke tempat-tempat lain?
1: Belum. Ada rencana sih, insya Allah ya. Tapi kalau sudah mencukupi ininya, SDM-nya, karena SDM-nya untuk tuh sementara masih buat sendiri. Takut belum terkejar.
0: Iya takutnya nanti numpuk ya di situ. Oke, baiklah kalau begitu. Macet-macet sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Mbak Mary Isnaini untuk di teras UMKM. Kita ke lagu Bang Kadukin ya. Kita bakal simak sama-sama. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, macam-macam dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Teras UMKM. Kita masih bersama dengan jajanan khas Bangka by Oni. Bersama ownernya ada Mbak Mary. Kita lanjutkan kembali ya. Dan untuk strategi promosinya untuk usahanya ini bagaimana nih Mbak Mary untuk mensiasatinya?
1: Kalau dari awal usaha sih ya tadi tetap pakai rekan-rekan influencer. Terus kalau alhamdulillahnya food vlogger gitu nggak perlu di invite, datang sendiri
0: karena rasa itu tadi ya.
1: Iya, mungkin ada rasa penasaran juga kan.
0: Bener.
1: Apa sih itu gitu kan. Terus juga dari apa, mulut ke mulut.
0: Itu biasanya promosi mulut ke mulut itulah yang paling efektif nih macam-macam.
1: Iya, alhamdulillahnya juga teman-teman punya teman-teman baik-baik semua. Jadi aku kalau dapat customer kak
0: bisa jadi teman ya.
1: Selain ku simpan nomornya, aku maintenance terus. Kalau bisa bukan hanya sekedar beli, tapi jadi teman.
0: Nah itu macam-macam. Artinya kita sebagai owner itu jangan semuanya itu menyerahkan kepada yang membantu kita di bisnis ini ya, kayak karyawan. Kita perlu aktif juga tuh.
1: Iya, kita harus maintenance juga. Karena kan kalau cuma sekedar karyawan dia nggak tahu ya. Kalau kita kan bisa mau arah kemana nih, apa customer kita, klien kita mau diapain nih gitu kan.
0: Oke. Dan kalau mengenai rasa, untuk menjaga rasa supaya tetap konsisten, bagaimana tuh biasanya?
1: Yang jelas pakai resep, resep yang pasti tadi ya.
0: Resep itu
1: jangan
0: tadi
1: berubah. Terus juga kedua, tetap kita yang handle, yang turun, tapi tidak menutup kemungkinan kayak misalnya Putu, kalau aku sedang tidak di tempat, kemarin sih karyawan aku yang pegang.
0: Buat gitu ya, gitu ya. Oke, baik. Dan selain itu untuk mama mertua bagaimana nih melihat bisnis anaknya udah jalan nih di Palembang?
1: Dia senang banget sih ya. Terakhir karena udah almarhumah kan, tahun kemarin gitu pas lebaran kebetulan, jadi dia masih lihat menantunya berprogres di usaha. Dia senang banget. Alhamdulillah banget ya. Pada waktu itu dia malah kasih resep lain.
0: Oh, ada tambahan resep
1: kayak
0: lagi.
1: Kayak misalnya jongkong gitu-gitu. Karena mama mertua aku hobi
0: masak
1: banget. Iya, enak-enak semua makanannya.
0: Dengan almarhumah waktu itu ada kayak apa tuh, kalau diskusi mengenai rasa, kayak tester utama tuh beliau gak sih?
1: Iya pastinya. Itu sih lebih ke suami aku sama beliau ya.
0: Oh, itu,
1: gitu. Kalau aku enggak yang in touch banget masalah resepnya. Yang in touch si suami sama ibu mertuaku gitu.
0: Oke, dan ini mudah-mudahan menjadi barokah juga ya. Kita doakan.
1: Amin. Menjadi amal jariah.
0: Amal jariah, karena itu salah satu ilmu yang bermanfaat tuh.
1: Benar, Kak.
0: Diberikan walaupun dengan menantu sendiri ya. Dan selain ini kan fokusnya banyak makanan. Ada enggak sih kepikiran ke depan nanti akan ada menu minuman?
1: Ada sih.
0: Supaya
1: ada,
0: kayak lebih bergandengan gitu kan.
1: Jadi aku dulu kayak di Batu Raja pas kuliah, sambilan di Batu Raja aku buka kedai kecil-kecilan. Dia isinya ada mie, somai dan lain-lain. Bahkan ada minuman.
0: Oke.
1: Minuman di situ. Nah,
0: kenapa
1: itu aku yang
0: dibawa ke tenannya langsung nih saat ini?
1: Ke Palembang maksudnya,
0: di bawah
1: Palembang. Kayaknya belum untuk saat ini karena modal yang belum cukup. Mungkin ada investor yang mau ini.
0: Boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Membuka peluang juga itu untuk yang nantinya mungkin ya ini siapa tahu kan. Jadi doa kita yang nanti akan terwujud. Ada yang kebingungan pengen bisnis apa, tapi bisa dibawa ke daerahnya, boleh ya?
1: Boleh, gitu, boleh banget. Udah beberapa waktu itu ada yang nanya Lubuk Linggau, terus di Batu Raja, bisa nggak sih ini dijadiin
0: franchise gitu ya?
1: Boleh, boleh banget. Tapi aku masih kebingungan akomodasinya, bahan-bahannya, kan harus fresh.
0: Jadi perlu dipelajari dulu ya, sedetail mungkin.
1: Jadi kayak roti kan harus fresh, tidak bisa di jalan selama 2 hari.
0: Benar. Kecuali di sana udah ada pegang resepnya juga.
1: Iya.
0: Jadi kita tinggal pasok bahan bakunya aja.
1: Benar,
0: tuh.
1: Benar. Gitu.
0: Dan apalagi tuh buat offline-nya tetap ya di situ di skip.
1: Iya.
0: Ada rencana mungkin di Ulu nantinya.
1: Insya Allah ya, kalau rencana sama suami di apa kedepannya nanti pengennya punya ruko yang isinya jajanan Bangka semua.
0: Jadi kita yang datang tuh langsung bisa makan di situ ya.
1: Iya, jadi ada makan beratnya. Rencana mau kuadain lempah kuning.
0: Nah,
1: gitu. Tahu
0: enggak
1: lempah kuning?
0: Belum. Belum tahu. Belum tahu.
1: Jadi kalau Palembang Pindang.
0: Oh, Pindang.
1: Kalau di Bangka itu lempah kuning.
0: Jadi perbedaan atau sama tuh? serupa samanya, tapi tak sama ya.
1: Bener, samanya sama-sama kuah. Tapi dalam hal ini dia lebih ke ikan laut.
0: Oh, pakai ikan laut ya. Kalau kita di sini kan pakai ikan sungai kan, kayak patin, apalagi itu gabus yang gitu-gitu.
1: Terus
0: kan
1: dia rasanya cenderung asam kalau lempah kuning.
0: Itu ya, padahal udah apa? Ya, kepalangan nyebur di totalitasnya semua ya.
1: Iya benar, itu rencana kami berdua sih, insya Allah ya. Kalau ada investor, nah kataku tadi kalau ada investor yang mau ikut bisnis.
0: Tapi ini kayaknya tinggal menunggu waktu aja ya.
1: Insya Allah, amin.
0: Karena kita udah lihat tuh apa perkembangannya sampai di 2026 ini sudah luar biasa sekali ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Oke, ini kita jangan, ini untuk macam-macamnya melihat orang sukses tuh, wah enak ini segala macam. Kita pengen tahu tantangannya mungkin yang sampai dengan saat ini masih diingat apa tuh?
1: Waduh, banyak sekali kak up and downs-nya. Jadi cerita sedikit ya.
0: Boleh.
1: Kenapa bisa ke-trigger pengen usaha? Jadi dulu kami berdua, suami aku nih kena tipu.
0: Waduh.
1: Ratusan juta sama temannya sendiri.
0: Wah, ini jadi warning juga untuk kita semua ya.
1: Jadi
0: pengalaman ini,
1: hal itu yang membuat kami bertekad kuat, ayo kita kembangin usaha ini gitu. Jangan malah kita drop.
0: Itu.
1: Gara-gara kita ditipu jadi jatuh.
0: Malah justru makin bangkit ya.
1: Iya. Jadi ya kita sama-sama di situ ujiannya ya, orang menikah tuh setiap orang menikah pasti ada ujian. Jadi di situ, dari situ aku bangkit sama suami aku, gimana nih caranya? Ayo kita putar otak lagi. Nah, di situ aku munculin ini baru, produk baru segala macam dengan bantuan teman-teman aku tadi yang baik-baik tadi, terus di promoin sana sini tanpa aku minta, masya Allah, itu bantuan Allah juga.
0: Itu, jadi di balik musibah yang kita alami itu kita yakin aja, Allah pasti punya sesuatu yang baik juga untuk kita ya.
1: Jadi nggak seindah itu kalau orang usaha, wah hebat, yang enggak.
0: Dikalikunya tuh pasti banyak sekali ada, di situ ada, ya, banyak. Luar biasa sekali. Baik, ini tanpa terasa kita juga sudah ada di penghujung perjumpaan Mance Bice. Sebagai tambahan dan juga penutupnya, kita pengen tahu yang pengen di harapkan kedepannya nanti apa nih untuk bisnisnya?
1: Harapan kedepannya pasti kalau semua
0: tempat tadi ya,
1: pelaku usaha pengen usahanya akan lebih besar.
0: Amin, kita
1: yang
0: doain.
1: Yang pertama,
0: tuh.
1: Kedua, kalau aku sendiri pribadi untuk jajanan bangka ini pengen aku lebih sebarluaskan lagi di Palembang supaya banyak yang tahu.
0: Nah
1: gitu.
0: Ini. Tapi biasanya kalau udah banyak yang tahu, apalagi menunya udah dicicipin, tiba-tiba ada aja yang lata, bagaimana tuh?
1: Yang lata gimana tuh?
0: Ikutan pengen jual menunya juga.
1: It's okay. Jadi kalau kalau menurut aku kayak gitu sih, rezeki udah diatur masing-masing, rasa juga udah punya rasa masing-masing. Kalau ada yang termotivasi mau jualan juga nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa tuh ya.
1: Mau tanya sama aku juga nggak apa-apa.
0: Ini berhati besar sekali owner kita nih ya. Biasa orang tuh apa ya, kayak
1: apa tuh?
0: Cuma kita aja yang jual gitu.
1: Enggak ya? Enggak, malah enggak apa-apa, bagus dong. Jadi kalau di Palembang udah banyak pindang, di Palembang juga harus banyak ini, pempek kampung, harus banyak lempah kuning gitu kan. Jadi enggak cuma aku yang usaha. Kita harus sama-sama. Kalau bisa kita putar roda perekonomian.
0: Luar biasa sekali. Jadi tidak melihat itu sebagai sisi kompetitornya.
1: Enggak, sama sekali.
0: Malah itu dijadikan teman untuk sharing ya.
1: Benar kak, benar. Kita maju bareng-bareng gitu.
0: Nah itu Mance Bice. Dan kalau buat pesan-pesan juga mungkin sesama pegiat UMKM atau buat suami yang sama suami, detik ini kayaknya selalu support gitu ya.
1: Dibisikin aja kalau suami. Iya. Kalau untuk suami mah harus tetap sama-sama, kita satu visi-misi. Dan kalau untuk teman-teman UMKM, karena aku kemarin alhamdulillah dapet pelatihan dari Bank Indonesia kak.
0: Oh iya, yang kemarin sama Kak Rizky dan teman-teman ya.
1: Iya, Rizky Erlimo ya. Jadi kalau untuk teman-teman UMKM, yang penting sih konsisten.
0: Itu
1: mau usahanya kecil, mau usahanya sedang dan besar, konsisten aja
0: pokoknya.
1: Karena aku dulu pernah waktu sekolah usahaku gak konsisten. Nah hilang customernya.
0: Gitu.
1: Jadi kuncinya ternyata di konsisten kak.
0: Dan sekali lagi kita pertegas untuk lokasinya udah pindah ya.
1: Pindah teman-teman Mance Bice, bukan di Alfamidi, bukan di 66 lagi, tapi sudah di sebelah Fresh Skip.
0: Gampang nyarinya tuh.
1: Jadi satu.
0: Pokoknya kalau ada Fresh Skip, jelala itu.
1: Jelala itu.
0: Di depannya nih kan.
1: Sebelahnya.
0: Oh sebelahan.
1: Di halaman Alfamart.
0: Nah itu Mance Bice. Dan operasionalnya ingat dicatat untuk pempek dari jam 11.
1: Jam 11 sampai habis.
0: Sampai habis.
1: War, jadi war di WhatsApp. War.
0: Oh ada, siapa cepat dia dapat ya.
1: Iya benar gitu.
0: Dan untuk jajanan lain dari jam 15 jam 17 atau 5 sore
1: sampai jam 11 malam.
0: Dan liburnya ada enggak?
1: liburnya kita di hari Senin. Iya.
0: Senin. Oh,
1: kalau iya. Weekend malah buka karena kan weekend rame. Family kan rame ya.
0: Banyak yang cari makanan gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih waktunya owner untuk Mbak Mary ya. Luar biasa sekali dengan ceritanya, dengan public speakingnya enggak kaleng-kaleng karena memang dulunya ternyata pernah ada di dunia radio juga ya. Untuk teman-teman kayaknya udah tahu juga ya. Dan yang pasti kita doakan mudah-mudahan untuk jajanan khas Bangka Bayoni ini akan makin sukses.
1: Amin ya Allah.
0: Banyak cabangnya juga. Amin. Gitu ya. Dan juga menyebar online-nya itu sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Amin. Tadi udah sempat ke Kalimantan kan?
1: Samarinda ya.
0: Oh, ke Samarinda itu tadi. Pokoknya sukses selalu. Kita nantikan juga rukunya tadi ya. Supaya kita bisa langsung berkunjung, bisa foto-foto di situ.
1: Siap dong. Kak Ilham yang pertama kali.
0: Oh, pasti itu. Pasti datang ke situ ya. Dan pokoknya kita nantikan cerita menariknya lagi ya. Oke, baik, Mancik Bicik, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan untuk di teras UMKM di edisi Minggu tanggal 3 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami, yang sudah menyimak obrolan kami sejak awal. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi. Untuk yang belum sempat menyaksikan atau mendengarkan kami dari awal, silakan ditonton ulang di channel YouTube Prompat RRI Palembang ya. Oke, karena kita bakal rekam di situ dan juga bisa mencatat ulang kontak person dan juga sosial media yang tadi sudah disebutkan. Baik, kami pamit. Terima kasih, selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dan minggu siang dan juga ini waktunya sudah makan siang juga, Macam Bicak kami bakal rewangi dengan informasi yang akan kami sampaikan, yaitu informasi tentang Care Free Day Palembang kian nyaman. Uji cubonyo yang kedua berjalan mulus dengan lalu lintas yang terkendali, Macam Bicak ya. Ya, dan kota Palembang kian nyaman lantaran uji coba CFD kedua berjalan dengan mulus pada minggu hari ini tanggal 3 Mei 2026. Di mana kesuksesan uji coba kedua ini menjadi lampu hijau bagi kelanjutan program Care Free Day di kota Palembang. Dan pantauan di lapangan pada minggu pagi tadi menunjukkan arus lalu lintas tetap terkendali di tengah pelaksanaan CFD di tahap kedua. Di mana kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pola pengalihan jalan menjadi kunci utama kelancaran kegiatan di area Musi 4 dan juga Musi 6 pagi ini. Dan sejak pagi harinya petugas sudah disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan untuk mengatur arus kendaraan. Dan meski volume lalu lintas terpantau ramai, kondisi di lapangan tetap lancar tanpa kepadatan berarti, lebih khususnya di kawasan Musi 4 dan juga Musi 6. Kelancaran pelaksanaan CFD ini juga tentu didukung oleh sosialisasi masif oleh pemerintah kota Palembang melalui Dinas Kominfo, sehingga masyarakat semakin memahami pola pengalihan arus serta tujuan kegiatan tersebut. Dan hal ini juga merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan sesuai dengan arahan Wali Kota Palembang, Macam Bicak, yang tadi sudah melintas pasti sudah tahu ya bagaimana begitu sangat antusias masyarakat untuk melaksanakan olahraga, lebih khususnya dari Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Pasar Cinde sampai dengan di flyover Jakabaring, Macam Bicak.
1: Nah, video sekolah lagi.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, Bang Cebice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan ini Wali Kota Palembang terima gelar Sultan Malin Bantua. Di mana ini informasinya, Bang Cebice, dulur-dulur, mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima gelar Adat Minangkabau Sultan Malin Bantua. Penganugerahan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada Jumat kemarin atau yang lalu di tanggal 1 Mei 2026 malam. Pemberian gelar ini dilakukan dalam rangkaian pengukuhan pengurus Solo Saiyo Sakato periode 2026-2031. Dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan juga perwakilan komunitas Minangkabau. Dan selain pengukuhan pengurus, panitia juga ini menyerahkan ado sertifikat penghormatan kepada Ratu Dewa. Dan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi masyarakat Minangkabau di Kota Palembang. Dan gelar Sultan Malin Bantua ini punya makna pemimpin yang dihormati dan juga berilmu. Gelar tersebut juga ini menggambarkan sosok yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pemberian gelar adat tidak cuma bersifat simbolik bagi penerima. Profesi ini juga mengandung harapan supaya nilai budaya tetap dijaga. Dalam prosesi tersebut, Ratu Dewa mengenakan pakaian adat Minangkabau. Penampilan itu menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi yang dijunjung tinggi. Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasi atas penghormatan yang diberikan kepadanya. Dia juga menilai supaya gelar dapat merupakan amanah yang tentunya harus dijaga, Mancebice. Jadi luar biasa ya Indonesia dengan keragaman. Tentu ini bahkan bisa menyatukan kita yang berbeda-beda suku bangsa tentunya, Mancebice. Baik. Ya, kita ke lagu hiburan kembali sebelum KGC Lam bakal ngejuk informasi lainnya.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Mace Bice dolor-dolor dimanapun berada, dan saat ini sudah 54 menit melanggar dari jam 12 siang. Kita bakal menuju ke jam 13 sesaat lagi dengan informasi ingat yang akan kembali kami sampaikan. Dan tentunya kaki kita akan lanjutkan kembali obrolan kita atau kebersamaan kita di Sriwijaya siang dengan informasi dan juga lagu hiburan di jam 13 sampai dengan jam 14 siang kaget.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke baik, mencicip dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 13. Mencicip ikan cuko, ini merupakan hidangan khas Riau yang guna ke ikan tenggiri goreng, dan ikan ini disajikan dengan siraman kuah cuko bercita rasa asam, gurih dan juga sedikit pedas. Dan kuah cuko ini dibikin dari campuran berbagai rempah pilihan yang kemudian dimasak sampai dengan meresap sempurna. Dan perpaduan ini menciptakan sensasi rasa yang segar yang sangat cocok disantap dengan nasi putih hangat. Hidangan ini digemari karena keunikannya dalam memadupadankan rasa tradisional yang kuat. Ikan cuko ini menjadi salah satu ikon kuliner Riau yang terus dilestarikan sampai dengan saat ini. Kita ke informasi lainnya. Ya dolor-dolor, tradisi naik dango ini merupakan tradisi yang masih lestari di Sintang, Kalimantan Barat. Tradisi ini juga merupakan perayaan pasca panen masyarakat Dayak yang penuh rasa syukur. Kemudian dalam perayaannya, warga mengenakan pakaian adat dan juga menampilkan tarian tradisional. Tarian ini melambangkan kegembiraan atas hasil bumi yang melimpah. Dan selain itu acara juga diisi dengan doa bersama dan juga makan adat. Kegiatan ini mempererat persaudaraan antara warga dan juga menjaga warisan budaya leluhur. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 14.
0: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
1: Oke, dan kali ini dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan kami ketengahkan, melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Siang, Pro 4 FM Palembang, sampai menjelang kaget di jam 14 siang.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pertama, Macam Bicara ini memang begitu sangat mengesankan ya. Ketika cerita lama ini kita ceritakan kembali kepada anak, cucu, atau keponakan kita ya, mengenai cerita tentang nenek kita yang masih muda dulu mungkin, atau tentang orang tua kita masih dulu masih muda dulu mungkin ya. Sehingga ini akan menjadi salah satu sejarah di keluarga Singgo Kato ya. Oke, baik, dan merewangi kembali di Sriwijaya Siang kali ini dengan informasi dan juga lagu hiburan yang kami ketengahkan. Ini kita punya informasi tentang lomba 4 pilar untuk memperkuat karakter pelajar di Kota Palembang. Nah, ini dari KBRN Palembang di rri.co.id informasinya. Pemahaman generasi muda terhadap nilai kebangsaan menjadi perhatian di tengah derasnya arus informasi digital, dan pendidikan karakter punya nilai penting untuk menjaga identitas dan juga persatuan bangsa. Isu tersebut mengemuka dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat SMA, SMK dan juga MA. Kegiatan itu digelar di Hotel Arya Duta Palembang pada Sabtu tanggal 2 Mei 2026 kemarin. Dan kompetisi ini dipeloi pelajar yaitu dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Sumsel. Ajang tersebut juga ini menjadi ruang pembelajaran mengenai nilai dasar kehidupan berbangsa. Dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga ngejuk ke apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan menurutnya lomba tidak cuma menguji kemampuan akademik peserta, ini juga menilai pemahaman 4 pilar kebangsaan yang harus diperkuat sejak usia sekolah. Dan pendidikan karakter dinilai menjadi bekal penting menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, 4 pilar yang diperkenalkan meliputi ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nilai tersebut juga ini dianggap menjadi fondasi dalam menjaga keutuhan bangsa. Menurut Ratu Dewa, generasi muda tidak cukup cuma memahami teori kebangsaan, nilai tersebut juga tentu harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Dan dia juga punya harapan di mana pelajar mampu menanam toleransi dan juga semangat gotong royong. Dan dia juga menilai pendidikan kebangsaan dapat membentengi remaja dari ideologi radikal. Pemahaman tersebut juga dianggap penting untuk memperkuat karakter suatu bangsa.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Prado, dan kemarin kita sudah memperingati Hari Pendidikan Nasional, termasuk juga di Kota Palembang ya. Hardiknas di Palembang tekankan pendidikan berkarakter. Ya, dari KBRN diinformasikan di mana peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kota Palembang ini menegaskan pentingnya pendidikan berkarakter, di mana pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul. Pemerintah Kota Palembang menggelar upacara Hardiknas di halaman kantor wali kota dan kegiatan berlangsung pada Sabtu tanggal 2 Mei 2026 kemarin. Dan upacara ini dipimpin Sekretaris Daerah Kota Palembang yaitu Aprizal Hashim, dan tentunya juga momentum tersebut menjadi refleksi terhadap arah pembangunan pendidikan nasional. Dalam upacara itu, Aprizal membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia. Pesan utama menekankan pendidikan sebagai proses membentuk manusia seutuhnya, dan pendidikan tidak cuma dipandang sebagai transfer ilmu pengetahuan, di mana pendidikan juga berperan untuk membentuk akhlak karakter dan juga tanggung jawab sosial. Nah, konsep tersebut selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang nilai asa, asi, dan juga asu. Nilai itu dinilai relevan dalam pembentukan generasi di masa depan. Dan menurutnya juga, dolor-dolor, pendidikan harus melahirkan generasi yang punya karakter kuat, dan arah pembangunan pendidikan nasional disebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan bangsa. Sejumlah kebijakan strategis yaitu mulai diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yalah, salah sikonyo untuk penerapan metode pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas guru dan juga kesejahteraan tenaga pendidik. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk memperkuat mutu pendidikan di Indonesia mendatang. Macam-macam.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada, dan kita ke psikoinformasi lagi sebelum menuju ke jam 14 siang, di mana informasinya tentang pemerintah Kabupaten Banyuasin yang mendukung penuh sensus ekonomi 2026. Kembali dari KBRN Banyuasin, di mana informasinya pemerintah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bakal diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Dan dukungan tersebut ini dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan komitmen itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Ado Erwin Ibrahim dalam keterangannya di Pangkalan Balai pada Jumat tanggal 1 Mei 2020. 26 yang lewat. Dan pemerintah daerah menilai sensus ekonomi menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya juga, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan tentunya pelaku usaha. Data yang dihimpun diharapkan mencerminkan kondisi real perekonomian di daerah. Dia juga menegaskan keterbukaan informasi dan responden menjadi kunci dalam menghasilkan data berkualitas. Kejujuran dalam memberikan keterangan akan berdampak langsung pada ketepatan program pembangunan. Dan selain itu, Pemkab Banyuasin juga siap membantu kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan, dan koordinasi lintas sektor ini akan diperkuat untuk memastikan seluruh tahapan bekerja atau berjalan dengan optimal. Kegiatan sensus ini diharapkan mampu memetakan potensi ekonomi secara menyeluruh, dan hasil ini akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan juga efektif. Mancik bicek. Baik, dan kita menuju ke jam 14 waktu Indonesia Barat, kembali dengan informasi ingat, dan sesudahnya kita bakal angkat telepon di 351656 dan juga WhatsApp di 0897788484. Untuk yang pengen request lagu daerah Nusantara sampai jelang kaget di jam 15 petang untuk di Bepadu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Manca Bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan informasi ingat, informasi sedengat kembali kami ketengahkan di jam 14. Iya dulur-dulur, gendang belek ini merupakan alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan dengan cara ditabu dan juga dimainkan secara berkelompok. Di mana ukurannya gendang ini tentu berdiameter 50 cm dan juga panjangnya 1,5 meter. Gendang ini dibikin dari batang meranti yang tumbuh subur di kawasan daerah Lombok. Gendang belek ini menghasilkan suara yang besar dan juga bergema. Dan suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi. Selain itu, bagian tengahnya ini juga dilapisi kulit kambing, sapi, atau kebo. Kita ke informasi lainnya. Iya dulur-dulur, dok-dok lojor ini merupakan alat musik tabu dari Banten Selatan. Instrumen ini mengeluarkan bunyi dok-dok-dok dan bunyi tula yang menjadi asal mula nama alat ini. Bagian tengahnya dibikin berongga dan salah siko sisinya ditutupi dengan membran yang dibikin dari kulit kambing. Kulit kambing ini juga direnggang ke dengan cara dikebet dengan seutas tali yang dibikin dari kulit bambu. Dan tingkat kerenggangan dari kulit kambing ini menentukan bunyi yang dihasilkan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 15.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungi ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo. Masih di Besanjo, Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, kembali di Besanjo. Kali ini berewangan dengan Koloce Ilham. Pecah biasa, Besanjo akan berlangsung sampai jelang kaki di jam 15 petang dengan lagu-lagu Nusantara yang Paca Mancebice request, dan langsung kita rengek ke ya. 3516556, silakan yang pengen bergabung dan juga di WhatsApp 0897-7884-884 juga akan kita bacakan. Siapa yang cepat, insya Allah lagunya juga kalau sempat kita rengek ke Mancebice ya. Oke, dan kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih? Oke, cek CCTV ya.
1: Suaraku terdengar jelas tidak di situ.
0: Iya, bagus. Sudah dapat kita tangkap dengan sempurna suaranya, Cak Mano.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Lagi ngapain nih siang ini, Cek Sisi?
1: Lagi santai-santai di sini.
0: Wah, gerimis ya.
1: Iya.
0: Ada anak hujan ini ya.
1: Tidak
0: apa-apa, rezeki untuk kita hujan tuh. Lagunya apa Cek Sisi siang ini?
1: Lagunya ini be, apa tuh? Apa dia tadi? Ini be, lancang kuning be.
0: Lancang kuning itu ya? Bukan baju kuning bukan?
1: Siapa? Kita pakai baju kuning sekarang.
0: Baju apa jadi?
1: Baju pink.
0: Merona ya. Oke, lagu lancang kuningnya kita siapkan Cek Sisi ya.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelaju ada Cek Sisi yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita untuk di Besanjo. 3516556, coba kita sapa kembali ada siapa. Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama Cek Siti Aisyah.
2: Udah hafal ya.
0: Hafal Cek Ilham. Apa kabar Cek Siti?
2: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, baik juga. Cek Mano lagi?
2: Hah? Mendung enggak?
0: Di dalam Cek Ilham, jadi belum tekeruan di luar tuh Cek Mano ya. Mendung enggak ya?
2: Kalau di sini enggak mendung-mendung, Cek.
0: Itu.
2: Kayak enak hujan.
0: Angkat.
2: Tadi kayak enak hujan, tapi udah hujan-hujan.
0: Angkatlah bajunya tuh ating lah. Kalau kami sekayu nyebutnya ating, nothing.
2: Mesin cuci aku rusak pula.
0: Lah, beli baru, woy, duit banyak utang kate.
2: Duit ini payah, nak mencari kemana lah.
0: Oh, bawa kasur tuh duit galo. Iya. Oh, itu ya. Oke, lagunya apa gitu?
2: Lagu Kantong Kering nih lah.
0: Kantong Kering?
2: Iya.
0: Jadi pas nian ini lagunya ya?
2: Iya, pas ini kan bulan muda.
0: Walaupun ini, ini bulan muda.
2: Bulan muda? Ya, Celiham yang
0: itu ya?
2: Bulan muda.
0: Lagu
2: kering.
0: Lagu kering cepet nian, padahal musim menghujan.
2: Lagi, tanggal 15.
0: Baru kajian. Tanggal 15?
2: Iya.
0: Oke, bersabar beda ya, masih setengah bulan lagi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Amin.
2: Banyak umur udah cari rezekinya. Sekeluarga pulangnya pasti
0: aja. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek. Dompet kering bukan kantong kering. Ini salah judul ini Cek Nyo ya. Lagunya sudah kita siapkan juga dan di belakangnya coba kita sapa kembali ada siapa? Halo Besanjo.
3: Halo Besanjo, Cek Ilham.
0: Iya, halo juga, sama siapa di mana, Mang?
3: Terima kasih, Cek Ilham.
0: Mang Robi, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, sedang ngopi ya.
3: Mendung.
0: Mendung juga?
3: Iya.
0: Nak hujan ini, Cek Nyo.
3: Tapi kabar hujan.
0: Banjir gak situ?
3: Tidak
0: ya?
3: Kalau bawahnya lagi sama di apa di Kenanga, di Anggrek, itu gak banjir.
0: Iya, soalnya dia turun tebing kan situ kan?
3: Iya, turun. Maksudnya, memang agak turun, tapi turunnya.
0: Kan? Itu. Dan juga jemuran banyak nih.
3: Banyak tapi belum kuangkat, tunggu hujan kan harus angkat.
0: Lah basah kaki amalan nunggu hujan. Angkat tuh sebelum hujan Cek, yo. Amalan hujan ya, mak manung ya joinnya. Oke, okay. Alhamdulillah sehat juga, sehat. Sudah, bobonya yang belum. Karena lauknya tidak selera Cek Ilham siang ini. Iya, jaku lauknya yang tidak selera, makanya tidak bobo tadi tuh.
3: Lauk apa?
0: Ada deh. Doi lauknya ini baik, cuman sayur samo ini nak. Iwak apa namanya itu?
3: Iwak ayam.
0: Iwak patin goreng. Sambalnya tak kate. Lupa sambal tadi tuh. Jadi tak semangat makannya ya. Tapi insya Allah gek bobo gek. Iya. Oke, lagunya apa, Cek?
3: Lagu
0: Yang mana?
3: Aida.
0: Aida, dikit-dikit Aida.
3: Iya, dikit-dikit Aida.
0: Oke, ada lagunya, Cek. Kita siapkan juga ya. Oke, terima kasih, Cek Robi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ke WhatsApp ya, Ceknya sudah lama nih yang bergabung. Terima kasih Wak Pet, luar biasa Pak Wak Pet nih. Setiap kita yang baru datang pasti dapat WhatsApp dari Wak Pet ya, untuk selalu mendoakan kita. Katanya assalamualaikum, waalaikumsalam Cek Ilham, yo. Semoga Cek Ilham sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Wak Pet juga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, baik, dan kita ke lagu Doken yang tadi sudah dipinta oleh Cek Sisi di Pelaju. Daya masih jangan kemana-mana. Tetap di Pesan Jawa Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik, kembali lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan cuaca ini banyak yang menginformasikan macam-macam mendung ya. Dan bener nian, pas tadi kita ngerengek ke lagu, Cik Ilham sempat keluar untuk melihat situasi cuaca. Waduh, memang sudah gelap ya. Jadi dado salahnya untuk yang punya aktivitasan di luar, persiap ke perlengkapan hujannya, terkhusus juga untuk yang bawa roda 2 kayak jaket hujan, apalagi tuh jas hujannya, supaya tidak basah kuyup kayak ya pada saat di perjalanan hujan turun kayak itu nama CBC. Dan yang memang tinggal di kawasan dataran rendah, kita berdoa bersama mudah-mudahan tidak banjir ya. Dan juga kalaupun memang macam becek belajar dari pengalaman, untuk berkas-berkas yang penting jangan lupa dipindah ke duken di bagian pucuk. Jadi singgo kage, kalaupun memang hujannya deras luar biasa, dokumen-dokumen macam becek kayak ijazah dan lain sebagainya itu sudah terselamatkan. Oke, tidak terendam banyu ya. Oke, baik, dan kita hibur kembali telepon 3516566 untuk yang pengen bergabung. Mumpung masih ada waktu kurang lebih setengah jaman ke depan, 3516566 kita sapa ada siapa? Halo, Mas Anjo.
1: Halo, Mas Anjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih?
1: Biasa, Cik Ilham.
0: Cik Eli ya?
1: Iya.
0: Di penghujung.
1: Malam
0: mendung ya?
1: Bukan lagi.
0: Cik mana? Lah sudah diangkat galau apa jemuran?
1: Belum, Cik Ilham. Masih bahasannya.
0: Oh, Mbak ini yang di... Alang ke siang pulau ini nyuci, Cik. Iya.
1: Tahu aku siang nyuci.
0: Oh, itu ya. Kalau Cik Robi tadi beda. Katanya ngangkat jemuran tunggulah hujan, katanya itu. Nah.
1: Dicuci lagi namanya.
0: Basah lagi dah ya.
1: Iya.
0: Oke, Cik Eli lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Lagu Cik Ilham sudah belum?
0: Iya, mana?
1: Model Hawa, Mai.
0: Model Hawa ya? Hawa Nago?
1: Hawa, tak tahu Hawa.
0: Jangan, Mai, Hawa Nago kayak pingsan gitu. Oke, lagunya sudah kita siap ke Cik Eli.
1: Iya,
0: Cik Ilham. Yuhu, terima kasih.
1: Balik hati-hati, Cik Ilham. Semoga selamat sampai ke rumah, Cik
0: Ilham. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli yang ada di Gandos, terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga ya. Di belakang Cik Eli kita sapa kembali, ada siapa di telepon kita? Halo, Besanjo.
2: Halo, Besanjo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa di mana, Mang?
2: Sama dari Ogan Ilir.
0: Cik Langkan Dalam itu bukan?
2: Bukan.
0: Bukan. Cik Johan.
2: Iya, apa kabar Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mendung hujan belum sana.
0: Mendung masih. Di situ lah hujan apa?
2: Belum, masih mendung-mendung juga.
0: Wah, Cik Johan ini ada kepanjangan ya?
2: Jodoh di tangan. Apa jodoh tangan Tuhan?
0: Jodoh di tangan Tuhan, baik. Jangan jodoh ditahan. Nama lah ada jodohnya, ngapa ditahan lagi?
2: Jangan ditahan, yo.
0: Jodoh lah datang, duit ada, utang katik, laju.
2: Laju
0: kelah, nunggu apa lagi? Agi duluan oleh Cik Simon, Mak Mano.
2: Nah.
0: Cik Simon sama Cik, siapa Cik Siti ya, apa?
2: Cik Siti katanya, Cik Siti apa kemarin tuh ya.
0: Nah, itu.
2: Iya, denang Cik, yo.
0: Lagu apa?
2: Lagunya, apa ya?
0: Apalah?
2: Kecapi Matan Kero, Cik.
0: Belum mati, belum jero ya?
2: Iya. Itu Cik, yo.
0: Oke.
2: Ya, makasih waktunya.

0: Gua buang kaki ya.
1: Lagi kangen.
0: Wow.
1: Jadi aku mau foto-foto.
0: Oh, jadi aman kangen tuh upload foto ya.
1: Iya lah.
0: Cuman aman lagi buntu upload isi dompet juga ada. Tahu malah Cik Ani ditanya ya.
1: Udah.
0: Oke, cuman aman dong juga di situ di Sako Kenten.
1: Iya sih, baru bangun tidur lah.
0: Baru bangun tidur, wah lemaknya. Cik Ilham baru nak balik dia baru bangun tidur ya.
1: Itu
0: kecapean, jadi emang kecapean tertidur. Ma itu, payulah mama itu nian lagunya lagu apa cek? Ani, apa cek Nopi?
1: Hah? Ani, ceknya siapa nian cek Nopi?
0: Apa lah lagunya cek Nopi?
1: Lagunya apa ya? Lagunya lagu apa?
0: Hah?
1: Di playlist lagu apa?
0: Ado modal hawa, kecapi makanan kro.
1: Ini deh, ayam jago.
0: Ayam jago, oke lah kalau metu ya.
1: Kita lah masuk belum?
0: Belum, keriting jarinya ini.
1: Satu lagi nih,
0: masuk
1: jemuran kali.
0: Nah, Cik Ita ya, nak hujan ini ya, banyak jemuran Ceknya.
1: Oh iya, Cek, ada salam.
0: Ada siapa?
1: Dari siapa kemarin, lupa Cik Ani.
0: Ya. No, Pak Cik lupa ini.
1: Tanya dari Cik Ita, Bay.
0: Hah? Nanya dengan Cik Ita?
1: Iya.
0: Mau mana? Mau nyampe ke salamnya dengan Cik Ani, tapi nanya dengan Cik Ita.
1: Nah, nak hujan.
0: Cek, iya.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, mudah-mudahan tidak basah kuyup ini.
1: Oke, makasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Ani yang ada di Sako Kenten. Dan sudah 3 panel pon. Ini kaget-kaget Cek Ilham bakal balik lagi untuk kebersamaan kita di sesi penutup ya. Karena kita berjumpa untuk bahasanya sampai di jam 15 petang.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, dan silakan yang masih pengen bergabung di 351656 Perempat FM Palembang. Kita terima kembali untuk di Besanjo, ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini dia wongnya, pas nian ini.
1: Apa, ada yang gak ditanya?
0: Ayo, uji cik Ani tadi ada salam, tapi tanya dengan Cik Ita, mana aja aku?
1: Oh,
0: ada
1: salam. Dari Marsanda.
0: Wah, wow, bukan Marpuah, bukan? Siapa Marsanda?
1: Iya, apa sih namanya?
0: Bukan Marpuah ya?
1: Kan, Marsanda.
0: Alangkah jauh salam dari Marsanda di Jakarta situ ya. Udah tau aja plesetan.
1: Penasaran. Jadi gak diomongkinnya. Nah,
0: ayo.
1: Waktu salah nih, dengarlah nama Marsanda.
0: Siapa itu Marsanda tuh?
1: Iya. Namanya be bagus apalagi wong.
0: Oh, nah, itu nah, tapi napak bumi kan wongnya kan. Kira napak bumi.
1: Napak bumi lah.
0: Antu lah aja. Lah hujan sana Cik Ita.
1: Hujan rintik-rintik.
0: Iyalah rintik juga sini dah. Payung ndak mawa ini.
1: Nah, lah kalau mau pakai payung itu baik nanti.
0: Benemen ya bermotor pakai payung ya. Dia omongnya uang, jengok uang. Orang kemana uang itu? Apa kurang akal dia?
1: Kalau bermotor, pakai payung.
0: Melayang. Terbang payungnya patah pasti lah. Udah lemak laku bahasa koyup daripada repot dewek kaget kan? Repot di ngelak ke angin. Sama bayi Cik Ita masih melayang tuh lah. Saran dari Cik Ani tuh pasti ya?
1: Iya.
0: Nguna-nguna Cik Ani ini galak memang. Lagunya apa? Ya. Ini lagi nyemur keripik dia. Barulah terjemur ujungnya tadi lah mendung ya. Lagi nih.
1: Orang nak nyemur.
0: Nah, jago rebus ke lah keripik itu daripada mending ke kepala kan. Tak kering-kering mau sampai penghujan ini.
1: Njok nyemur terus.
0: Iya, njok ini. Njok santan jadi kolak dia njok. Aduh, dak kolak ini, kolak pisang tapi tipis-tipis mak itu.
1: Kalau ini nak presentasi baru.
0: Kalau benak dikatai uang dak ya. Oke, cerita lagunya lagu apa ini?
1: Lagunya lagu daerah, lagu
0: Nusantara.
1: Nusantara.
0: Ya.
1: Nusantara ini lagu apa lah?
0: Apa?
1: Oh, coba ini deh, Cak. Lagu Cak Culai Nabui-Nabui.
0: Cak Culai Nabui-Nabui, lagu Lampung ya. Oke, ada tuh lagunya.
1: Ya.
0: Oke, Cik Ita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita di Sungai Lais, terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita save juga ya. Di belakang Cik Ita, kita sambut kembali ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo juga.
0: Iya juga, sama siaponyo? Siaponyo? Siapa nih?
2: Sama Pak Zainal.
0: Pak Zainal, di mana Pak Zainal Abidin? Abidinnya nama dewek Cik Ilham ya.
2: Dari Banyuasin.
0: Dari Banyuasin. Sama hujan juga Banyuasin.
2: Oh iyalah, tadi dari pagi tadi hujannya jam berapa baru berhentinya.
0: Sampai sekarang?
2: Sekarang udah hujan lagi nih.
0: Udah hujan lagi?
2: Ini, lana hujan lagi.
0: Lana hujan lagi lah, tuh enak aku banyu cek supaya pacak nyesah baju kage.
2: Oh banyak, kalau banyu.
0: Oleh banyak ya situ ya. Iya, oke. Di sini lah gerimis, gemericik.
2: Kalau ini ada gluduk ngapain lagi nak?
0: Guduk-guduk ya masih ya? Oke. Lagu apa kita cek?
2: Lagunya... Lagu ini ya, lagu daerah ya?
0: Iya benar.
2: Nah, minta lagunya Tua Begini Budak baik.
0: Tua Begini Budak, payo. Ya. Kalau memang jodohnya dah ya?
2: Nah. Untuk cerita tadi ini.
0: Oh itu ya? Iya. Salamnya lagi di Bepadu kita cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cek Zainal yang ada di Banyuasin Sembawa apa tadi itu ya. Terima kasih untuk teleponnya. Dan di belakangnya kita sambut kembali ada siapa. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo Cik Ilham.
0: Halo, maaf kelah Cek ya. Cek Ilham sudah ngucap ke mudah-mudahan ini tadi tuh musibah yang datang ini akan memberikan kekuatan.
1: Iyo,
0: untuk Cik Asmi dan juga Cik Aswin. Iyo.
1: Alhamdulillah.
0: Beres galau ya?
1: Iyo.
0: Alhamdulillah.
1: Beres galau ini, Cik. Sudah ngepel, sudah apa-apa.
0: Jadi kawan-kawan perempat banyak juga tuh, Cik, yang ke situ.
1: Iya, yang itu apa, yang itu apa?
0: Bandara Sriwijaya.
1: Itu pergi galau.
0: Oh, itu alhamdulillah.
1: Rituan Bukit itu pergi.
0: Iya, Cik Alam berhalangan karena ada janji kemarin tuh lama pula janjinya. Pokoknya doa dari jauh, Cik ya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan almarhumah ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, Cek ya. Payo mama
1: tinggal
0: itu.
1: Tinggal kan bertiga lagi, Cek.
0: Enggak apa-apa, masih iya. Kuat-kuat galo di sana kan.
1: Alhamdulillah, Cek. Mm-hmm.
0: Lagunya apa, Cek? Kita Cek Asmi.
1: Pulang Laudang.
0: Pulang Laudang.
1: Iya.
0: Ke mana udah gitu nih? Ada sana lah ya.
1: Laudang,
0: Cek. Hanya sebuah lagu.
1: Iya.
0: Oke, ada Cek lagunya, Cek?
1: Ada, Cek.
0: Ada, sudah kita siap ke.
1: Cek Ilham, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin. Yo, Cek.
1: Yo, assalamualaikum, Cek Ilham.
0: Waalaikumsalam, Cek Asmi. Terima kasih yang ada di Wahitam. Lagunya sudah kita persiapkan juga, mudah-mudahan sempat ya. Baik Manca Bece, karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan, kita tuntaskan untuk di Besanco edisi siang ini di Minggu tanggal 3 Mei 2026, dan juga menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya siang, Pompa TMM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk telepon yang tidak sempat kita angkatkan. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal ketemu kembali. Manca Bece, selamat petang dan juga selamat menikmati weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Sore.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Prompat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta, lagu dangdut.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, balik lagi bertemu sama Cik Mita di acara kita Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Dan sore hari ini pendengar dari pukul 3 sampai pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sriwijaya Suri berkawan sama Cik Mita dengan program-program yang sudah Cik Mita siapkan.

0: Dan langsung baik kita terima penelpon yang pertama di siang hari, sore hari ini ya. Di 0711-351-656 atau juga boleh melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Halo.
1: Halo, Bupati, minta lagu dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Pak Jaina, cerita. Apa kabar, cerita?
0: Alhamdulillah, baik. Pak Zainal, apa kabar?
1: Baik juga. Hujan gak di sana?
0: Hujan.
1: Tamu aja di sini baru nak turun hujannya.
0: Pak Zainal di mana, Pak Zainal?
1: Hah?
0: Pak Zainal di mana?
1: Rimba Alai.
0: Oke, Rimba Alai berarti baru mau hujan.
1: Iya, di banyak.
0: Lagi makan cerita. Ida lagi minum. Keselekan. Kalau juga ngomong sama wong ganteng. Bukan Capita yang ngomong ya.
1: Lagunya.
0: Ya lanjut.
1: Gubuk bambu cerita.
0: Gubuk bambu.
1: Iya.
0: Gubuk bambu.
1: Boleh kan?
0: Boleh, silahkan.
1: Dikirim untuk cerita sungai lanjut tadi ya. Iya juga nya Eli juga di Gandung. Juga nya Sarul sama Laran juga ya. Dia juga nya di Gitung juga ya sama Anggitnya. Juga Rami juga ya. Juga nya Rian Sudirman sama Estinya juga ya, apa kabar? Juga nya Cik Nadia juga ya, apa kabar? Hendra Widodo juga ya. Iya juga nya Pak Beni juga di Langkan juga ya, apa kabar juga. Iya juga nya Mang Yasin juga ya, apa kabar Mang Yasin.
0: Oke.
1: Masuklah Mang Yasin.
0: Masuklah Mang Yasin.
1: Iya, aku setuju kalau Mang Yasin itu masuk. Iya, aku katanya di ujung rindu ini pacarnya dia tuh.
0: Eh, pacar nih anda tuh ya.
1: Galau-galau.
0: Oke.
1: Spesial untuk Yunita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tadi apa, gubuk bambu ya? Kita ini dulu gubuk bambu. Gubuk bambu. Kita terima lagi. Halo.
2: Cek Bita.
0: Hai. Boleh, mau minta lagu dangdut dengan siapa ini?
2: Sama Cek Pipit.
0: Cek Pipit. Di mana Cek Pipit?
2: Masih di Talang Betutu.
0: Talbet.
2: Iya, Talbet City. Dengan cuaca gerimis.
0: Gerimis-gerimis melanda ya.
2: Iya.
0: Samo berarti.
2: Pakai cahaya-cahaya sedikit loh.
0: Cahaya ilahi?
2: Iya.
0: Cahaya-cahaya ilahi ya.
2: Mudah-mudahan tidak bergema.
0: Mudah-mudahan tidak banjir.
2: Amin.
0: Takutnya kan?
2: Galau-galau.
0: Nah, itu.
2: Ini kan pakai sumur.
0: Oh, Talang Betutu pakai sumur, Cek?
2: Kalau ada yang pakai itu pakai, nak pakai sumur-sumur Cek itu.
0: Aduh, kalau tidak salah perumahan apa ya yang airnya tuh dari kayak sungai Cek itu, bukan sungai ya, lebih ke danau apa apa itu.
2: Bekas galian batu bata itu.
0: Kali lah yang banyak airnya ya.
2: Alangkah airnya. Tidak kalu nengerin kali.
0: Iya, banyak banyunya maksud Cek Mita tuh. Jadi berapa rumah di perumahan itu tuh ngembeknya banyunya di situ.
2: Kan di sini mayoritas apa? Bataran. Terus tanahnya itu kan tanah dewek. Jadi bekas galian itu jadilah danau.
0: Iya, ngambil banyu ke sana wong .
2: Danau itu yang dimanfaatkan lagi.
0: Iya.
2: Ada yang diisi ikan. Dan lain sebagainya.
0: Iya. Kalau Cek Pipit nih sebelah mananya?
2: Kalau kita di Cek Mita tahu enggak SMP?
0: Iya, tahu.
2: Nah, sebelum SMP kalau kita kapan-kapan dolan ye.
0: Yono, kakek kami datangi.
2: Iya.
0: Nak lagu apa sore ini kita?
2: Raya kita nih. Kakek kalau Cek Mita ke sini nak sayur kita metik dulu.
0: Oh, nak makan ikan kita mancing dulu. Iya.
2: Kita letak dulu.
0: Tapi Ce, agak jauh sekarang muternya semenjak yang harus lewat.
2: Bagus galo, sayang sekarang sudah jalannya tuh.
0: Iya, bukan maksud Mita kan kalau dulu bisa lewat samping hotel ya. Nak keluar masuk. Iya, sekarang api-api. Cuman boleh dari dalam keluar bae kan. Kalau dari luar nak masuk dak pacak eh.
2: Bisa galo.
0: Oh, bisa galo?
2: Iya.
0: Oh, berarti Cek Mita bae kemarin dak berani.
2: Ngapo cantik ego apa jadi dak kuawo nak kesini.
0: Ujinya one way, satu arah.
2: Tidak.
0: Eh.
2: Ada harinya itu.
0: Ada harinya.
2: Lewat belakang patung pesawat bisa.
0: Oh iya.
2: Patung pesawat kan auri.
0: Iya, Cek Mita gak ada jingok pesawat di situ.
2: Tembok yang galak tempat nongki-nongki jingok pesawat turun.
0: Aha.
2: Nah, bisa juga dari situ.
0: Oh, bisa ya?
2: Iya.
0: Oh, baru tahu.
2: Banyak jalan menuju sini. Ye.
0: Jalan menuju Roma. Iya, nak lagu apa dah sore ini?
2: Lagi promosi
0: dak. Iya, lagi beli perumahan di sana galau bang agak. Nenek deket di Cek Pipit. Hah?
2: Itu Cek, lapan ke perumahan?
0: Penuh. Malah kecepatnya.
2: Kalau nak bertetangga di belakang Cek Pipit nih, lebih bikin juga perumahan. Karena nak bertetangga dengan kamu.
0: Iya.
2: Kubawa be lagunya Cek.
0: Apa lagunya?
2: Kubawa
0: kemana?
2: Tidak lah.
0: Kubawa. Siapa yang nyanyi Dian Pura Dian? Elvi.
2: Ada restafelnya ya?
0: Oh, Elvi Sukaisi, ada Ana Laila.
2: Umi bela.
0: Umi Elvi.
2: Iya, kita ke original beda ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Kamu kan?
0: Heeh.
2: Yang bersantunan siapa, Cek?
0: Mang Zainal.
2: Oh, Zainal bahasa ini pekik kok ini.
0: Heeh.
2: Ada lagunya
0: kan. Nah, ini kirim-kirim enggak, Cek?
2: Iya, untuk tadi Mang Zainal kan.
0: Heeh.
2: Untuk Iwan sama Yeni ye.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Dedek Ratore nya apa kabar Dedek Ratore? Nanti lagi tong apo? Laba lari.
0: Sudah caknya.
2: Kalau laba lari ke sini lah
0: ya. Iya, main-main tempat wak ibu.
2: Wak upit.
0: Kira wak ibu eh. Iya.
2: Untuk Cik Aspin, Cik Asmi.
0: Mm-hmm.
2: Kita wak pet eh.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Mau Cik Limi mudah-mudahan sehat eh. Cik Mang Rifwan juga Ujuk Tol.
0: Mm-hmm.
2: Sama siapa lagi ya? Sisi di Pelaju.
0: Mm-hmm.
2: Ke Eli, Robi, Putra Banten. Mang Pen doai kok ya.
0: Iya.
2: Mang Pen langkah sama Gasing. Galau-galau lah Cik.
0: Galau-galau.
2: Iya, yang misalnya belum disebut tuh bersambung bela.
0: Oke, siap.
2: Untuk Cik Mita.
0: Mm-hmm.
2: Sehat selalu becek ucapannya.
0: Amin.
2: Apabila melewati di sini, bolehlah memampirkan diri.
0: Iya dong. Nak minta pempek kami.
2: Pempek?
0: Mm-mm.
2: Tapi tak pakai cuko ya.
0: Oh, enak becuko.
2: Iya ya. Kami bikin ke pempek sagu be.
0: Nah, mantap itu.
2: Iya, pempek dos deh.
0: Mantap.
2: Kasih ya.
0: Oke, assalamualaikum salam. Nah, sudah dari telepon 2 kita beralih ke WhatsApp. Ada Wak Pet melalui WhatsApp. Assalamualaikum Cek Mita, semoga sehat-sehat baik selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lagunya Kenyataan, Rita Sugiarto, Zeki Zima. Lagu ini buat pendengar Pro 4, semoga pada sehat-sehat galo. Buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Mau kasih Cek Mita. Kenten hujan Cek Mita. Waduh, tetap waspada be hujan ini ya. Kita udah tahu nih bakal berapa lama. Dan juga pasti ke kamu hati-hati dalam berkendara.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, joget kau yang betul. Ah, masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Bujang Belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita terima di line telepon 3516656. Halo.
1: Halo, Bu Padu. Tak lagi dangdut.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbok Wati di Pemulutan.
0: Mbok Wati di Pemulutan. Sehat, Mbok?
1: Alhamdulillah, Cengita sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Nah, lagu apa sore ini?
1: Lagu Antara Senyum dan Perang.
0: Antara Senyum dan Perang.
1: Iya.
0: Antara Senyum dan Perang. Lalu dari.
1: Kane.
0: Ini ada yang terbarunya.
1: Oh, ada yang terbaru ya?
0: Iya, Divarina Indra feat Fedlik Adela.
1: Oh, Adela ya?
0: Iya.
1: Yang Latif Kate ya?
0: Dekate, Cek.
1: Kate ya, sudah.
0: Ya, oke. Okay. Kirim-kirimnya untuk siapa?
1: Kirim-kirimnya untuk Adi Rantawala ya.
0: Mm-mm.
1: Manggut di Bu. Sudahnya siapa ya? Pak Ependi Langkan.
0: Mm-hmm.
1: Sudahnya Robi Ramakasi.
0: Mm-mm.
1: Iwan Yeni.
0: Mm-mm.
1: Siapa ini? Biswan Bukit.
0: Mm-hmm.
1: Hendra Widodo, Hendra Kayangan. Sudahnya siapa ya? Adi apa ini? Adi Pitu.
0: Ya. Yeah.
1: Tahrul Murad. Sudah siapa ya? Clara Eka.
0: Mm-hmm.
1: Nadia Sukabangun. Ujuk Sakorambutan.
0: Mm-hmm.
1: Mang Toza Ibi Ruha. Ibu Masito.
0: Mm-hmm.
1: Mang Pen Gasing. Nah itu be Cek Mita ya.
0: Itu be.
1: Ya, untuk Cek Mitanya.
0: Ya.
1: Sehat terus ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Ya itu be. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbok Wati di Pemulutan ya. Kita terima lagi di 3516656. Halo.
2: Halo, Mbok Pandu. Mau minta lagu dangdut?
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Nama Cek Iwan, Cek Mita.
0: Cek Iwan di mana?
2: KTP.
0: Nah, lamunian pula tak masuk.
2: Iya benar, rating kalau dengan Cek Mita nih.
0: Kati-kati.
2: Salut sayang.
0: Halah. Iya.
2: Salutnya gak punya, kok boleh lah pendengar Cek Mita nih.
0: Hmm, pacar.
2: Baru metu suara bela, lada Cek ditelepon lagi.
0: Udah berdering dia.
2: Iya.
0: Enggak ngalah.
2: Bukan musuh.
0: Anak muda, muda nian.
2: Iya, tahu aku.
0: Muda.
2: Mana kita lagu kita Cek Mita?
0: Pasing, nak lagu apa dangdut sore ini?
2: Nanti Antara Cinta dan Perang ya.
0: Iya.
2: Kalau aku Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan
2: Dosa dari Imam.
0: Imam S. Arifin.
2: Iya.
0: Coba kita cari.
2: Kalau penyengok ambil kuku-kunya atau Cek?
0: Cinta dan Dosa.
2: Iya. Sambil kirim Cek Mita ya.
0: Boleh. Adanya yang Evan Sander.

0: Alexander, bukan Alexander bukan?
1: Oh, bukan pulau, bukan. Bukan, bukan, oh, bukan Leo Waldi.
0: Oh, Leo Waldi jadi.
1: Ah, antara cinta dan dosa.
0: Iya, Leo Waldi jadi.
1: Oh, oke. Okay. Mau bayar. Oke, okay, kirim-kirimlah.
0: Penyanyi, Pak.
1: Kirim. Iya.
0: Yang masuk-masuk tadi ada Cek Pipit tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Ah, Cek Pipit lah sering kami ke rumahnya, Cek Mita.
1: Oh, lah sering?
0: Iya.
1: Deh, lemaknya.
0: Lemak, Cek Mita.
1: Ngapa?
0: Kalau nak ayam tinggal motong.
1: Itulah tadi jadi dia tuh.
0: Iya, kalau nak makan rebung tinggal ngambek baik di kebun belakang. Ada. Enggak lah, Cek Mita rebung.
1: Tidak.
0: Oh, tidak ya.
1: Tidak pacak, Cek Mita.
0: Kami di samping ada, tinggal nyedok.
1: Eh, pacak nih.
0: Iya, nah, kami lah sering ada masalah. Kalau nak kepanasan banyu dogan, tinggal metik, baik.
1: Setuju dia, aku.
0: Iya, kalau tidak percaya, kapan kita nak sana? Nih, dia itu kangen di anak aku nih, Cek Mita. Iya, bila turi jinda dia, nah. Belum pacak berjalan. Masih merangkak, merangkak lagi belum.
1: Merangkak lagi lo.
0: Iya, baru kerja bulan, Cek Mita.
1: Oh iyalah. Lanjut. Iya, boleh lanjut.
0: Ah, nah lah, menges aja.
1: Menges, kalau kecepat menges.
0: Itu Cek Mita. Aku sambil goyang kaki, Cek Mita.
1: Jangan perlu digoyang-goyang kaki tuh. Lepas.
0: Diam, kalau aku goyang kaki, tidak kedengeran kamu.
1: Lepas, sage kaki. Lepas kaki.
0: Oh jangan sampai. Ada wapet Cek Mita ya?
1: Ya eh.
0: Ada wapet kita, ada lagi emang pen langka, emang pen kasing.
1: Noh.
0: Mbok wati tadi ya.
1: Alah kecepat menges.
0: Mang Napi jaga raja ya. Ada Mang Sahrul juga di pemulut, ada rara bareng raranya. Cek ini juga Cek Italais ya. Nadia. Mang Hendra Widodo kita ya. Adi Fitung, Adi Sukarami. Siapa lagi? Mang Tozai biasa kalau minta Mang Helmi ya. Ada lagi. Nah, katik nama. Ada yang miss call katik nama tadi. Ada Pak Uzan ya. Pak Uzan Eli, Robby. Rizwan Bukit ya. Ada Bik Bus, Mang Bus juga sana. Cik Aspin ya. Cik Asminyo. Alhamdulillah kesana kami semalam Cik Mita.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi ya malam ketiga semalam datang kami.
1: Iya.
0: Ujus Sol ya. Sisi. Pak Sobari, Cek Yus Jalur ya. Akbar, ada Irin juga ya. Apa lagi Cek Mita?
1: Siapa
0: Yasin
1: lagi?
0: Gitu, ya.
1: Apa?
0: Yasin kita, Yasin.
1: Laju Geli.
0: Belum lah ngomong lah ketawa duluan itu.
1: Iya. Iya Nian.
0: Iya. Hendra Kayangan ya. Aceh Elak Bunda Aleta ya. Ada juga Putra Banten ya. Nah, Juni di Pelacu Cek Mita ya.
1: Iya.
0: Agak-agak baik Cek Mita.
1: Galo-galo.
0: Iya, kita tembak lurus sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Kelamannya menges pula kayaknya.
1: Itulah tua tadi. Agak sesek ya.
0: Cek Mita, ya lah alhamdulillah Cek Mita. Setelah tua nih sudah. Lah 58.
1: Oh, seumuran.
0: Seumuran ya. Oh.
1: Iya.
0: Tua Cek Mita lah.
1: Iya. Oke, terima kasih.
0: Cek Mita, semoga sehat selalu Cek Mita ya.
1: Amin.
0: Baliknya hati-hati Cek Mita.
1: Oke.
0: Ya, kalau ada lubang dilewati ya, jangan ditombor.
1: Nak kami tombor bela. Nak kami.
0: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Coba kita ke WhatsApp dulu ya. Siapa tahu di WhatsApp ada. Nah, Denian kan. Ada Mang Megi Akbar di Ogan Ilir. Assalamualaikum Bapak Du Cek Mita. Selamat sore. Selamat sore. Request lagu Kerinduan Ridho Roma. Kirim salam untuk galau-galau pendengar Pro 4 tanpa terkecuali yang lagi monitor untuk Cimita sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Apa tadi? Kerinduan. Kerinduan. Berarti apa tadi? Roma Irama atau Ridho Roma? Ridho Roma. Mana Ridho Roma? Kerinduan dari Ridho Roma. Berarti cukup ya 3 lagu, 3 penelpon. Kita putar dulu, gak kita balik lagi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
2: Ini nak Cek Rita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
3: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, Ceknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan yang mendaku lagu-lagu daerah.
1: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompak ya Cek?
3: Yo, di 24 RI Plembang, liwat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

diawali dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita. Tetapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, Payu kalau nak masuk lagi di acara kita Bepadu. Sore hari ini kita terima telepon dulu ya. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu Cik Mita, minta lagu dangdut Cik Mita.
0: Oh, boleh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cik Asmi Wacang.
0: Waduh, Cik Asmi. Sehat Cik Asmi?
1: Alhamdulillah,
0: Cek.
1: Baru sudah beres-beres,
0: Cek. Alhamdulillah. Selesai ya galonnya, ya?
1: Alhamdulillah, selesai lancar-lancar baik,
0: Cek. Alhamdulillah, kalau Cek itu. Nah, lagu apa kita?
1: Bunda, Cek.
0: Bunda?
1: Iya, lagu Bunda.
0: Siap. Nak melok, Bay, emang ini. Cek Aswin.
2: Halo.
0: Muara kasih Bunda apa Bunda, Bay?
2: Muara kasih Bunda.
0: Oke, siap.
2: Ya, untuk bundaku selamat jalan. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahnya.
0: Amin.
2: Ditempatkan di sisinya.
0: Amin.
2: Dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya.
0: Amin.
2: Makasih deh atas anginnya.
0: Sama-sama.
1: Ngirim-ngirim, Cek.
0: Lanjut, Cek.
1: Untuk Cik Akbar dengan Cik Alisa. Untuk Pak Ujan. Untuk Bang Adi Sukarami. Untuk Bang Adi Pitung. Untuknya Bang Putra Banten. Untuk Bang Iwan. Terima kasih, Bang Iwan, semalam. Untuk Bang Indra Widodo. Untuk Bang Ujuk 035. Untuknya siapa lagi ya? Ada dulu Cek. Rizwan di Bukit Berbunga. Terima kasih dia semalam pergi Cek. Ya, terima kasih Rizwan. Untuk Cek Ita di Sungai Lais, Cek Dodong. Untuk Mang Pendi Langkan, Mang Pendi Kasih. Untuk Sisi. Untuk Galo-Galo Cek.
0: Untuk Galo-Galo Bay ya.
1: Ya, untuk Cik Mita, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, Cik.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke WhatsApp dulu sebentar. Sudah ada antrian dari Mang Pendi di Langkan Dalam. Bepadu, Cik Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putar ke lagu. Repot judul lagunya ya. Aduh dah repot. Dari siapa itu repot? Fatih Vera. Boleh lah dunia rupanya. Kirim salam untuk Iwan, Yeni, KTP, Rizwan, Bukit, Aspin, Asmi, Eli, Gandus, Robi, Sisi, Juni, Pelaju, Anggi, Andra, Sarul, Lara, Senamo, Gasing, Nadia, Pipi, Talbet, Tutu, Hendra, Kartini, Wapet, Ani, Kenten, Cik Ita, Sungai Lais, Mang Helmi, Mang Tozai, Mbok Wati, Bang Napi, Adi Pitung, Dodong, Galo-Galo Bay, buat Cik Mita saya selalu. Amin ya Robbal Alamin. Kita masuk ke dulu, sudah di playlist lagunya. Kita terima dulu telepon sikok lagi. Halo.
1: Halo juga, Bepadu, minta lagu dangdut Cik Mita.
0: Boleh, dengan siapa ini?
1: Boy sama kami. Saking lama udah masuk di Cik Mita.
0: Siapa lah ini Cik Ita Sungai Lais?
1: Siapa coba?
0: Nggak tahu.
1: Kita kenalan dulu, Pe.
0: Boleh.
1: Iya, mana kakinya?
0: Sepaan namanya itu tuh. Nak bersepaan apa kita nih? Iya.
1: Perkenalkan dulu Cik Mita, nama aku Cik Nadia. Balik Suka Bangun Satu.
0: Nak balik-balik Suka Bangun Satu tuh lah.
1: Iya, balik Suka Bangun Satu kami. Iya, kaki kuadang Cik itu Mita di depan KM6 ini.
0: Gak takut. Gak takut ya. Cik budak-budak kecil itu kan. Gak takut.
1: Iya, Cik Mita gak takut. Cik Mita buat pengawal soalnya.
0: Hai dahlah. Cik Nadia nak lagu apa Cik Nadia?
1: Lagunya Bunda Rita, boleh gak?
0: Bunda Rita? Judulnya?
1: Judulnya Sebening Embun.
0: Coba kita jingat Sebening Embun. Nggak kate kalau dari Bunda Rita adonyo. Adanya?
1: Dari siapa?
0: Ebit GAD, buka lagu dangdut.
1: Oh, buka. Tidak, tapi dendangnya itu.
0: Nggak dendung. Deng deng.
3: Marah idola lagi.
0: Hmm, itu dia. Lagu lain mungkin, Cek?
3: Lagu lain, Be. Elvi Bella.
0: Elvi tadi sudah naik Elvi, iyo.
3: Oh, lah dulu ya, Be.
0: Heeh. Capek dia.
3: Iya, baru monitor soalnya. Mm-mm. Ini Be, capek. Dari nah, Cek Mita laju.
0: Bingung laju nak lagu apa?
3: Laju nak dari siapa kami ini?
0: Lagu-lagu baru?
3: Lagu baru.
0: Mm-mm.
3: Apalah Cek Mita? Nah, bingung kami ini.
0: Hujan rintik-rintik dari Tasya, kala.
3: Tasya Rosmala.
0: Tasya yang kecil, anak gembala.
3: Oh, iyalah juga enggak
0: apa-apa. Kenapa? Kena marah-marah dola gitu. Kau ini ngapa ujinya tiba-tiba? Rana Rani, Cek, iya. Putri Isnari, nah, ada.
3: Sudah, ini Bella dari Mega Mustika Be kalau saya
0: itu. Judulnya?
3: Belum kan, Mega kan?
0: Belum.
3: Ini Be, punya siapa Be?
0: Punya siapa? Mega Mustika punya siapa? Oke, okay. Kirim-kirim lah.
3: Nah, kirim ya. Aduh makin Dawi Dodo, sampai Cek Kartininya, Mang Nafi, tadi Tumpuk Wati, terus ada lagi ini ya, Mang Bos, sama Bik Busnya, ada Wak Pet, sama Cek Mimin ya. Semoga Cek Miminnya sehat deh, sehat selalu ya. Terus ada lagi ini, Mang Hendra Kayangan, dalam monitor ya. Pak Darmawan juga, ada Cek Ita, Cek Ani, Cek Sarah ya. Cek Sarah juga, Saru Fauzan Irin, Mbak Ambar Mak Alisa, terus ada lagi Juni, Laju, Anggi juga, Adip itu, Mang Adi Sukarapi, terus ada Mang Pen dua-duanya, Mang dua-duanya juga ya, Rian Sudirman, Disi juga, Putra Banten, Mang Joon. Nah, yang gak monitornya ada Pak Desi Rito, sama Pak Desi Soeharto, Pak Santana Man. Yang baru turun tadi siapa, Cek Mita?
0: Yang baru turun tadi, Cek Asmi.
3: Oh, Bung baru Ceknya ya. Iya, salam kenal ya. Aduh, Bunda Ida. Bunda Ida Edwin. Nah, kau. Bang Cawal juga ya. Aduh, Bang Iwan juga tadi ya. Bang Iwan. Terus, ngapa Cek Mita?
0: Tidak apa-apa. Ya, pendatang baru tadi, alang-alangnya gelinya dengan pendatang baru tadi.
3: Iya, soalnya tidak kenal soalnya.
0: Mm-mm.
3: Makanya kenalnya pendatang baru apa itu?
0: Nggak lama, bininya Mang Aspin.
3: Oh, tak baik ya, tambah lagi lakinya yang aku kenal, nggak tahu. Bininya baru tahu aku
0: iya, lagi lakinya. Eh. Iya, baca.
3: Ada siapa lagi? Galau-galau.
0: Galau-galau ya?
3: Iya. Cek Mita sampai malam ya? Sampai sarkar oke?
0: Nggak balik lagi laju dari RR ini.
3: Kaya sekali buat acara karaoke.
0: Jangan aja. Nggak baca nyanyi kami nih.
3: Iya kan muter coba ya. Cek Mita makan kikikan coba ya
0: kaget. Kaget diajak berduet. Nah selesai.
3: Nyanyi ke? Siapa gimana Cek Mita?
0: Kaget malam tuh. Minggu malam Senin ini ya?
3: Iya, karaoke.
0: Siapa ya?
3: Cek
0: Abas.
3: Cek Abas. Wah, alhamdulillah, jangan be Cek Dola.
0: Ngapa?
3: Aku gak diganggunya, mau lagi nyanyi. Jangan ngobrol. Kita nak nyanyi, jangan ngajak ngobrol.
0: Astaga.
3: Ada. Itu be Cek Mita ya.
0: Oke, okay, Cek.
3: Selamat bertugas be. Semoga kacau Cek Mita ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Balik lagi mudah-mudahan tidak hujan, Cek Mita.
0: Amin. Iya, masih hujan-hujan gerimis ini.
3: Kalaupun hujan tidak apa-apa, Cek Mita sekalian mandi, baik kan? Balik tinggal bersalin.
0: Masuk angin besok, ada Cek siaran besok.
3: Iya, lah itu Cek Mita ya.
0: Oke, terima kasih, Cek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 3 penelpon dengan 3 lagu, kita putar dulu dan kita dengarkan bersama.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kali ini kita terima yang dari WhatsApp dahulu ya. Assalamualaikum, Cik Mita dari Bumasito ya. Cik Mita minta tolong putar ke lagu Pacar Dunia Akhirat. Cik Mita keriting masuk banyak antriannya, terima kasih. Aman sudah? Oh belum, Pacar Dunia Akhirat tuh dari siapa? Kita jingat dulu ya Bu. Pacar Dunia Akhirat dari Rita Sugiarto. Rita Sugiarto tadi sudah naik belum ya? Belum sih Rita Sugiarto. Tidak apa-apa lah, Pacar Dunia Akhirat ya. Kita putarkan Pacar Dunia Akhirat. Terus dari Ibu Masito, dari Hendra Andi Widodo minta lagu Rindu Menanti. Oh langsung tigo ya. Rana Rani, pesannya dari Hendra Widodo di Talang Jambi, minta lagu Rindu Menanti Rana Rani, kirim buat Nyo Badia, Mang Fen, Langkan, Asvin, Asmi, Rizwan, dan Galo-Galo. Buat Cik Mita selamat bertugas, makasih. Sama-sama. Cik Ani di Sako. Assalamualaikum Cik Mita. Cik Ani di Perumnas, request lagu Rindu Ayah. Selfie Ma, coba kita cari ya. Rindu Ayah. Belum ada, untuk itu kita cari di sini, beh. Selfie Ma ya. Rindu Ayah Selfie Yama.

Terus tuh kirim-kirimnya tadi buat siapa Benny? Kita bacakan dulu. Kirim-kirim tuh Cik Ita. Terus juga Mang Fendi dua-duanya, Sisi, Robi, Ujuk, Sako. Terus juga ada Ujuk 035, Mang Yasin, Sarul, Rara, Pipit, Cik Adi, dan lain-lain. Tambah kompak saja. Di Pelunas Sako hujan Cik Mita. Buat Cik Mita terima kasih baliknya, hati-hati. Oke, ditunggu lagunya Cik Mita putar ke setelah ini. Yes. Sudah di luar pendengar perempat dari Palembang, sudah cukup 3 lagu dengan 3 penelpon ya. 3 WhatsApp nih. Karena dari tadi kita sudah terima-terima telepon terus. Jadi kita putar ke dulu requestan yang dari WhatsApp ini. Tetap bersama Cik Mita di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
2: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku matan kutu.
3: Iya ta, begahau terus nah, Cek Gaya ni gasak tumor di pala ni nah, Aida. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, Ceknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan, amendak tu lagu-lagu daerah.
1: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek?
3: Yo, di Perompak RI Plembang, lewat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Awan karya A.M. Lili Agung, tahun terbit 2011. Novel ini mengangkat tema persahabatan, perjuangan meraih mimpi dan harmoni dalam perbedaan. Awan bercerita tentang empat tokoh utama, Ahmad, Warno, Alin dan Norman. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik suku, agama maupun status sosial. Ahmad adalah anak seorang pengojek payung. Warno berasal dari keluarga miskin, Alin adalah anak pedagang, dan Norman adalah anak jalanan. Meskipun berbeda, mereka bersahabat dan saling mendukung dalam meraih mimpi masing-masing. Ahmad menjadi tokoh pergerakan mahasiswa, Warno menjadi seorang pastor, Alin meraih gelar master psikologi, dan Norman menjadi seorang idealis. Nilai-nilai yang dituangkan dalam buku Awan tentang persahabatan menekankan pentingnya persahabatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Perjuangan para tokoh dalam novel Awan untuk meraih mimpi-mimpi mereka meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Harmoni dalam perbedaan mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu dan saling melengkapi. A.M. Lili Agung menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita mengalir sehingga pembaca betah mengikuti kisah para tokoh dari awal hingga akhir. Novel Awan menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya persahabatan, perjuangan, dan toleransi. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai perbedaan dan bersatu dalam meraih mimpi-mimpi. Demikian esensi buku Awan karya A.M. Lili Agung, tahun terbit 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar, saya sudah kebersamaan kita di Bepadu, Peminta Lagu Dangdut ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah bergabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lemak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui Pro 4 kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang, sore hari ini kita ada di Plesir Wisata Lokal. Cak mana malam? Minggunya semalam? Pastinya sudah happy ya, jalan-jalan ke Car Free Night. Dan tadi pagi ada Car Free Day yang menemani dodulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang main-main di pagi hari seputaran Ampera. Kita sore ini akan membahas beberapa tempat yang bisa menjadikan lokasi wisata untuk keluarga. Tentunya di program acara kita Plesir Wisata Lokal.

Tebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar CFN yang sudah diresmikan dan sudah mulai berlangsung ya, sedari beberapa minggu yang lalu masih punya penggemarnya. Sampai dengan tadi malam itu masih ramai sekali ya CFN. Dan turut disoroti juga tentang hal parkir yang ada di CFN, agak mahal katanya. Tapi dengan seperti itu, Bapak Ratu Dewa sudah mengeluarkan harga patokan untuk parkir di CFN, mulai dari 500, 1000 sama 2000 untuk mobil. Nah, dulur-dulur pastinya kita juga sudah sering ya namanya parkir, ya itulah menjadi selalu menjadi apa ya, bisa dikata warning lah, warning untuk kita. Tapi bukan karena apa-apa sih sebenarnya ya, takutnya urung wong datangnya urung kesano. Nah, kalau untuk CFD sendiri tadi pagi sudah mulai istilahnya percobaan untuk yang kedua kalinya. Tapi kayaknya tadi aman ya. Beberapa titik tidak ada kemacetan, paling ada penumpukan kendaraan sedikit saja. Pasti harus sabar, tapi jam 8 tadi sudah mulai bubar. Jadi bisa dilalui lagi tadi di jam 8 untuk jalannya sendiri.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mantan kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak Aidah. Dem. Lemaknya sambil pentanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amin tak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek?
2: Yo, di Perompak RI Plembang. Lewat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah.

0: sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: beriringan dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Maka tibalah saatnya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan hari ini.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Cik Gaya. Apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cik Mita. Cik Gaya ni minta aku mantan ikutu.
2: Iya tak. Bergaul terus nak. Cik Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak. Dah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni. Caknya kita buka lagu Igama Batang Hari Sembilan. Yang mendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cik?
1: Uji Cik Gaya di perempat ya Cik.
2: Yo, di 24 RI Plembang, liwat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar malam hari ini, kita masih ada di Sriwijaya Sore. Dan nantinya pukul 19 kita akan ada di Irama Batanghari. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amin tak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek?
2: Yo, di Perompak RI Plembang. Lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dindasari, inilah info selengkapnya. Ketua Kelompok Praksi Komisi 13 DPR RI Fraksi Gerindra, Kartika Sandra Desi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang Bulog Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan penyerapan hasil pertanian di wilayah setempat. Dalam sidaknya itu, Kartika memastikan cadangan beras untuk wilayah Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau dalam status aman. Selain mantau gudang, dia juga mengapresiasi kinerja Bulog Lubuk Linggau dalam menyerap hasil panen petani lokal. Menurutnya, angka serapan gabah yang tinggi jadi indikator kesehatan ekonomi kerakyatan di sektor pertanian. Kita ke informasi selanjutnya, dulur. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin nutup sementara akses jembatan Lalan mulai Kamis 30 April lalu sampai dengan satu bulan ke depan guna mempercepat proses revitalisasi jembatan yang sebelumnya ambruk akibat ditabrak tongkang batu bara pada 12 Agustus lalu. Menurutnya, penutupan akses ini termasuk alur sungai di sekitar jembatan jadi opsi terbaik setelah beberapa kali terjadi insiden tabrakan yang mengganggu proses pekerjaan. Ditegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat, melainkan sebagai upaya percepatan agar jembatan segera difungsikan kembali dengan aman. Sementara itu, perwakilan kontraktor Bagus menyampaikan pihaknya akan memaksimalkan pekerjaan, khususnya pada tahap pemancangan struktur tur penyangga. Baik, pedulur, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kulamita Dindasari, selamat malam, sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sedulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.
1: Lapa-lapan,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, kita dengar ke beberapa irama Batang Hari 9 malam hari ini dari pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, tiba kita di penghujung acara kita di Sriwijaya sore kali ini. Setelah ini bakal ada C. Abbas yang ngawani di Sriwijaya malam . C. Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama C. Mita dengan acara kita tadi, ada Bepadu dan juga acara-acara lainnya. Untuk itu C. Mita pamit dari ruang dengar dulur. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Dahulu, di desa Rupit, daerah Musirawas Utara, Sumatera Selatan, hiduplah seorang ibu bersama anak semata wayangnya. Suaminya telah meninggal dunia ketika ia sedang mengandung anak mereka. Suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke sawah, ibunya menitipkan pesan kepada anaknya untuk tidak bermain ke arah hutan.
3: Put?
4: Iya, Bu. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu?
3: Ibu ingin pergi ke sawah sebentar. Nanti, kalau kamu main, jangan jauh-jauh ya.
4: Iya, Bu. Siap.
3: Ya sudah, kalau begitu, Ibu pergi dulu ya.
4: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
3: Oh iya, Put.
4: Iya, Bu. Ada apa lagi?
3: Ibu baru ingat. Nanti, kalau kamu main, jangan sesekali kamu mendekati hutan. Apalagi memasukinya ya, Nak.
4: Emang kenapa, Bu, kalau Putri main ke sana? Di sana kan pasti banyak bunga-bunga dan kupu-kupu yang lucu.
3: Pokoknya, Ibu tidak mau tahu. Kamu jangan coba-coba bermain ke arah sana, apalagi memasukinya.
4: Baiklah, Bu.
2: Saat Ibu sedang berjalan menuju sawah, ia melihat segerombolan warga sedang bercerita.
5: Apakah kalian tidak tahu bahwa di dalam hutan kita ini ada rumah raksasa yang berisi banyak sekali emas?
6: Hah? Benarkah?
5: Iya, tapi raksasa tersebut kejam dan suka memakan hati anak perempuan.
6: Berarti aku harus melarang anakku untuk tidak mendekati hutan.
5: Benar itu, jangan sampai anak kita menjadi korban dari raksasa yang kejam itu.
7: Iya, jangan sampai anak kita menjadi korban seperti Bu Jum.
3: Apa? Anak siapa?
5: Lah, kamu tidak tahu ya tentang anak Bu Jum yang hilang ketika bermain ke arah hutan.
3: Berarti benar kata orang-orang bahwa di dalam hutan sana hiduplah seorang raksasa yang kejam.
6: Iya, kamu harus hati-hati. Rumah kamu kan dekat sekali dengan hutan.
7: Benar itu. Lagi pula kan kamu punya anak perempuan dan raksasa suka sekali memakan hati anak perempuan.
3: Iya, sebelum pergi aku sudah menitipkan pesan agar dia tidak mendekati hutan, apalagi memasukinya.
5: Baguslah kalau begitu.
7: Sudah. Kenapa kita jadi membicarakan raksasa itu? Lebih baik kita lanjutkan pekerjaan kita.
3: Ya sudah, aku juga ingin pergi ke sawah dulu.
2: Ketika Putri sedang bermain di halaman rumahnya, ia melihat kupu-kupu yang sangat lucu dan ingin menangkapnya.
4: Wah, lucu sekali kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Tapi, kata ibu tadi, aku tidak boleh mendekati hutan, apalagi memasukinya. Aku tidak mau ibu marah karena tahu aku mendekati hutan itu untuk mengejar kupu-kupu. Tapi aku ingin sekali menangkap kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Jangan sampai aku mendekati hutan, apalagi memasukinya. Seperti yang dipesankan ibu tadi. Hap, jangan lari kamu cantik. Hap, kemarilah. Ayo bermain bersamaku.
2: Tanpa disadari, Putri pun memasuki hutan.
4: Aku lelah sekali. Di mana ya kupu-kupu cantik tadi? Kok tidak terlihat lagi? Nah, di sana rupanya kamu. Akan kutangkap kau kupu-kupu nakal. Jangan pergi lagi. Tunggu. Hap. Hap. Wah, rumah siapa ini? Indah sekali. Permisi. Apakah ada orang?
8: Aduh, lelah sekali. Aku sudah mengelilingi hutan, tapi tidak satu pun makanan yang aku temukan. apalagi makanan yang aku inginkan. Sepertinya aku mencium aroma anak manusia. Wah, apa jangan-jangan ada anak manusia yang masuk ke rumahku. Coba aku lihat saja. Lumayan bisa jadi santapan malamku.
4: Hah? Suara apa itu? Seperti suara langkah kaki orang.
8: Wah, benar kan ada anak manusia yang masuk ke rumahku?
4: Kamu siapa?
8: Akulah sang penguasa hutan ini. Dan aku jugalah yang akan memakan hatimu.
4: Memakan hatiku?
8: Ya, aku sudah lama menanti anak manusia. Dan sekarang kamu masuk dengan sendirinya ke rumahku.
4: Tapi kan, Nek, hatiku masih kecil untuk dimakan oleh orang sebesarmu. Lagi pula, kamu tidak akan puas jika memakan hatiku sekarang.
8: Benar juga katamu. Kalau begitu, kau akan tinggal bersamaku sampai kamu tumbuh besar. Dan hatimu pun pasti juga membesar.
4: Baiklah kalau begitu. Aku akan menuruti permintaanmu, Nek.
8: Ya sudah kalau begitu, Cung. Kamu harus makan yang banyak supaya hatimu tumbuh dengan cepat.
4: Baiklah, Nek. Tapi kalau aku tinggal di sini, aku tidurnya di mana, Nek?
8: Di mana ya? Oh iya, Nenek baru ingat. Kamu tidur di pagu aja ya.
4: Pagu? Di mana itu, Nek?
8: Sudah, kamu ikut Nenek saja.
5: Di sisi lain, ibunya merasa sedih karena kehilangan putri semata wayangnya dan takut kalau putrinya sudah dimakan oleh raksasa.
3: Put, kamu di mana, Nak? Pulanglah, Nak.
5: Lah, ibu kenapa?
3: Apakah kalian melihat anak saya?
6: Emang anak ibu kemana?
3: Saya tidak tahu. Ketika saya pulang, anak saya tidak ada lagi di rumah.
7: Nah, jangan-jangan anak ibu hilang karena ia ke hutan dan ditangkap oleh raksasa yang menyeramkan itu.
5: Iya, bisa jadi itu, Bu.
7: Kalau begitu, kita harus waspada dan melarang anak-anak kita untuk bermain keluar rumah.
6: Benar itu. Kalau begitu, kami pamit duluan ya, Bu. Kami menjaga anak-anak kami di rumah.
5: Keesokan harinya, putri merasa sangat sedih karena takut tidak akan kembali lagi kepada ibunya. Dan ketika ia sedang melamun, ia melihat seekor elang yang terbang di atas rumah raksasa dan bernyanyi sembari mengharap elang itu bisa membawa ia pulang ke rumahnya.
4: Elang sikat, elang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telok.
8: Cung, kamu sedang apa di atas?
4: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau telingaku gatal.
8: Wah, sepertinya telingamu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
4: Iya, Nek. Putri mau.
8: Cung, makanlah agar hatimu cepat membesar.
4: Iya, Nek. Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telok.
8: Cung, kamu sedang apa di atas?
4: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau leherku gatal.
8: Wah, sepertinya lehermu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
4: Iya, Nek. Putri mau.
8: Ya sudah, cepat kamu habiskan makananmu. Setelah itu, kamu tidur ya, Cung.
4: Lang sikat, lang senggunggung,
9: Gunggung aku ke rumah indukku, pacakku umpan ayam sereban. Ayam sereban berkandung telur.
8: Cung, kamu sedang apa di atas? Nenek suruh kamu tidur, kenapa masih nyanyi-nyanyi?
4: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau tanganku gatal.
8: Wah, sepertinya tanganmu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
4: Iya, Nek. Putri mau.
5: Semakin hari, elang tersebut makin dekat dengan atap rumah raksasa. Sampai di suatu ketika, Putri pun berdiri untuk mendekati elang agar elang tersebut membawanya pulang ke rumahnya. Dan elang pun berhasil membawanya pulang ke rumah ibunya.
10: Ada apa kau terus memanggilku?
4: Bisakah kamu menolongku keluar dari tempat ini? Aku ingin pulang dan bertemu dengan ibuku.
10: Bisa, asalkan kamu mau memberiku ayam satu kandang yang sedang bertelur.
4: Iya, aku akan menuruti semua permintaanmu.
10: Baiklah, aku akan mengantarkanmu pulang.
8: Cung, Cung, kenapa kamu tidak menjawab, Cung? Cung, Cung, jawab, Cung. Atau jangan-jangan dia tidak lagi ada di atas. Apa? Benarkan kataku, dia berhasil kabur dari rumah. Aku harus keluar mencarinya.
5: Elang berhasil membawa Putri pulang ke rumahnya. Elang pun pergi meninggalkan anak itu.
4: Ibu, Bu, Putri pulang, Bu.
3: Putri, akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu sudah mencarimu kemana-mana, Nak.
4: Maafkan Putri, Bu. Putri sudah ingkar janji sama Ibu untuk tidak mendekati hutan. Tapi Putri malah memasukinya, dan Putri bertemu dengan raksasa.
3: Hah? Raksasa? Kamu tidak disakitinya kan, Nak?
4: Tidak, Bu. Dia baik sekali. Dia memberi Putri emas-emas ini. Dan juga, dia merawat Putri seperti cucunya sendiri. Tetapi dia menginginkan hati Putri, Bu.
3: Ya Allah, Nak. Untung saja kamu berhasil kabur dari sana. Kalau tidak, ibu takkan bisa hidup tanpamu.
4: Tapi Bu, sekarang raksasa tersebut pasti sedang marah dan mencari Putri. Putri takut, nanti Putri akan ditangkapnya lagi.
3: Tidak, Nak, tenang saja. Selama masih ada ibu, ibu akan selalu melindungimu dari orang-orang jahat.
4: Terima kasih, Bu. Sekali lagi, Putri minta maaf karena sudah ingkar janji.
3: Sudah, Nak. Kamu sekarang masuklah ke rumah. Dan jangan keluar rumah sampai ibu kembali.
4: Baik, Bu.
5: Setelah itu, raksasa kembali marah dan mencari Putri menuju desa. Ketika hendak memasuki desa, ia bertemu dengan ibunya Putri.
8: Wahai manusia, apakah kau melihat anak perempuan yang lewat sekitar sini dan menggunakan banyak emas di tubuhnya?
3: Hah? Anak perempuan? Oh, anak perempuan tadi memang lewat sini. Tapi ia ingin menyeberangi sungai. Sepertinya ia sudah berada di seberang sana.
8: Kalau begitu, aku harus menemuinya. Tapi bagaimana caranya aku bisa menemuinya?
3: Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin membantumu untuk menyeberangi sungai itu.
8: Dengan cara apa?
3: Kau gunakan kuali ini untuk menyeberangi sungai. Tetapi, jika sudah sampai di tengah-tengah sungai, kau pukulkan kuali itu sebanyak 3 kali. Sembari menyebut nama anak perempuan yang kau cari itu.
8: Apakah benar dengan cara itu aku bisa menemukan anak itu?
3: Coba saja.
8: Putri! Putri! Putri! Apa? Tolong! Aku tenggelam! Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tolong!
5: Akhirnya,
2: Raksasa itu pun menuruti apa yang diusulkan oleh ibu itu. Lalu, ia pun tenggelam ke dalam sungai akibat kebodohannya sendiri. Dan semua harta yang dimiliki oleh raksasa tersebut menjadi milik putri Rima Melati dan ibunya. Mereka pun hidup sejahtera di desa Rupit, Musi Rawas Utara.

0: Putri Ariska sebagai warga 3, Feby Melati sebagai narator. Produksi RRI Palembang.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wida, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Johan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
1: Ini nah Cek Mita, Cek Gaya ini minta aku mata ni kutu.
2: Iya ta, begahau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di kepala ni nah Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Agi Sembilan yang mendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompak ya Cek?
2: Yo, di 24 RI Plembang, liwat 88,4 MHz, Suara Budayo, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mang Cebicet dulur-dulur ya. Kita di Sriwijaya malam. Setelah tadi di Sriwijaya sore ada Cek Bita yang ngawani Mang Cebicet dulur-dulur. Tentunya kita sudah siap ke program sampai kaget di jam 12 malam yo. Ada Cek Abas di sini yang ngawani Mang Cebicet. Nah, untuk Mang Cebicet kita masuk di program apa ya? Sumsel berdendang dulu ya. Jadi kaget di jam 9 malam ini ada karaoke. Hore. Jadi untuk Mang Cebicet agak ditunggu ya. Baiklah kalau saya itu kita langsung angkat baik. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Ada Cek Napi.
1: Iya.
0: Cek Napi di Jagaraja. Cek mana di sana cuaca?
1: Cek Napi. Cuaca tinggal dinginnya baik malam ini.
0: Oh sudah ini ya, sudah hujan ya.
1: Tadi siang.
0: Tadi siang ya, alhamdulillah.
1: Tengah hari hujan.
0: Okey lah kalau cek itu. Ada lagu apa malam ini Cek Napi?
1: Lagunya Serasan Sekate ya.
0: Serasan Sekate Pak Ayu. Kita siap ke Serasan Sekate nya.
1: Salamnya buat segala-gala Pak ya.
0: Okey lah kalau cek itu.
1: Terkecuali selamat malam ya. Selamat mendengarkan. Sumsel berdendang ya. Semoga terhibur bareng Cek Abahnya
0: Pak Ayu.
1: Selamat bertugas Cek Abah.
0: Okey. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ngomong-ngomong Cek Abah, acara karaoke kaget Cek Abah ya.
0: Iya. Insya Allah kaget.
1: Kalau Cek Abah nyanyi Cek Abah ya.
0: Nah.
1: Permintaan dari Jagaraja
0: Pak Ayu lah kalau Cek itu. Lah ditodong ya, belum apa-apa ya. Okey, Cek Napi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Napi di Jagaraja Ogan Ilir. Ada baik ya. Pacak nian Cek Napi ini. Pak Ayu, kita masih tunggu. Halo.
2: Ya, halo. Selamat malam Cek Abah.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cek Fauzan. Hujan di situ.
2: Hujan Cek Abah siang tadi.
0: Siang tadi. Ini
2: jam
0: sudah
2: sampai sore tadi.
0: Ini sudah 4. Nah. Sudah reda sekarang berarti ya.
2: Alhamdulillah sudah reda.
0: Okey lah kalau Cek itu. Ada lagu apa nih Cek Fauzan?
2: Lagunya ini aja Cek Abah. Apa? Ambil. Ketua Munai aja Cek Abah.
0: Apa?
2: Ketua Munai.
0: Ketua Munai.
2: Ketua Munai.
0: Ketua Munai.
2: Banyak Cek Abah.
0: Versi cowok cewek.
2: Ya.
0: Ado Desi Diana, ado Raden Gunawan.
2: Coba kita yang Raden Gunawan.
0: Raden Cek Gunawan, Pak Ayu, kita siap ke lagunya.
2: Ya kan itu sama Cek Abah sekarang ya.
0: Insya Allah ya. Jam 9 kaget.
2: Dua lagu apa? Tikok boleh Cek Abah?
0: Ya, kayaknya dua ya.
2: Harus dua aja ya.
0: Ya kalau misalnya ini kayaknya lagu daerah dulu, baru bonusnya lagu apa? Kayak lagu dangdut apa? Cek itu ngapo?
2: Apa?
0: Ngapo Cek Abah Ozan?
2: Enggak, soalnya yang ini enggak lah durasi Cek Abah.
0: Oh, Cek itu.
2: Cek menit durasi. Jadi kalau lama kan ini kan yang bonusnya tidak bisa dinyanyikan gitu.
0: Oh, tidak apa-apa sih. Agak lihat-lihat lah Cek mana kaget ininya ya. Itu jingok ke kaget. Oke.
2: Itu baca pas
0: ya. Oke.
2: Sampai tuntas.
0: Oke, Cek Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Fauzan. Siko lagi. Halo.
3: Sumsel berdendang.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Sama Dodong Sungai.
0: Oh, selamat malam untuk Bang Dodong.
3: Baru balik dari luar kota.
0: Dari mana?
3: Dari Lampung.
0: Dari Lampung, wis mantap jalan-jalan terus Cek Dodong nih.
3: Lagunya.
0: Lagu apa?
3: Gadis Alam. Bujang Ringke.
0: Gadis Alap Budang Bujang Ringke Pak Ayu. Oke, kita siap ke lagunya.
3: Ada benang emas berupa

0: Hidayah.
1: Cakap.
0: Ya, pulut peringkat batang sukun.
1: Cakap.
0: Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Dodong di Sungai Lais. Boleh sih lagi kayaknya ya. Halo. Halo. Sudah masuk. Kati suara. Oke, dicoba lagi. Halo. Halo Bandung. Kati suara lagi. Kenapa bisa kati suara? Ya, dicoba lagi. Halo. Terputus lagi, Pak Yo. Halo. Nah, sudah kalau cek itu ya. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya untuk mengecek-ecek dan tentunya kakek bisa kita buka lagi ya.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berhasil.

agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

Ya Pak Yomang Cebice, kita cukup ke dulu untuk kebersamaan kita di Sumsel Bedendang ya. Tapi sebelumnya kita kita baca dulu ada WhatsApp yang masuk ya. Kita sapa dulu. Ya, selamat malam untuk siapa nih? Oh, ada Cik Almah ya. Katanya di malam ini hadir sekalian requestnya. Kita coba siap ke GR buat Cik Abbas, terima kasih. Untuk Cik Abbas senantiasa dalam lindungan Allah aja wa jalla amin ya rabbal alamin. Selamat malam juga untuk Cik Megi Akbar di Ogan Ilir. Nah, kebetulan batang hari kalau tadi sudah ini ge, kalaupun misalnya sempat ge di jam 11 B ya, karena durasinya sudah tidak cukup lagi. Pak Yola, kalau cah itu untuk kebersamaan kita di Sumsel Bedendang kita tutup dulu dengan Melati Karangan, dan kagetnya di jam 9 kita masuk di karaoke.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
2: Ini nah Cek Rita, Cek Gaya ini minta aku mata ni kutu.
3: Iya ta, begau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di kepala ni nah Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Agi Sembilan yang mendaku lagu-lagu daerah.
1: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompat ya Cek?
3: Yo, di Pompat RI Plembang. Lewat 88,4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
0: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, ya Bang Cebice, dulur-dulur, masih di 88,4 FM, Probat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk ke itu masuk di program berikutnya ada karaoke ya. Baiklah, kalau cek itu kita langsung buka baik yang nak melu karaoke ya di kesempatan malam ini di Minggu 3 Mei 2026. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Digasing.
0: Hah?
1: Digasing.
0: Dan digasing?
1: Iya.
0: Mang pengen digasing.
1: Iya.
0: Ah, mang pengen digasing. Mang pengen di. Nak lagu apa? Karaoke-nya.
1: Oh, karaoke.
0: Iya, karaoke sekarang.
1: Lagunya Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan.
1: Iya, Bang Haji ya.
0: Roda Kehidupan. Siapa yang nyanyi? Bang Haji ya?
1: Bang Haji Roma Irama.
0: Iya. Kalau lagu daerahnya? Tidak.
1: Enggak, anu langsung Siko, Bang.
0: Langsung Siko, Bang ya, Roda Kehidupan. Ayolah kalau cak itu kita siap ke dulu mana nih? Roda Kehidupan.
1: Ini pertama,
0: barusan, nah ini pembuka, Mang Pendi langsung masuk. Lah berapa kali?
1: Kali langsung masuk, anu jawab.
0: Lah berapa kali? Ayolah kalau cah itu siap-siap, Mang Pendi ya, kita ini kita langsung hadir ke lagunya.

0: Ya, dikirim ayo buat Cik Akbar, Cik Astin, sama Pak Sabari juga, Cik Sisi, Cik Nadia, buat Cik Eliganus, buat Cik Juni, Bunda Aleta, Cik Elak Ceria, Mbok Wati, buat siapa lagi nih, Mang Hendra Widodo, Mang Hendra Kayangan, buat Bang Yos Jalur 17, Senamo Langkan,
1: Bayu,
0: buat Bang Hendrik juga, buat Murad juga, pokoknya galau-galau be dibungkus,
1: Bayu,
0: Mang Robi juga, Mang Robi terima kasih. Ya, itu baik cabar.
1: Bayo, Mang Pendi.
0: Yo, terima kasih atas waktunya.
1: Yo,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi di Langkan Dalam. Bayo, di belakangnya Mang Pendi yang nak melok karaoke. Kita tunggu. Halo.
2: Halo, Cik Abas.
1: Halo juga. Sama siapa nih?
2: Eli, Cek.
1: Mama Cek Eli.
2: Iya.
1: Cek Eli, nak lagu apa?
2: Lagu apa? Langsung dangdut, be, Cek Abas.
1: Langsung dangdut, Payo. Lagu yang mana?
2: Cuma nada-nada cinta, be, Cek Abas.
1: Nada-nada cinta siapa yang nyanyi?
2: Evita Mala, Cek Abas.
1: Nada-nada cinta.
2: Iya, Eli yang nak nyanyi, ini, Cek Abas.
1: Yang dari siapa?
2: Diwakili Eli dulu.
1: Oh, diwakili, ya?
2: Iya, agak
1: pertama lah
2: ya.
1: Pertama lahnya juga suruh tidur dulu.
2: Minjem dulu lagunya.
1: Nada-nada cinta. Gitu, bentar. Apa salah ketik aku? Nada-nada cinta. Ngapa suara pecah di dalam ini?
2: Kecil kadang
1: kedengaran kan. Dengar dari telepon bisa?
2: Apa Cik Abas?
1: Bisa tak dengar dari telepon?
2: Tidak, ada katik suara.
1: Katik suara ya. Ayolah kita siap ke ya.
2: Oke. Ajari Cik Abas tuh.
1: Nah, aku tak tahu lagu ini. Nyanyilah.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Iya.
0: Ayo, nak nyapa untuk siapa?
1: Ini apa untuk galau-galau yang belum tersebut, maafkan.
0: Payu.
1: Ya, pokoknya selamat berjuang, besi masuk sih. Miss call kau ya.
0: Sisi.
1: Masuklah malam ni. Habis aku ni lah, 1, 2, 3 masuk.
0: Itu be, payu.
1: Semoga banyak yang masuk malam.
0: Okey, siap.
1: Kasih cabar.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CLI yang ada di Gandus ya. Masih kita tunggu untuk yang nak meluk karaoke malam ini. Payu. Ah, dah masuk lagi. Halo. Sama siapa ni?
2: Sama Bunda Aleta.
0: Bunda Aleta.
2: Yoi.
0: Bunda Aleta nak nyanyi lagu apa?
2: Langsung pop deh.
0: Langsung pop?
2: Iya.
0: Popnya lagu apa?
2: Langsung pop. Langsung bonus.
0: Oh, langsung bonus. Bunda Aleta di mana, Bunda Aleta?
2: Di Kota Pati.
0: Kota Pati. Lagu apa?
2: Lagu Bercanda.
0: Bercanda siapa yang nyanyi?
2: Bercanda siapa ya? LP ya?
0: LP, bukan?
2: Ya, pokoknya bercanda nada wanita.
0: Bercanda. Bercanda LP, suka Eshi. Yang karaoke nada wanita ya?
2: Iya, iya.
0: Bayu, kita coba siapkan dulu lagunya untuk Bunda Aleta. Bunda Aleta. Siap-siap ya?
2: Oke. Eli goyang lagi. This one. Sampai digasih.

0: Bayu,
1: dah.
0: Nak kirim untuk siapa pun?
1: Caknya buat galau-galau saya.
0: Untuk galau-galau.
1: Oh, ya, buat Bang Nafi. Terus, Adi Pitum.
0: Bayu.
1: Pokoknya galau-galau saya.
0: Bayu, Bayu, Bayu.
1: Buat si Abang. Terima kasih atas waktunya.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, pecaknya bisa sikok lagi eh, yang nak peluk karaoke. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Ayo, sama siapa ni?
2: Sama Anggita, Mang Abah.
0: Anggita di Pusri ya? Eh?
2: Iya, Mang.
0: Cik Anggita nak lagu apa?
2: Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu siapa yang nyanyi?
2: Kalau tak salah Camelia Malik.
0: Segudang Rindu Camelia Malik. Oke. Okay. Siap-siap ya, kita siapin dulu lagunya.
2: Iya, Mang.
0: Sebentar. Yo, siap-siap.
2: Iya, Mang Abah.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Galau-galau memang abang.
0: Bayu,
1: Cik
0: Anggita.
1: Yang di hati juga.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayulah, Mak Cik bisik dulur. Kita istirahat sebentar ya. Tentunya kaget kita balik lagi di karaoke di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih di karaoke Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Tadi ada permintaan dari Bang Napi, Dokan Ilir. Kita coba untuk sikok lagu dulu ya Bang Napi ya. Di abasnya ya. Malu agak dikata. Ayo kita nyanyikan dulu Bunga Seroja ya. Untuk Mang Cik Bicek kita buka telepon lagi.

0: Ya kalau saya itu jadilah ya Mang Cebice ya.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Yuk kita buka lagi telepon Mang Cebice ya. Mohon maaf sekali karena kondisi ya salah ya, yang namanya nyebut-nyebut nyanyi itu agak cak mano cak itu ceritanya. Kita angkat dulu yang nak meluk karaoke berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
2: Ini dengan Pian, Cek.
0: Oh, Pian. Cek Pian di mana, Cek Pian?
2: Di Talang Balai Lamo, Cek.
0: Di Talang Balai?
2: Di Rajo.
0: Cek Pian di Talang Balai di Tanjung Rajo. Ya. Nak lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya Benalu Cinta, Cek.
0: Benalu Cinta, siapa nyanyi Benalu Cinta?
2: Mansur, Cek.
0: Benalu Cinta.
2: Tapi
0: Tolong
2: dibantu, Cek.
0: Nah, kalau lagu ini kayaknya Cek Abbas tak kenal.
2: Ini Cek Abbas ya?
0: Iya, sama Cek Abbas ini.
2: Salam kenal, Cek.
0: Iya, sama-sama, Cek. Kita cari dulu lagunya, ngapain agak ngehang nih. Kita coba lagi dulu. Biar sebentar, Cek Pian. Benalu Cinta dari Mansur, ya?
2: Dari Mansur.
0: Ayo, kita siapkan dulu lagunya untuk Cek Pian. Mana nih? Okay. Cek Pian.

0: Oke, baik cek biar nak
1: tubuh kirim buat gal-gale baik.
0: Gal-gale ya, bayu bayu bayu bayu.
1: Selamat malam marai.
0: Yo.
1: Buat cek Abas.
0: Yo.
1: Siapa sih?
0: Benar, sama cek Abas tu sini.
1: Amin, amin. Lancar ke urusannya cek.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Sehat bareng keluarga cek.
0: Amin.
1: Kukira itu baik cek.
0: Oke, cek Pian.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tunggu yang nak berpiloan ya. Tentunya di karaoke untuk malam ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi.
2: Iya, suara kita dengar jelas ya.
0: Cek mana, cek mana?
2: Suaraku jelas tadi kan?
0: Suaranya jelas.
2: Jelas.
0: Okay. Lagu apa, cek Sisi?
2: Lagu daerah dulu ya.
0: Lagu daerah boleh. Lagu apa?
2: Telepon, aku tuh dengar radio di situ.
0: Lagu apa?
2: Sinan Bana.
0: Sinan Bana. Sinan Bana. Sinan Bana. Sebentar. Cinan Banah ya. Cinan Banah karaoke bentar. Ini agak macet apa nih. Cinan Banah karaoke. Ayo siap-siap, kita siapkan dulu lagunya. Untuk Cici. Jangan miss call, nak karaoke dulu. Baik, Cici, siap-siap.
2: Oke, bentar, ku amankan dulu. Nah, sudah.

0: Mantap. Terima kasih Cik Sisi. Nak kirim lagi?
1: Okey. Boleh lagu dangdut?
0: Lagu apa?
1: Coba aku pengen lagu Jual Beli.
0: Jual Beli siapa yang nyanyi?
1: Dari Rasmi KDI, tapi yang versi organ nih.
0: Jual Beli?
1: Yeah.
0: Yang versi apa?
1: Versi organ, yang keyboard.
0: Versi organ, sebentar. Oh, yang organ ini ya. Payola, kita siapkan dulu lagunya. Untuk Cik Sisi, siap-siap.

0: Baru belajar lagu itu begitu
1: Payu, payu.
0: Cek Sisi.
1: Yo, Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tunggu yang nak papeloan, tentunya. Yo, payu, masih ditunggu yang nak papeloan. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Ya, sama Cik Fauzan.
1: Cik Fauzan. Pak ya, Cik Fauzan. Eh?
2: Suara aku kecil di sana.
1: Kecil suaranya, iya.
2: Apa?
1: Kecil suaranya. Agak-agak ya? Agak kecil tapi jelas lah.
2: Jelas.
1: Nah,
2: sudah malam hari.
1: Kaget datang pula tetangga ya, mana. Usah. Pak ya, nak lagu apa?
2: Ini kehilangannya
1: si itu siapa?
2: Roma Irama
1: eh. Ayo kita siap ke untuk Cik Fauzan. Yang mana?
2: Yang ori aja.
1: Yang ori ya. Gitu, kita lihat dulu yang ori mana nih? Yang ori. Dari langsung dari ininya ya, dari Roma Iramanya ya. Coba kita cek dulu. Nongol dak dia. Bentar Cik Fauzan. Dari Roma Irama. Nah, dak ketemu. Yang orinya. Ada yang versi apa nih?
2: Coba putar baca
1: bagaimana
2: kira-kira cocok
1: ya. Ya pak yang ini nada cowok lah pokoknya ya. Kita siapkan ya lagunya ya. Cik Fauzan
2: di telepon kecil aja apa sih sebenarnya.
1: Nah, itu masuk.

0: mantep, Cik Fauzan.
1: Ya, kasihan buat keluarga di rumah, mudah-mudahan sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat almarhum bapak, mudah-mudahan di sana.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Ya, mungkin itu aja ya.
0: Oke, Cik Fauzan.
1: Dosa-dosa yang dituntas. Doa terbaik buat Abbas, ibu keluarga dan rekan-rekan di sana, Cik Abbas ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih, Cik Abbas.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fauzan . Benar-benar diresapi lagunya. Bayu masih kita tunggu. Kayaknya bisa sikol lagi dulu . Kita angkat lagi teleponnya. Dan untuk yang nak milu, kita tunggu sikol lagi. Halo. Terputus, dicubu lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama di Sungai Lilin.
0: Sungai Lilin ini siapa?
2: Sama Mas Rudi.
0: Oh, Mas Rudi.
2: Iya, lama
0: dak bersua kita. Cak mano kabar?
2: Baik-baik saja.
0: Ah, mantap. Cak Rudi, ada lagu apa?
2: Apa dia senyumlah di selalu?
0: Hah?
2: Senyumlah di selalu.
0: Senyum?
2: Di selalu.
0: Senyum di?
2: Di selalu.
0: Di selalu?
2: Iya.
0: Payah-payah kita siapkan dulu lagunya.
2: Aduh,
0: senyum di selalu . Kita siapkan dulu lagunya .
2: Iya,
0: boleh. Insya Allah kita coba .
2: Iya.
0: Pak Cak Rudi siap-siap .
2: Iya.
0: Ayo kita goyang ke

0: Cik Rudy nak kirim-kirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim samanya siapa ni? Pak Sebarinya terlalu kejim. Ya siapa lagi ni? Jenitanya juga sama. Mak Gedianya juga sama siapa lagi ni? Bunda Arifinnya juga semua-semua yang itu Bang Abad.
0: Payu.
1: Ya, terima kasih ya itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat malam juga untuk Cik Megi Akbar ya, yang ada di mana nih? Tanjung Mas, Kecamatan Lantau Alai. Katanya cuaca tempat kami ini panas tapi mati lampu. Lah hidup belum Cik Megi lampunya ya. Untuk lagunya kita cuba kage eh, karena Cik Abbas agak cak mano dengan lagu itu eh. Terima kasih tapi untuk idenya ya. Eh. Mudah-mudahan kage bisa direalisasi ke. Pak masih kita tunggu Pak Caknya bisa sikot lagi untuk yang nak pilok karaoke. Halo.
2: Assalamualaikum Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ni?
2: Cik Asmi Waita.
0: Oh Cik Asmi.
2: Ya Cik Abbas.
0: Cik, alhamdulillah baik. Cik Asmi turut berduka ya.
2: Iya Cik.
0: Ya amin insyaallah. Insyaallah husnul khotimah ya.
2: Iya Cik.
0: Cik Asmi ada lagu apa?
2: Untukmu Cik, dari UMLP.
0: Untukmu dari UMLP. Payo, ya. Kita siapkan dulu lagunya. Untukmu.
2: Nadia, maksudlah Nadia.
0: Kau, Nadia. langsung nak marah-marah itu. Payo, sebentar kita cek dulu ya. Untukmu ya, nada cewek ya. Siap-siap ya untuk Cik Asmi ya.
2: Ya, Cik.

0: Ya, Cik Azmi.
1: Geram-geram jadi kriya.
0: Payo, payo.
1: Buat plan. Masuklah. Bukan letak tadi. Nanan. Alah beneman ni, Bu Nanan ni.
0: Bunda Aleta sudah tadi.
1: Oh, sudah. Lah, masuk lagi.
0: Lah, masuk dia.
1: Wapet belum, Cik.
0: Oh, Wapet eh.
1: Masuklah Wapet.
0: Baik, baik, Cik Aspin.
1: Tapi 12 lah,
0: Cik. Terima, Cik. Mantap.
1: Mabuk.
0: Ayo, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau cak itu ya. Tadi Cek Megi minta lagu Cinta Hitam. Kira-kira dicoba dah eh. Agak deg-degan Cek Abas kalau misalnya nyanyi lagu Cinta Hitam. Baik, kita coba sebentar baik Cik Megi ya. Nah, ralnya enggak baca ya.

0: Balikpapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo kita buka lagi ya kebersamaannya Mang Cewice. Tentunya yang nak melok karaoke. Ada berapa ikut? Bisalah kayaknya dua ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Rantai Bayu.
1: Rantai Bayu sama Cik Akbar. Alhamdulillah sehat Cik Akbar. Cik Akbar. Nak lagu apa?
2: Nada Bibi nanya nyam. Wow, kejam.
1: Kejam. Ngapa nak lagu kejam tu? Ada. Curhat-curhat bukan itu, curhat bukan. Kejam dari Umi LP. Kejam. Baiklah, kita siapkan dulu ya lagunya ya. Untuk siapa? Sama siapa ini?
3: Cik Alisa.
1: Cik Alisa. Ayo Cik Alisa, kita siapkan dulu lagunya. Siap-siap ya. Ayo.

0: Ay,
1: sih.
0: Ay,
1: kalau lagi apa? Bubur.
0: Nak bubur tak? Sikol lagi boleh. Payu.
1: Jadilah.
0: Jadilah. Ida nak bubur ya.
1: Jadilah orang lain.
0: Itu caknya curhat itu. Cak Akbar ya.
1: Tidak lawa, cuma lagu.
0: Payu nak kirim-kirim. Tukar-kirim dah? Oke, okay, okay, siap.
1: Dengan Fauzan
0: kan?
1: Dengarkan saya.
0: Payu, payu, payu.
1: Salam sehat, panjang umur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sudah lancar urusannya kan?
0: Amin, amin, amin.
1: Balik, hati-hati bang.
0: Payu, payu, Jakbar.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payu, kayaknya pisun nih sih kok lagi. Yang nak milu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Andra, Pak.
0: Sama siapa?
2: Andra.
0: Andra, di mana Andra?
2: Di Muara ini.
0: Andra di Muara ini, Pak Yu. Cik Andra ada lagu apa?
2: Lagunya Pertemuan 2, Pak.
0: Pertemuan 2. Siapa nyanyi itu?
2: Nah, lupa, Pak.
0: Pertemuan, coba cek dulu ya. Pertemuan 2.
2: Iya.
0: Pertemuan 2 Rita Sugiarto. Ayo, kita siapkan dulu lagunya ya.
2: Ada versi yang lain dari Rita Sugiarto.
0: Ya, ada versi ya namanya karaoke, musiknya baik. Pertemuan 2 Roma Irama ini pertemuan 1 kan? Pertemuan 2.
2: Ini
0: ada ada. Ada tulisan pertemuan 2 karaoke. Nada pria, ya? Yeah?
2: Nada Soraya.
0: Bukan ada pria.
2: Bukan ada Soraya penyanyinya.
0: Rita kalau yang ini Rita. Kalau yang pertemuan pertemuan pertama itu dari ini apa namanya itu? Roma Irama.
2: Iya, yang ini pertemuan 2, Bang.
0: Iya, pertemuan 2 versi cowok.
2: Yeah. Dari Nada Soraya kalau salah. Ada yang dari versi Nada Soraya.
0: Nada Soraya coba kita cek dulu. Karaoke Nada Soraya. Nada Soraya. Kita cek dulu ya. Pertemuan 2 karaoke Nada Soraya. Ada pertemuan apa tulisannya? Nada Soraya
2: apa?
0: Rita Sugiarto yang pertemuan 2.
2: Oh, bukan Bang Persi.
0: Nada Soraya pertemuan pertama, pertemuan 1. Yang cek mana jadi? Nada pria.
2: Dari ini Bang, namanya Bang. Mansur S.
0: Mansur S?
2: Iya.
0: Pertemuan juga?
2: Bukan.
0: Bukan ya. Mansur S yang mana?
2: Dan Api.
0: Hah?
2: Kertas dan api.
0: Kertas dan api karaoke dari Mansur S. Oke. Kita siapkan lagunya ya. Bentar ya. Oke, siap-siap Chandra.
2: Iya, Bang.

0: Daku yang suci.
1: Ayo. Terima kasih Cik Andra. Nak berkirim-kirim Pak Yu?
0: Maaf lah bang.
1: Malam ya. Tak baca, tak teriak-teriak. Tak tengah lu bang.
0: Tak diatur lagi suara.
1: Iyo. Pak Yu nak kirim-kirim tak? Cik Andra.
0: Iya, kirim-kirim bang ya. Buat sisi ya. Yang di Robi.
1: Bayu.
0: Ada bang Pen di Langkan, di Gasing. Ada Fauzan, Adi Pitung, ada Adi Sukarami, ada Bang Akbar tadi bareng Bibi ya.
1: Iya.
0: Ada Mang apa dia? Mang Putra Banten, ada Putra Kelana. Ada juga Putra Jalur. Ada Sahrul bareng Rara. Ada Irin, lama udah bergabung ya. Semoga sehat selalu Bang Irin. Terus buat Ceita, ada Yunadia, ada Iwan di Bukit, ada Iwan siapa juga ya. Pokoknya mah itulah ya.
1: Baik.
0: Ada juga buatnya Chandra Widodo, Chandra Sayangan, apa C, apa itu ya? C. Oh,
1: bagi
0: seluruhnya
1: bang. Baik.
0: Ucapannya semoga sehat selalu. Salam kompak di udara ya.
1: Bayu.
0: Buat Bang Uju ya di Sako. Barang Uju 035 ya. Ada Bang Rian dulu kok. Iya. Spesialnya bang ya.
1: Untuk siapa?
0: Buat yang lagi mendengarkan ya. Ucapannya semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Buat abang juga ya sehat selalu.
1: Oke,
0: siap. Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang mungkin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Jangan pernah jenuh pokoknya.
1: Namanya tugas ya. Siap.
0: Kalau bisa ada usul dikit bang.
1: Apa tuh?
0: Kita bikin Cak Pro 1 kalau bisa perempat nih. Ada rilinya jadi lemah.
1: Ada apa?
0: Pakai
1: rilis. Rilis tau. Hah? Rilis?
0: Biar bisa dengar dari rilis cak kami ini kan agak jauh bang.
1: Oh cak itu.
0: Kan satu kan rilis dia kan waktu abang di sana dulu kan. Lemak dengernya bang.
1: Ini dengar pakai apa nih? Dengar pakai apa nih cak?
0: Ini lewat handphone bang, dari handphone ke handphone.
1: Oh dari handphone ke handphone.
0: Iya, estafet jom kami.
1: Oh cak itu. Iya. Oke.
0: Makanya agak sulit gabungnya kan.
1: Oke, siap.
0: Cuman itu sekedar masukan baik kan. Ya, kita kan perlu satu dulu kan bisa diaduga di setiap daerah-daerah.
1: Mudah-mudahan kan. Ya doa kebaikan.
0: Iya itu harapan kami.
1: Baik.
0: Itu bang ya.
1: Oke.
0: Buat abang sama bertugas.
1: Yuk siap.
0: Buat hati Bali.
1: Oke siap Chandra.
0: Jangan terlalu sebut bang ya.
1: Siap.
0: Jangan lupa rem pokoknya di lubang.
1: Iya.
0: Itu
1: memang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Andra yang ada di Muara Enim ya. Yang pasti kita cukup ke dulu ya untuk karaoke di malam ini. Jumpa lagi kita di minggu malam depan ya tentunya. Terima kasih untuk Mang Cik Bicek yang sudah berpiluan ya, mudah-mudahan juga apa yang sudah kita hadir ke bisa jadi hiburan kita bersama-sama ya. Kita tutup untuk karaoke ini ya, kayak kita menuju ke program berikutnya. Kita tutup dulu dengan Sikok, lagu dari Victor Huta Barat dengan judulnya Nasib Badan.
2: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, malam.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini, Minggu 3 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Senin 4 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang baru tugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 RI Palembang, di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, menyebabkan Anda sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat ikuti, sekali darah terdarah, sekali merdeka, tetap merdeka.

ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, senang rasa di hati kulo cedola pacak bersua kembali di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program 4 di Palembang Sriwijaya Pagi. Dolor apa kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat itu kita harapkan bersama-sama. Dan dalam rangkaian acara pagi ini kami sudah siapkan di antaranya cak biasanya dulu-dulu kita awali dengan hikmah pagi sampai dengan pukul 6 ke. Pukul 6 hingga pukul 8 kita isi dengan cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan anjang sana pendengar. Dan pukul 9 hingga pukul 10 program acara kita lanjutkan dengan obrolan komunitas. Mari terdor rangkaian acara di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita isi dengan program rangkaian acara hikmah pagi. Di antaranya di awal ini sama-sama kita bakal peloi dan dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
2: Ya Dor, kita lanjut kembali rangkaian program Hikmah pagi ini. Dan Dor, dengan sama-sama kita bakal dengarkan lagu-lagu bernuansa religi. Sampai nanti kita akan terhubung bersama Ustadz kita. Dan pada pagi ini insya Allah mudah-mudahan bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI. Dor, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Untuk Dor Galau-galau di mana berada dong.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali seperti yang dijelaskan di awal pada pagi hari ini bersama nantinya ada Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI dengan topik kajian keutamaan kaum lemah, fakir dan miskin bagian kedua. Dan tentunya kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ustadz? Okay,
1: terima kasih.
0: Dilanjut Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saudara muhtaramin, pemirsa Perempat Daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa sekalian, melanjutkan kajian dari bab 32 dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan minggu lalu kami sampaikan dua hadis dari riwayat Aisyah dan Abu Hurairah berkenaan dengan pandangan Rasulullah tentang kemuliaan seseorang. Ternyata berbeda jauh dengan apa yang dipandang manusia. Dalam hadis yang terakhir, ketika Rasul bertanya kepada seseorang, saat lewat seseorang laki-laki, kata Rasulullah, siapa itu? Para sahabat menjawab, dia adalah orang yang mulia, orang yang terhormat di kalangan kaumnya. Jika ia berkata didengar, jika ia meminang pasti akan dituruti. Maka kemudian Rasulullah berkata, setelah orang tadi berlalu, sesungguhnya orang tadi tidaklah betul-betul terhormat dan tidak betul-betul mulia di hadapan Allah. Kemudian tidak lama setelah itu, lewat lagi orang yang lemah, orang yang tampaknya lesu. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, lantas siapa laki-laki yang lewat ini? Maka para sahabat mengatakan, dia adalah orang yang lemah, orang yang miskin, perilakunya kurang disukai dan perkataannya tidak didengar karena kemiskinannya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang barusan lewat adalah jauh lebih mulia daripada orang yang pertama meskipun 70 orang lebih menyamainya. Maka dalam konsep ini jelas Rasul ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa hakikat kemuliaan itu adalah apa yang berhubungan dengan kemuliaan diri dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan inna akramakum indallahi istaqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pemirsa Perempat RRI, izinkan kami melanjutkan hadis yang ketiga. Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihtajabatil jannah wan nar. Suatu saat terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Faqalatin nar, maka neraka berkata, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Aku ini tempat berkumpulnya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang orang-orang yang pongah, orang-orang yang banyak dosa. Faqalatil jannah, kemudian surga berkata, fiyal du'afa'un nasi wa masakin. Sementara aku tempat berkumpulnya orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin di antara manusia. Faqadallahu bainahuma. Kemudian Allah mendengar perdebatan antara surga dan neraka. Kemudian berkata kepada mereka berdua, innakil jannah rahmati arhamu bika man asya. Sesungguhnya engkau surga adalah merupakan rahmatku dan denganmu aku merahmati siapa yang aku sukai. Wa innakil nar azabi wa'adzibu bika man asya. Sementara engkau neraka adalah azabku dan aku mengazab siapa yang aku sukai. Walikilaikuma alaiya al-buha. Dan sesungguhnya kalian semua berdua akan dipenuhi dengan dua kelompok yang kalian ceritakan tadi. Hadis riwayat pemirsa Perempat Daerah di Palembang. Dalam hadis ini surga ya tamsil untuk kita semua bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkuasa jika tidak mampu menggunakan kekuasaannya justru akan dilemparkan oleh Allah di dalam neraka karena justru dengan kelebihan kemuliaan dan kekuasaan yang membuat dia zalim aniaya kepada orang lain. Sementara bagi orang-orang yang didera dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan kelemahan, ketika mereka mampu menjawabnya dengan kesabaran, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini masih berkelanjutan dengan tentang tema kemuliaan orang-orang yang papa, orang yang lemah, bahwa bukan berarti Islam mengajarkan kita memilih untuk hidup lemah. Bukan Islam mengajarkan kita harus memilih untuk hidup miskin, karena hakikatnya kaya dan miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu mensyukuri nikmat kekayaan, maka kita menjadi pribadi yang bersyukur. Jika kita diuji dengan kekurangan dan kemiskinan, kita mampu bersabar, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersabar. Dengan syukur kita akan dimasukkan ke dalam surga, dengan sabar juga tetap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Perempuan Daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya kami sampaikan hadis yang kedua. Riwayat dari Usama radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Usama berkata, mendengar dari Nabi, Nabi bersabda, kuntu ala babil jannah. Jadi Nabi, salah satu di antara mukjizat Nabi itu bisa bercerita tentang masa lalu dan masa yang sudah lewat, masa lalu dan masa depan begitu. Nah ini Nabi bercerita tentang masa depan. Kata Nabi, suatu saat aku berdiri di depan pintu surga. Faidha amatun man dakhalahu al-masakin. Ternyata yang paling banyak masuk ke dalam surga itu adalah kelompok kalangan orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang kaya justru tidak mudah masuk dalam surga, justru tertahan di depan pintu surga. Kemudian ghair an ashabin nari qad umira bihim ilan nar. Sedangkan hanya penduduk yang pasti dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya baru dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa kuntu ala babin nar. Suatu saat aku berdiri di depan pintu neraka. Fa idza amatum man dakhala an-nisa. Dan ternyata yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu adalah kaum perempuan. Ini Rasulullah Perempuan Daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Di hadis kedua ini, Rasul menceritakan tentang apa proyeksi beliau tentang akhirat, di akhirat nanti. Justru yang berbondong-bondong masuk surga itu adalah kaum miskin, kaum papa, kaum fakir. Sementara orang-orang kaya akan ada proses yang membuat mereka bisa tertahan di pintu surga. Saya katakan tadi di awal bahwa sesungguhnya Islam tidak mengajarkan kita kemiskinan, tapi secara logika ingin membela kaum fakir dan miskin. Bahwa sesungguhnya urusan di akhirat bagi orang miskin lebih mudah daripada orang kaya, karena Nabi menyampaikan dalam hadis lain kan, engkau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap umurmu digunakan untuk apa, engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmu gunakan untuk apa. Namun ketika engkau diminta pertanggungjawaban terhadap hartamu, maka pertanyaannya ada dua. Dari mana engkau dapatkan dan digunakan untuk apa harta? Jadi dalam urusan dunia dan harta, laporan pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu lebih ribet, lebih sulit. Sementara bagi orang-orang yang tidak punya harta, mau dipertanggungjawabkan lagi. Umur sudah dikasih oleh Allah, ilmu alhamdulillah dikit-dikit. Jadi sementara harta tidak punya, apa yang nak di-LPG dengan Tuhan? Ada berbagai dari Palembang yang kami cintai dan banggakan. Sebenarnya masih banyak lagi hadis yang menceritakan kemuliaan orang-orang yang fakir dan miskin jika mereka mampu duduk di dalam makom kesabaran. Karena justru kesabaran itu adalah merupakan kemuliaan. Makanya di dalam konsep tasawuf memang terjadi perdebatan antara ayil abdul, bainal faqr wal ghina. Mana yang lebih mulia antara kemiskinan dan kekayaan? Kelompok ulama-ulama Malamatiyah, kelompok Jalaluddin Rumi memandang bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang memberatkan. Akhirnya mereka memilih untuk miskin. Kita tahu Jalaluddin Rumi adalah orang yang kaya. Ibrahim bin Adam adalah seorang pangeran. Namun dia lemparkan mahkotanya, justru memilih untuk hidup papa dan menjadi peminta-minta. Kenapa? Karena mereka berpikir cukuplah apa yang kudapatkan hari ini sehingga tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan saat aku dibangkitkan di akhirat nanti. Sementara kelompok sendiri ya, yang sendiri memandang bahwa bagaimana mungkin akan sempurna beribadah, bagaimana mungkin akan sempurna melaksanakan sedekah, bagaimana bisa berkurban, bagaimana bisa berhaji kalau kita tidak punya harta. Maka mereka memandang kemuliaan dunia adalah merupakan fasilitas untuk menyempurnakan ibadah. Maka konsepnya kelompok Sahidi yang memandang bahwa dunia itu harus ada di dalam genggaman tangan. Tapi cukup di batas tangan, jangan sampai dia menyangkut di dalam hati. Maka saya katakan tidak perlu berdebat panjang lebar mana yang lebih mulia antara miskin dan kaya, karena hakikatnya keduanya adalah ujian dari Allah SWT. Yang paling penting, saat kita sedang kaya, mampukah kita mensyukurinya dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat kita sedang diuji dengan kemiskinan, mampukah kita bersabar sehingga tetap sabar istiqomah beribadah dan tidak pernah iri hati dengan orang-orang yang dikayakan oleh Allah. Pemirsa perempatan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya atas kajian pada pagi ini. Dan sampai ketemu lagi kesempatan Ustaz.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya, sudah bersama-sama kita PLOI program kajian pada pagi hari ini dengan topik kajiannya yaitu keutamaan kaum lemah, fakir dan miskin bagian kedua bersama Haji Orbit Rupawan STHI. Dan kita lanjut kembali dulu dengan rangkaian program acara di pagi hari ini.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

ada kerajinan seni lukis ukiran dengan cara berbeda. Namanya laker. Laker menjadi unik karena butuh beberapa tahapan proses pembuatan. Diawali dengan memilih bahan, selanjutnya kayu yang sudah dipilih, lalu dibubut sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk mendapatkan permukaan yang halus, laker diamplas, dijemur sampai kering, setelah itu dilukis dengan tinta Cina. Setelah dilukis, dilapis lagi dengan beberapa kain lapisan. Kerajinan ini biasanya diwarnai dengan warna merah pekat, merah kesumba, dan kuning keemasan. Untuk motif yang digunakan terinspirasi dari motif alam atau tumbuh-tumbuhan. Laker menjadi simbol keberagaman karena banyak ornamen lukisan percampuran beberapa kebudayaan etnis yang hidup di Palembang.

Error informasi berikut kami kutip dari error.co.id Palembang. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli ternak. Kesehatan hewan menjadi faktor penting karena berkaitan dengan syariat ibadah dan keamanan konsumsi daging. Menjelang hari raya Idul Adha, masyarakat umumnya fokus pada ukuran dan harga hewan. Ukuran harga hewan kurban maksud kami. Namun kondisi kesehatan ternak juga menentukan kelayakan hewan untuk disembelih. Hal ini disampaikan dalam dialog di RRI Palembang pada hari Kamis tanggal 30 April kemarin. Dan dialog menghadirkan narasumber dari sektor kesehatan hewan dan rumah potong. Selain kondisi fisik, syarat usia hewan juga harus diperhatikan untuk membeli hewan kurban. Kelayakan umur umumnya ditandai dengan lepasnya gigi seri. Dan menurut dari narasumber Rosdia, masyarakat perlu lebih teliti saat membeli hewan kurban. Hal ini penting untuk memastikan hewan sudah layak dijadikan kurban sesuai dengan syariat. Dan ia menyarankan pembeli meminta dokumen kesehatan dari penjual. Langkah ini menjadi jaminan bahwa hewan bebas dari penyakit. Sementara itu, Kepala UPT Rumah Potong Hewan Triyono mengatakan bahwa pengawasan ternak memiliki tantangan tersendiri.

Mobilitas hewan antar wilayah dinilai memperbesar risiko penyebaran penyakit. Dan menurutnya, perpindahan hewan yang tidak terkontrol menyulitkan proses pengawasan. Dan ia menilai juga masih ada hewan yang lolos pengawasan karena dokumen kurang lengkap. Rendahnya kesadaran pembeli juga menjadi kendala dalam menjaga kualitas ternak. Kami kutip dari eri.co.id Palembang untuk Durgalo Galo di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut kembali dulu dengan yang berikut ini. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu bernuansa religing.

0: Lari, apa kamu tidak mau berjualan di sekolah?
1: Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri.
0: Bukan begitu, anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua.
1: Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga, karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu?
2: Wow!
3: Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah, wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.

Ya, kita lanjut kembali Lur di kesempatan pagi hari ini dengan rangkaian hiburan informasi. Kali ini potensi banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman utama di Sumatera Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana di tahun 2026. Fokus mitigasi diarahkan pada 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel, dan pemerintah daerah menilai kesiapan ini sejak dini penting untuk mempercepat penanganan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumsel yaitu Bobby Novian menyampaikan kesiapan tersebut dalam dialog yang ada di RRI Palembang, dan menurutnya BPBD Sumsel telah menyiapkan berbagai peralatan kebencanaan. Kesiapan logistik dinilai penting untuk menghadapi situasi darurat. Ia menyebutkan kesiapsiagaan ini bukan hanya berfokus pada alat pendukung, koordinasi lintas daerah juga diperkuat melalui rapat bersama BPBD Kabupaten dan Kota. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini.

0: Ya, peringatan Hari Down Syndrome dan Bulan Kesadaran Autisme 2026 di Kota Palembang menjadi ruang apresiasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebanyak 100 anak bersama Wong Tuo meloi kegiatan yang diadakan oleh Forum Keluarga Spesial Indonesia. Kegiatannya berlangsung di Gedung Kesenian Palembang pada hari Minggu kemarin dan menghadirkan pentas seni sebagai wadah penampilan kemampuan peserta. Dan peringatan dibuka pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, M. Zaki Aslam. Dan sejumlah perwakilan dinas dan instansi turut menghadiri kegiatan tersebut. Forum Keluarga Spesial Indonesia, Chapter Sumatera Selatan, mengangkat tema Apresiasi Potensi Tanpa Batas Anak-anak Berkebutuhan Khusus. Tema tersebut menekankan pentingnya ruang tumbuh bagi anak. Selanjutnya, antusiasme warga terhadap Car Free Day di Kota Palembang meningkat pada uji coba kedua. Kawasan CFD atau Car Free Day ini dipadati masyarakat sejak pagi dan berolahraga untuk menikmati ruang publik. Pelaksanaan uji coba kedua berlangsung pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026, dan kegiatan ini berjalan aman dan lancar tanpa gangguan lalu lintas berarti. Pemerintah Kota Palembang menyiagakan petugas di sejumlah titik strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi kemacetan. Dan pengamanan difokuskan di kawasan Musi 4 dan Musi 6 dan juga Jembatan Ampera. Jalur lainnya yang berpotensi padat juga mendapat pengawasan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Ya Nur, masih kami sediakan ragam informasi dan juga lagu-lagu cindo. Dan kali ini Nur Galo-Galo ya, kita berwisata ya. Ini rubriknya wisata dan juga ekonomi kreatif ya. Budaya dan wisata ya. Di antaranya kita ke pesona alami Pantai Telapak Antu. Nah, ini dari Bangka Belitung ya. Pantai Telapak Antu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Karena keindahan alamnya yang masih alami dan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Dan Pantai Telapak Antu ini dikenal sebagai memiliki hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta suasana yang tenang sehingga cocok sebagai tempat rekreasi keluarga. Selain itu, nama Telapak Antu sendiri memiliki cerita khas yang berkembang di tengah masyarakat, menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jadi galo-galo ya, banyak pantai di Bangka Belitung, tapi ada beberapa nama-nama yang unik-unik ya, yang pastinya yang ada nilai sejarahnya di sana atau nilai legendanya. Oke, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Sijat 2 3

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Ya, lagu lawas yang dikabar ulang oleh Andi Liso kali dari Kori Ali ya. Sayang selayang di menit ke 31 dari pukul 6 pagi. Tuh pendengar kami ya bangi dengan ragam hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini pembentukan karakter generasi muda menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang melalui gerakan Pramuka. Organisasi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan disiplin dan kepemimpinan. Komitmen ini ditegaskan saat penutupan Jambore Cabang 11 2026. Kegiatan berlangsung di lapangan utama Kuartir Pramuka Palembang pada hari Minggu kemarin. Penutupan Jambore dihadiri Asisten 2 Sekda Kota Palembang, Isnaini Madani, dan Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, Ahmad Zulinto. Dalam sambutannya, Isnaini menilai Jambore bukan sekedar agenda tahunan. Kegiatan tersebut dianggap menjadi ruang pembinaan karakter generasi muda. Menurutnya, semangat yang terbentuk selama Jambore tidak boleh berhenti setelah kegiatan berakhir. Ia menilai gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk kepemimpinan organisasi tersebut yang juga menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian sosial. Kita lanjut kembali dulu dengan hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari penuh dengan keceriaan.

Dodolon. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

Ya, Ron, informasi selanjutnya mengenai wisata Kawangkoan Baombong yang berada di Minahasa. Setelah hampir 2 bulan beroperasi, tingkat kunjungan di kawasan destinasi wisata kuliner di malam hari Kawangkoan Baombong, Kabupaten Minahasa, terpantau ramai dan padat hampir setiap malam. Lonjakan pengunjung bahkan semakin signifikan pada momen akhir pekan dan hari libur. Dari penjelasan Camat Kawangkoan, Stanley David Umboh menyebutkan, tingginya animo masyarakat menjadi indikator positif bagi pengembangan sektor pariwisata berbasis kuliner di wilayah tersebut. Selanjutnya, meski baru beberapa bulan beroperasi, kawasan destinasi ini, ya, yaitu wisata kuliner malam Kawangkoan Baombong, mulai menarik perhatian masyarakat luas. Dan Direktur Badan Usaha Milik Desa, ya, bersama atau Bumdesma Kawangkoan, ya, Edi Ruwanta mengungkapkan.

0: bahwa kehadiran kawasan kuliner ini memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Ia menjelaskan, salah satu dampak yang mulai terjenguk ialah berkurangnya tingkat kenakalan remaja, meskipun belum signifikan. Selain itu, keberadaan sekitar 60 lapak atau booth ya, kuliner, yang juga membuka peluang kerja bagi generasi muda di Kawangkoan, yang dikenal sebagai kota kuliner kacang. Dari sisi ekonomi, kawasan ini juga menunjukkan geliat yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, perputaran uang di kawasan ini diperkirakan mencapai 30 juta sampai dengan 35 juta setiap malamnya. Dan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang signifikan bagi pendapatan asli daerah yang ada di Palangkaraya. Informasi selanjutnya ya, yaitu pada triwulan 1 tahun 2026 ya, capaian sektor ini bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, yaitu sektor pariwisata. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya Raya, Emi Ambriani, mengungkapkan kemajuan sektor pariwisata menunjukkan tren yang sangat positif. Dan pemerintah Kota Palangkaraya juga pun terus menyiapkan berbagai langkah strategis guna memaksimalkan potensi sektor pariwisata sebagai sumber PAD. Ya, tiga berita lagi kami kutip dari edi.co.id untuk Dur Galo-Galo. Dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk Dur Galo-Galo di mana berada.
1: Apa? Udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
6: Kita pelo.
7: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
8: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berirama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: tahu.
1: Kamu tahu Wiro tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Ji, teropong ya, Wiro. Ji,
3: teropong. Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
4: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
7: Yes, akhirnya menang terus.
8: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
7: Serius? Emang kenapa?
8: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
7: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
8: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
7: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
6: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.